0: Tenggara melakukan pemeriksaan kesehatan secara langsung di blok hunian warga binaan masyarakat sebagai langkah responsif untuk menjaga kondisi fisik serta meminimalisasi potensi penyebaran penyakit menular di dalam rutan. Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kendari Agus Rahman pada Sabtu lalu menyampaikan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan atau jemput bola ini merupakan bentuk komitmen rutan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mudah diakses oleh seluruh warga binaan. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, tim medis Rutan Kendari mendatangi langsung kamar-kamar hunian untuk memeriksa warga binaan yang menyampaikan keluhan kesehatan, sembari memantau kondisi fisik warga binaan secara menyeluruh. Selain memberikan penanganan medis sesuai kebutuhan, petugas juga mengedukasi para warga binaan untuk menjaga pola hidup bersih dan sehat selama berada di dalam rutan. Beliau menambahkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan berkala ini merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar kesehatan bagi warga binaan yang dijalankan secara berkelanjutan dan humanis sepanjang masa pembinaan di Rutan Kendari. Ya sahabat teman, dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum. Kaifahalu, Deng?
3: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
4: Astagfirullah. Cepat minta kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Hah, gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
5: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar, Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
7: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih

0: bersama kami dalam program Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, para demonstran di Paris bawa layang-layang sebagai bentuk solidaritas Gaza, dirilis oleh minanews.net. Para demonstran melakukan aksi di ibu kota Prancis, yaitu Paris, pada Sabtu lalu dengan melayangkan layang-layang sebagai solidaritas untuk anak-anak Gaza. Meski hujan, para pendukung pro-Palestina berkumpul di dekat Place de la Bastille yang bersejarah dan berjalan menuju mata air orang tak berdosa di pusat ibu kota. Para demonstran juga membawa ranting zaitun, simbol perdamaian dan tempat penting dalam budaya Palestina, serta meneriakan slogan seperti ada genosida di Gaza, kami tidak akan diam, dan bebaskan 10.000 tahanan Palestina. Para demonstran membawa layang-layang dengan gambar bendera Palestina sebagai protes atas penolakan hak anak-anak Gaza untuk bermain dengan layang-layang. Para peserta menuntut pembebasan semua tahanan Palestina termasuk dokter dan menuliskan angka di wajah dan lengan mereka sebagai protes terhadap Israel yang memasang nomor di dahi beberapa warga Palestina yang ditahannya. Media Israel mengklaim akhir pekan lalu bahwa layang-layang diluncurkan dari jalur Gaza dan mendarat di permukiman Israel dekat perbatasan yang memicu kekhawatiran di kalangan warga Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengadakan pertemuan keamanan mengenai masalah ini, mengancam akan meningkatkan serangan dan memaksa warga Palestina menggusur jika layang-layang terus diterbangkan. Kita beralih ke berita berikutnya. Penjajah Zionis Israel kepung rumah warga Palestina di Kusra, dirilis oleh minanews.net. Penjajah Zionis Israel terus mengepung sebuah rumah warga Palestina di desa Kusra tepi barat yang dijajah, menyebabkan sedikitnya 4 orang terjebak di dalam rumah. Sementara itu, para penjajah membakar lahan di sekitar wilayah tersebut. Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan puluhan penjajah Zionis berjalan menuju pinggiran desa Kusra dan memindahkan batu-batu yang berada di jalan sekitar lokasi. Koordinasi darurat juga dilakukan untuk memungkinkan ambulans mencapai wilayah tersebut guna mengevakuasi sedikitnya 1 warga yang terluka. Militer Zionis Israel dan pasukan polisi perbatasan mengatakan mereka merespon bentrokan yang melibat sejumlah perusuh Israel di Kusra. Dalam pernyataan bersama, kedua pihak mengatakan puluhan penjajah Zionis memasuki sebuah warga Palestina dan kemudian menghalangi akses keluar masuk rumah tersebut. Otoritas Palestina mengatakan sejumlah warga Palestina termasuk seorang perempuan terluka dalam penyerbuan rumah tersebut. Para penjajah juga dilaporkan melempari warga Palestina dengan menggunakan batu. Kita beralih ke berita terakhir, warga Gaza protes serangan Zionis Israel ke fasilitas air, dirilis oleh minanews.net. Warga Palestina di jalur Gaza menggelar aksi protes pada Jumat lalu terhadap serangan penjajah Zionis Israel yang merusak fasilitas pemurnian air di kawasan Sheikh Radwan. Aksi tersebut digelar di pasar Sheikh Radwan dan diikuti anak-anak serta warga lanjut usia. Sejumlah warga membawa wadah air kosong dan poster bertuliskan "Setetes air adalah kehidupan" serta "Kembalikan aliran air". Salah seorang penyelenggara aksi, Dr. Imad Abu Nimeh, mengatakan krisis air di kawasan tersebut semakin parah setelah fasilitas yang memasok air bagi warga terkena serangan. Para demonstran mendesak fasilitas air yang rusak segera diperbaiki dan kembali dioperasikan untuk memenuhi kebutuhan air warga Sheikh Radwan. Mereka menilai akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus segera dipenuhi, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia. Sebelumnya, pesawat tempur Zionis Israel menyerang fasilitas desalinasi yang baru dibangun di dekat Masjid Al-Radwan, kawasan Sheikh Radwan, kota Gaza. Serangan tersebut menghancurkan fasilitas pemurnian air dan menyebabkan kepulan asap terlihat di sekitar lokasi. Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali, kemudian kepadanya kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah dalam kelompok.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka di dalam taman surga bergembira.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: Walahu man fis samawati wal ard, kullun lahu qanitun.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman.

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan permajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu taala.
3: Fa'ul hadath wa zawarin najis. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranomeeto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Assalamualaikum,
6: Kawan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Bukan main. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
7: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
7: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Amy. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah.
8: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
8: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
9: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
3: La haula wala quwata illa billah.
2: Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas, satu gelas kecil beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
4: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatirkan atas umatnya yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman,

0: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku.
1: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikr. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatmu sekalian dimanapun Anda berada, kembali bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial Kisah Sahabat. Di edisi hari Ahad ini, tepatnya 30 Agustus 2026, yang juga bertepatan dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijriah, kita akan membawakan sebuah kisah biografi dari sahabat yang bernama Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, tanpa perlu berlama-lama sahabat muat sekalian, langsung saja kita bacakan kisahnya berikut ini di program acara Ensiklopedia Islam serial Kisah Sahabat. Di kota Liman, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bernama Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. Ia merupakan salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Ia juga merupakan salah satu dari 10 orang sahabat yang telah dikabarkan akan masuk surga. Dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Sa'id bin Zaid memiliki seorang ayah yang luar biasa, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal. Ayah Sa'id bin Zaid merupakan seorang yang lurus di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang di kala itu menyembah berhala, Zaid bin Amr mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ketika orang-orang Arab mengubur anak perempuannya hidup-hidup, Zaid bin Amr membiarkan mereka hidup. Ketika Zaid bin Amr melihat orang akan membunuh anak perempuannya, Zaid melarangnya dan mengurus anak perempuan tersebut. Zaid bin Amr merupakan seorang yang bertauhid sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berusaha mencari agama tauhid sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihi salam ketika penyembahan berhala merajalela ketika itu. Ia melakukan perjalanan untuk mencari agama yang benar, yang mentauhidkan atau mengesakan Allah Azza wa Jalla. Zaid bin Amr meninggal dunia ketika ia hendak pulang menuju Makkah setelah mendengar kabar akan diutusnya seorang nabi yang mendakwahkan agama sebagaimana yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Ia meninggal sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Zaid bin Amr merupakan orang yang bertauhid sebelum diutusnya nabi. Dan Ibnu Ishaq pun berkata, telah dikabarkan bahwa anaknya Zaid bin Amr, yaitu Zaid bin Amr bin Naufal dan Umar bin Al-Khattab, yang ia adalah anak pamannya. Mereka berdua berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kami boleh memohon ampunan untuk Zaid bin Amr?" Rasulullah berkata, "Iya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan sebagai satu umat sendirian." Hadis riwayat Ahmad. Nah, sahabat Muaz, bagaimana Islamnya Sa'id bin Zaid? Zaid bin Amr di akhir kehidupannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yaitu Sa'id bin Zaid bisa mendapatkan kebaikan yang tidak bisa ia dapatkan, yaitu memeluk agama Islam. Allah pun mengabulkan doa Zaid bin Amr sehingga anaknya yaitu Sa'id bin Zaid masuk Islam dan merupakan salah seorang yang pertama kali masuk Islam. Sa'id bin Zaid masuk Islam bersama istrinya yaitu Fatimah binti Al-Khattab, saudarinya Umar bin Al-Khattab. Islamnya Sa'id bin Zaid dan istrinya merupakan salah satu sebab yang menyebabkan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan kisah jihadnya Sa'id bin Zaid, yaitu ketika Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang yang dikabarkan masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid ketika Rasulullah dan para sahabat berada di Bukit Hira. Bukit tersebut berguncang, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diamlah wahai Hira. Sesungguhnya di atasmu ada seorang nabi, siddiq dan orang yang syahid. Dan di atas bukit tersebut ada nabi, kemudian ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman, dan Sa'id bin Zaid." Hadis riwayat Ahmad. Nah, setelah mendengar kabar tersebut, beliau radhiyallahu anhu selalu berjuang di setiap peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berharap agar bisa menjadi seorang yang syahid. Sa'id bin Zaid mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah kecuali perang Badar, dikarenakan ketika itu ia sedang menjalankan tugas yang lain dari Nabi dan baru kembali ketika perang Badar telah selesai. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sa'id bin Zaid masih tetap berjihad bersama sahabat yang lainnya, karena beliau mencari syahid di medan pertempuran. Ia ikut berjihad melawan kekaisaran Romawi dan Persia dalam beberapa pertempuran. Ketika berlangsung pertempuran Ajnadain melawan kekaisaran Romawi, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu merupakan komandan pasukan berkuda. Beliau radhiyallahu anhu merupakan orang yang paling semangat ketika itu dan yang memberi inisiatif kepada Khalid bin Walid ketika itu untuk menyerang pasukan Romawi. Nah, pertempuran pun dimenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian Sa'id bin Zaid ketika perang Yarmuk, ya sahabat muat sekalian, yang merupakan perang atau pertempuran yang terjadi antara kaum muslimin dengan kekaisaran Romawi ya pada saat itu. Jadi pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran yang sangat berpengaruh pada masa itu. Nah, pertempuran ini terjadi pada tahun 16 Hijriah atau sekitar 636 Masehi. Pada pertempuran ini, sekitar 40.000 pasukan kaum muslimin menghadapi 240.000 pasukan Romawi yang dipimpin oleh Heraklius. Dan peperangan ini berlangsung dengan sengit selama 6 hari. Pada awal pertempuran, pasukan kaum muslimin sempat dipukul mundur oleh pasukan Romawi karena jumlah mereka yang jauh lebih banyak. Akan tetapi ketika itu kaum muslimin berhasil bertahan dan terus bertempur. Dan secara mengejutkan, pertempuran tersebut akhirnya selesai pada hari ke-6 dengan kemenangan kaum muslimin. Pada hari itu, kaum muslimin berhasil menghancurkan pasukan Romawi yang jumlahnya jauh lebih banyak dan pasukan Romawi pun kehilangan banyak dari pasukannya. Pada pertempuran Yarmuk kali ini, Sa'id bin Zaid bertempur layaknya seekor singa. Syekh Mahmud Al-Misri mengisahkan pada kitab Ashabu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Hubaib bin Salamah berkata, kami sangat terbantu oleh Sa'id bin Zaid ketika perang Yarmuk. Demi Allah, ketika itu Sa'id tidaklah bertempur kecuali layaknya seekor singa. Ketika ia melihat pasukan Romawi, ia merasa takut, lalu menjatuhkan dirinya ke tanah dan duduk berlutut. Ketika pasukan Romawi mendekatinya, ia melompat menerjang mereka bagaikan seekor singa. Ia menusuk dengan tombaknya musuh pertama yang menyerangnya. Lalu ia terus berperang dengan gagah berani, berjalan kaki, dan dengan berkuda. Orang-orang pun mengikutinya. Dan di akhir kisah ini, yaitu wafatnya Sa'id bin Zaid, yaitu ketika perjalanan hidupnya yang panjang ini, akhirnya tibalah perpisahan Sa'id bin Zaid di dunia menuju surga Allah. Yaitu ketika ia wafat pada tahun 50 Hijriah di Al-Aqiq atau tahun ini sekitar ya 671 Masehi, sahabat muat. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu wafat pada usia 77 tahun. Beliau dikuburkan di Madinah dan dia dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang diturunkan ke kuburan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Ya sahabat muat sekalian, itulah tadi sepenggal kisah dari seorang sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga juga tentunya, yaitu Sa'id bin Zaid. Semoga kisah ini bisa menambah informasi untuk kita semua tentang kisah sahabat ya yang mungkin belum kita ketahui, dan juga bisa menambah keimanan kita dan lebih mencintai sahabat Nabi radhiyallahu anhu tentunya, karena mereka semua adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi, dan mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi bagaimana Nabi mempraktekan apa yang diajarkan oleh beliau, yaitu berupa Al-Quran dan juga sunnah-sunnahnya. Jadi kita harus mengikuti pemahaman dari para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka lah yang mengerti bagaimana ilmu agama ini diaplikasikan, ya. Karena mereka adalah orang yang melihat langsung bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan agama ini di kehidupannya. Baik sahabat muat sekalian, dimanapun Anda berada, itulah tadi kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat dari sahabat Sa'id bin Zaid. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Dengarkan terus program acara Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabat, setiap hari Ahad pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
5: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
9: Ada saldomu di situ?
10: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
9: 10.000, Ji.
10: Mau beli pulsa kah?
9: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz.
10: Buat apa ini?
9: Buat bangun rumah layak huni.
10: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
9: Bisa toh, insya Allah.
3: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adz dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adz, lantai 2 Gedung Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kendari.
10: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
9: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
10: Kenapa begitu?
3: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
11: Tes 1-2 dicoba. Cek, tes. Tes 1-2 dicoba.
12: Baru saya kayaknya di barang ini.
11: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
13: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
11: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
13: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
11: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
13: Gampang, Jit. Ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
14: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker Bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
1: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie seseng.
17: Iya Abi, dari tadi mie ini. Hanya saya bingung deh.
16: Bah, kenapa nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
17: Ajar Ji, tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
16: Oh, matematika kah? Gampang itu nak. Sini. Coba lihat ini.
18: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
19: Assalamualaikum.
20: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
19: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
20: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
19: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
20: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
19: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
21: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
22: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
23: Bengkel Mobil Chandra. Kerja profesional, harga bersahabat.
24: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
25: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
26: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
24: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh, di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
0: 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
5: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
8: Hai jiwa yang keluar.
6: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Lisan ini mendapatkan perhatian spesial dalam agama kita. Kenapa? Karena dengan lisan ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Si A, kadang-kadang dia mengeluarkan kalimat dari lisannya tanpa dia sadari, tanpa dia perhatikan, dia ucapkan begitu saja. Tahu-tahu kalimat itu diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengganjarnya dengan diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih, nomor 2 setelah nopo? Al-Quran. Al-Quran wajar nomor 1 karena itu firmannya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Quran, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah, beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari. Pas masih jadi murid, pas masih jadi santri, sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah, ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh, karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa? Al-Quran. Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya, gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya, dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
0: 94,3 FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas tentang perkara yang dibutuhkan oleh kita semua ya, sebagai pembicara dan juga sebagai pendengar ya, yaitu tentang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kita tahu bagaimana kondisi kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah ya. Syahwat dan syubhat, terlalu banyak maksiat yang berlalu lalang di hadapan kita. sehingga sedikit demi sedikit hati kita terkotori, ya. Dan lama-lama akhirnya perasaan sensitif kepada dosa semakin semakin berkurang, ya, sehingga sebagaimana dikatakan oleh salah seorang sahabat, ya, innakum lata'maluna a'malan, ya, hiya adaku fi ayunikum minasy'ar wa kunna na'udduhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sungguhnya kalian benar-benar melakukan perbuatan-perbuatan yang di mata kalian itu lebih ringan daripada rambut. Adapun kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menganggap hal tersebut adalah termasuk hal-hal yang membinasakan, ya. Kemudian juga seorang sahabat berkata, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alayh. Seorang mukmin memandang dosa-dosanya seakan-akan dia sedang duduk di bawah sebuah gunung batu yang besar yang setiap saat bisa saja menimpanya. Wal munafiq yara dhunubahu kadhubabin marra 'ala anfihi fayaqulu biyadihi hakadha. Adapun orang munafik, dia melihat dosa-dosa yang dilakukan hanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya kemudian dia usir begitu saja. Itu dia meremehkan. Inilah yang penyakit yang menimpa banyak di antara kita, meremehkan dosa-dosa. Menganggap perkara biasa saja. Ya, tidak lain karena terkotori hati kita yang sedikit demi sedikit terkotori dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita bicarakan. Kondisi zaman yang berbagai macam berita, berbagai macam yang kita lihat di medsos membuat hati kita semakin buruk sehingga merasa sensitif terhadap dosa semakin berkurang, ya. Dan ini di antara dampak buruk dari kemaksiatan yang ada di sekitar kita dan tidak kita ingkari, akhirnya menjadi terbiasa. Karenanya pembahasan tentang rasa takut kepada Allah adalah pembahasan yang penting, terutama di zaman sekarang ini, ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya al-khauf minallah, takut kepada Allah merupakan ibadah yang agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri orang beriman adalah takut kepada Allah. Kemudian juga Allah menyebutkan di antara sebab-sebab masuk surga adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga takut kepada Allah adalah sebab utama yang buat seorang mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri-ciri orang-orang yang mulia adalah mereka takut kepada Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ini dalil bahwasanya seorang semakin berilmu seharusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah muji para ulama, mereka memiliki sifat yang mulia, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga Allah sebutkan tentang bagaimana orang-orang beriman, walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka takut dengan azab Rabb mereka dan sungguhnya azab Rabb mereka tidaklah aman bagi mereka, ya. Mereka ketika di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika Allah bercerita tentang penghuni surga, ya, mereka berkata, inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kami dahulu di dunia takut dengan azab Rabb kami, ya. Jadi ternyata rasa takut kepada Allah menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dan ayat seperti ini banyak, ya, nanti akan kita sebutkan lagi. Tapi intinya orang-orang beriman mereka memiliki sifat takut kepada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Apakah sama seperti orang yang bangun malam, kemudian sujud, kemudian dia berdiri solat malam? Yahdharul akhirah, dia takut dengan hari akhirat. Wa yarju rahmata rabbih, dan dia mengharapkan rahmat Rabbnya. Ya. Ini contoh, membuat dia semangat beribadah karena takut kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, yaitu mereka bangun malam untuk salat malam, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala khaufan wa tama'an, dengan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah mengatakan, kul inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Ya, katakanlah wahai Muhammad, aku ini takut kepada Rabbku pada hari yang sangat dahsyat jika aku bermaksiat kepada Rabbku di dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh mengumumkan tentang rasa takutnya kepada hari akhirat jika bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebut tentang para malaikat, yang mereka adalah makhluk yang sangat agung, yang tidak pernah membangkang kepada Allah sama sekali, yang tidak pernah takut, yang tidak pernah membantah sama sekali. Ya, mereka menjalankan apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak pernah letih dalam beribadah. La yafturun, la yasamun, tidak pernah bosan dalam beribadah, tidak pernah letih dalam beribadah. Ya, tetapi Allah menyebutkan tentang sifat mereka, ya khafuna rabbahum min fawqihim, ya, bahwasanya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas mereka. Jadi ini salah satu keutamaan rasa takut kepada Allah, dan ciri-ciri orang yang beriman. Nah, kalau kita ternyata rasa takut kita kepada Allah kurang, ini ada tanda tanya tentang iman kita, harus kita segera kita perbaiki. Kemudian juga Allah sebutkan bagaimana rasa takut kepada Allah sebab masuk surga. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut dengan keagungan Allah mendapatkan dua surga. Takut kepada Allah mendapatkan dua surga. Contoh lagi seperti firman Allah tadi, "Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin." Kami dahulu di dunia takut kepada Allah. Ya, famanallahu alaina, maka Allah berikan anugerah kepada kami, wa waqana adzabas samum, Allah selamatkan kami dari azab yang pedih. Dengan apa? Dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allah menyebut tentang ciri-ciri penghuni surga. Allah mengatakan itu orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, yang beriman kepada ayat-ayat Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan yaitu orang-orang walladzina itu nama atau wa qulubum wajilah, ya, orang-orang yang mereka melakukan amal soleh sementara hati mereka takut. Annahum ila rabbihim raji'un, mereka takut dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, maka mereka bersegera dalam melakukan ketaatan dan mereka berlomba-lomba. Ya, ketika Aisyah mendengar ayat ini, Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa mereka ini yang dipuji oleh Allah, yang takut? Kenapa takut ya Rasulullah? Apakah mereka mereka humul ladzina yaznun wa yasriqun, mereka mencuri, mereka berzina, apakah mereka melakukan kemaksiatan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bunata siddiq, bukan demikian wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, wahai Aisyah, bukan demikian. Mereka adalah justru orang-orang yang beramal saleh, yang bersolat, yang puasa, kemudian yang berinfak. Ya, tapi hati mereka takut apa? Hati mereka takut kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rasa takut yang menjadikan mereka masuk surga, ya. Demikian juga seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyebutkan di antara ciri-ciri penghuni surga adalah takut kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani la tamassuhuman nar." Dua mata yang tidak akan dikenai api neraka. "Ainun bakat min khasyatillah." Yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua adalah mata yang begadang dalam rangka menjaga, berjaga di dalam jihad. Ya. Di antaranya tadi, mata yang menangis karena takut kepada Allah tidak akan terkena api neraka. Kemudian juga dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya kata Nabi SAW, rajulun da'atum ra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala ini akhafullah. Seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik jelita dan kaya raya, kemudian dia berkata, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, gara-gara takutnya kepada Allah dia dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketujuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khalian fa fadhat ainah. Seorang yang dia sendirian kemudian dia mengingat Allah maka dia pun menangis. Di antaranya dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan rasa takut kepada Allah sebab selamat pada hari kebangkitan. Sebab seorang masuk surga. Demikian juga Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang di pada zaman sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW, ada seorang, dia melakukan kemaksiatan, dia takut kepada Allah, maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia mengatakan, lam a'mal khairan qat, aku tidak melakukan kebaikan sedikit pun, maka dia takut dibangkitkan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kumpulkan anak-anaknya, dia kasih wasiat. Dia mengatakan kepada anaknya, idza mitu faharriquni, kalau aku meninggal maka bakarlah jasadku sampai menjadi hitam, thumma thanuni, kemudian tumbuklah jasadku yang sudah jadi arang tersebut. Kalau sudah jadi debu, thumma dhuruni fil yammi wa fil rih, kemudian tebarkanlah debuku di lautan dan juga di angin, ya. La in qadir Allah alayya la yu'adzibannani adzaban la yu'adzibu ahadun min alamin. Kalau Allah mampu membangkitkan aku, maka Allah akan mengadabku dengan adab yang sangat pedih. Maka ketika dia meninggal dunia, anak-anaknya melakukan wasiatnya, maka dibakar, bapak mereka bakar, kemudian mereka tumbuh yang daging yang sudah jadi arang. Setelah jadi debu, mereka hembuskan debu tersebut di lautan dan di udara agar tidak bisa dikembalikan, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Ternyata ketika hari kiamat Allah bangkitkan dia. Allah mengatakan, ya ardu ijma'i ma fiki minhu, kumpulkan semua yang ada dari dirinya, dikumpulkan datang, hai hidup di hadapan Allah. Allah bertanya, ma hamalaka ala dzalik? Apa yang buat kau berwasiat kepada anak-anak untuk membakar jasadmu? Kata dia, makhafataka ya Rabb, karena aku takut kepada engkau ya Rabb. Maka Allah ampuni dia karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah ciri-ciri orang-orang saleh. Mereka melakukan amal yang luar biasa tapi mereka tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang ragu tentang Umar bin Khattab yang mati di jalan Allah? Kemudian betapa banyak pujian Nabi kepada Umar bin Khattab. Lau kana nabiyan ba'di lakana Umar, kata Nabi, kalau ada nabi setelahku maka dialah Umar yang jadi nabi. Ya, masalakta fajjan illa salaka malaqiyaka syaitan salikan fajjan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Yang Nabi pernah berkata, wahai Umar, tidaklah syaitan melihat kau melihat satu jalan kecuali syaitan akan mencari jalan yang lain. Yang Rasulullah pernah berkata, Umar fil jannah, Umar di surga. Yang Rasulullah SAW pernah melihat dalam mimpi masuk dalam surga, kemudian Nabi melihat ada seorang budak atau bidadari milik Umar bin Khattab dan ada istana bagi Umar bin Khattab di surga. Terlalu banyak dalil bagaimana keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian bagaimana di zaman kepemimpinannya keadilan yang luar biasa. Ya. Yang Umar pernah berkata, ya, "Law atharat baghlatun fil Iraq la dhanantu anna Allah yas'aluni lima lam tusawwi lahat tariq, ya Umar." Umar berkata, seandainya ada seekor begol yang tersungkur di Irak, ya, jauh Umar di Madinah, daerah keluasannya sampai ke Irak. Ke Irak, kata Umar, kalau seandainya ada begol yang jatuh di Irak, maka aku yakin Allah akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak meratakan jalan di sana, ya? Kenapa? Karena rasa takut Umar luar biasa. Ketika Umar akan meninggal dunia, datang seorang kemudian memuji-muji Umar, ya. Bahkan di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagaimana Umar, ya. jasanya luar biasa bagi kaum muslimin, bagaimana dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak pujian-pujian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi hal itu semua tidak menjadikan Umar pede, tidak menjadikan dia ujub, bahkan dia mengatakan kafafan lali wala alayya, aku hanya berharap, ya aku hanya berharap yang penting impas, tidak untukku dan tidak atasku. Yaitu dia berharap apa yang dilakukan selama ini adalah impas menyelamatkan dia, yang penting saya selamat. Tidak ada rasa pede dan ujub dari diri Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karenanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat butuhkan hal tersebut di zaman sekarang ini. Di antara hal-hal yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mempelajari nama dan sifat Allah. Ya, ketika kita belajar tentang nama dan sifat Allah, banyak amalan hati akan tumbuh dalam hati kita. Di antaranya rasa takut kepada Allah. Kita tahu nama Allah Al-Malik, Raja. Ya, di antara para raja yang Allah mengatakan Malik Yawmiddin. Allah adalah raja pada hari kebangkitan. Ketika hari kebangkitan Allah panggil Anal Malik, Anad Dayyan, Aina Mulukul Ard. Kata Allah, akulah raja. Mana raja-raja dunia? Ya, menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani nongol ketika di hari kiamat kelak. Yang bagaimana agungnya Allah sampai Allah mengatakan ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, sementara pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, wassamawati matwiyatun biyamini, dan langit-langit dilipat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah mengatur alam semesta yang begitu hebat, ya. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu alla tazula. Antazula, ya. Sungguhnya Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser. Ya. Kalau Allah menggeserkan langit dan bumi keluar dari orbitnya, siapa yang bisa mengatur alam semesta ini? Ya. Maka di antaranya agar kita takut kepada Allah, kita pelajari tentang bagaimana agungnya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bagaimana malaikat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Karena ada rasa takut kepada Allah dan rasa takut karena azab Allah. Rasa takut kepada Allah pun harus kita tumbuhkan. Makanya Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taku rabbakum. Wakhshaw yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun huwa jazin an walidi syai'a. Inna wa'adallahi haqq fala tagurranakumul hayatul dunya wala yagurranakum billahil gharur. Di akhir surat Luqman, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai manusia sekalian, ittaku rabbakum, takutlah kepada Rabb kalian. Dan takutlah pada hari di mana ayah tidak bisa menolong anaknya, anak tidak bisa menolong ayahnya. Maka jangan sampai kalian terpedaya, ya, dengan kehidupan dunia, dan jangan sampai kalian tertipu. Perhatikan Allah mengatakan, takutlah kepada Rabb kalian. Makanya Nabi SAW mengatakan, Inni atqakum li rabbih, ya, wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah, aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang membuat kita bisa takut kepada Allah dengan mempelajari bagaimana agung dan nama-nama sifat-sifat Allah, ya. Bagaimana Allah menyebutkan di antara nama-namanya adalah Al-Latif. Al-Latif, Al-Latif bisa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari, dengan pelan-pelan. Tanpa dia sadari, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam diberi kenikmatan oleh Allah dengan tahapan-tahapan pelan-pelan, dari tanpa disadari, dari dibuang di sumur, kemudian dijadikan budak, kemudian kerja di penjara, akhirnya menjadi bangsawan di kota Mesir. Tapi sebaliknya Allah juga bisa menjerumuskan orang dengan pelan dalam kesesatan, ya, dalam keburukan secara perlahan sampai dia tidak sadar. Sampai dia lupa bahwasanya apa yang menimpa dia itu karena maksiat yang dia lakukan. Karena begitu dialami secara seakan-akan natural, dia menyangka itu hanyalah hal yang biasa. Padahal Allah sedang membuat dia semakin terpuruk, tetapi sangat halus, sangat pelan. Ini terjadi oleh kepada banyak orang. Dia bermaksiat kepada orang, atau dia menzalimi orang, kemudian dia terjerumus dalam kehancuran sedikit demi sedikit tanpa dia sadari. Tidak terbetik dalam hatinya, ini gara-gara kesalahan saya, gara-gara saya mohon ampun kepada Allah. Tidak. Allah Latif. Ya, dengan sangat halus Allah menggiring dia sehingga dia tidak sadar bahwasanya dosa-dosa yang dilakukan itu benar maksiat yang menimpa, musibah yang menimpanya, ya, karena maksiat yang dilakukan. Ya. Dan orang terkadang bertahap dari satu maksiat semakin tinggi. Maksiat, maksiat, maksiat. Dan itu bisa Allah lakukan. Maka seorang takut kepada Allah waspada. Ya. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan membiarkan dia, mengulurnya ya, tanpa mereka sadari, semakin dijauhkan, istidraj. Di antara misalnya nama Allah adalah Al-Halim. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Halim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya bermaksiat dan Allah tidak azab dengan harapan sang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di balik nama Al-Halim, ya. Ya, kita ada rasa takut kepada Allah. Kita melakukan maksiat, Allah biarin saja. Bukan berarti Allah enggak tahu, Allah tahu. Yang kita khawatir tiba-tiba Allah beri hukuman kepada kita. Oleh karenanya tatkala kita melakukan maksiat dan tidak ditimpa dengan apa-apa, khawatir. Ya. Jangan-jangan ya Allah sedang biarkan kita ya. Untuk kita segera bertobat, bukan untuk kita semakin bertambah melakukan kemaksiatan. Jadi ini di antara hal yang membuat kita takut kepada Allah adalah kita renungkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya yang membuat kita takut kepada Allah merenungkan tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan mempelajari bagaimana tentang neraka jahannam ya, tentang bagaimana Allah mengirim azab bagi orang di dunia ya, azab Allah sangat pedih. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Allah mengatakan pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adab Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada hari tersebut ya, hari kiamat kala, tidak ada yang bisa mengadab seperti adab Allah. Seorang merenungkan bagaimana siksaan yang ada di dunia tidak akan sama dengan siksaan yang Allah berikan pada hari kiamat kala. Ya, kita lihat mungkin ada orang menyiksa di dunia dengan begitu sadisnya.

badalnahum juludan ghairaha. Setiap kulit mereka matang, hangus kami gantikan dengan kulit yang baru, liyadzukul adab, agar mereka merasakan adab yang pedih. Dan ini adalah hal yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sebutkan jika seorang masuk neraka, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nar, didatangkan seorang yang paling kaya raya, yang paling bahagia di dunia, namun dia masuk neraka jahanam. Memang mungkin paling banyak hartanya, yang paling banyak kemewahannya, yang paling banyak asetnya, yang paling nikmat kerjanya, jalan sana jalan ke sini ya. Nikmat, orang paling nikmat di dunia ini orang, tapi masuk neraka jahanam. Fa yusbaghu fi jahannam, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam sebentar saja, satu detik saja. Kemudian ditanya kepada dia, hal marra bika na'imun qat? Setelah dia dicelupkan satu detik saja atau kurang daripada itu, ditanya, apakah pernah kau merasakan kenikmatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali. Apakah kau pernah merasakan kebahagiaan, kelezatan? Kata dia, tidak pernah sama sekali ya Rabb. Kenapa? Karena siksaan yang cuma sedikit sekejap itu membuat dia lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Padahal dia merasakan kenikmatan luar biasa dan dia orang yang paling nikmat di dunia. Itu hanya sekejap dimasukkan di neraka membuat dia terlupakan semuanya. Ya. Bagaimana dahsyatnya azab? Azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahwana ahli nar, ya, Abu Talib, wa yanta'ilu bina'lain minan nar yaghli bihima dimaguhu. Penghuni neraka jahanam yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Dia memakai sendal dari api maka otaknya mendidih. Kita enggak usah, ya gimana ngerinya azab neraka jahanam ya. Ya, oleh karenanya ketika orang diazab pada neraka jahanam dia bingung ya. Sampai seakan-akan dia gila karena kesakitan yang sangat luar biasa. Ya, sampai dia berharap kalau dia bisa menebus dosanya meskipun waman fil ardi jami'an tsumma yunjih. Ya. Kalau semua orang di dunia diadab, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Ya. Apakah menebus kalau istrinya bisa dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, anak-anaknya dimasukkan neraka, yang penting dia selamat, dia tidak peduli. Kata para ulama, karena dia diadab sehingga akal sehatnya hilang karena saking ketakutan yang luar biasa. Ini kita dengan pelajari neraka jahanam, kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kuat untuk diazab ya ikhwan. Tidak kuat. Oleh karenanya, enggak usah kita bicara tentang azab neraka, bisa azab azab kubur saja sudah sangat mengerikan, ya. Azab kubur saja sudah mengerikan, bagaimana lagi azab neraka? Jahannam. Kemudian antara hal yang mungkin membuat kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui tentang bagaimana kurangnya kita beribadah kepada Allah. Kita di dunia ini Allah telah menugaskan kita berbagai macam kewajiban. Kewajiban berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban berkaitan dengan anak istri kita, kewajiban kita berkaitan dengan orang tua kita, kewajiban kita berkaitan dengan kerabat kita. Belum tentu kita bisa menunaikan hak mereka dengan baik. Kita bicara anak kita saja, kita sering lalai. Sering kita enggak punya waktu untuk mengajari anak-anak, untuk menegur mereka, untuk diskusi dengan mereka. Padahal mereka punya hak untuk kita diskusi. Seandainya waktu kita memang tidak ada, kita punya uzur di depan Allah. Tapi ternyata waktu kita habis hanya sekedar untuk medsos, untuk hal yang tidak bermanfaat. Ya. Sehingga hak anak-anak tidak kita tunaikan. Apakah mereka akan biarkan kita pada hari kiamat? Jawabannya tidak. Mereka akan nuntut kita. Istri kita punya hak. Mungkin kita tidak tunaikan, kita tidak ajak ngobrol, tidak kita arahkan. Ya. Demikian juga para wanita. Ya. Bagaimana suami mereka punya hak. Ya. Suami mereka punya hak. Dan jangan dianggap sepele. Ya. Tidak ditunaikan maka akan musibah pada hari kiamat. Orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita, banyak hak. Hak-hak orang di sekitar kita tidak bisa kita tunaikan. Belum ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana salat kita, salat subuh kita bagaimana? Ya. Khusyuk atau tidak ya. Bagaimana bacaan Quran yang sering kita tinggalkan? Dan banyak hal ya. Banyak hal. Jadi ibadah kita saja bermasalah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini membuat kita takut ibadah kita bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang belum kita kerjakan.
banyak hal yang belum kita

0: kerjakan. Belum lagi yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pertanggungjawaban yang harus kita jawab atas pertanyaan Allah tentang nikmat-nikmat yang kita rasakan. Ikhwan, kita merasakan nikmat yang banyak ya. Kita sehat saja nikmat yang luar biasa. Ya, sekarang kita lihat orang, ada orang buta, dia tidak bisa lihat apa-apa, dia tidak melihat maksiat apa yang kita lihat. Matanya buta, dia enggak bisa lihat apa. Dia tidak lihat medsos seperti kita. Dia tidak melihat aurat wanita seperti kita ya. Kita ya, nikmat, diberi nikmat mata, kita gunakan untuk melihat yang haram. Diberikan nikmat telinga untuk digunakan mendengar hal yang haram ya. Diberikan nikmat lisan bukannya untuk berzikir kepada Allah, untuk baca Quran, untuk ngomong yang seenaknya ya. Komentar sana, komentar sini. Belum lagi kita nikmat-nikmat yang ya, rumah, kemudian harta ya. Ini semua akan ditanya. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sungguhnya kalian belum akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan ini pasti, ikhwan, pasti. Ya. Antum harus siap menjawab semua nikmat yang Allah berikan kepada antum. Semua yang antum miliki akan ditanya oleh Allah dengan detail. Dengan detail. Ini pun kita tidak tahu kita bisa jawab atau tidak. Dari mana kau dapatkan, kemana kau infakkan. Tidak mudah menjawab tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Tentang umur kita, waktu kita. An umrihi fima afnah. Ditanya, di antara yang ditanya kepada hamba adalah tentang umurnya, kemana dia habiskan. Kesehatannya akan ditanya, waktu luangnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta, waktu luang, kesehatan ditanya, kemana dia habiskan. Ini juga membuat kita takut kepada Allah, betapa banyak hal yang tidak bisa kita jawab pada hari kiamat kelak ya. Terutama orang-orang yang memiliki harta yang banyak ya. Maka waspada. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda semakin banyak usaha, semakin banyak pemasukan, semakin banyak anak buah, semakin banyak urusan, semakin banyak pertanyaan nanti pada hari kiamat. Kalau Anda bisa jawab, alhamdulillah. Tapi pastikan Anda bisa jawab. Pastikan. Kalau Anda enggak bisa jawab, maka musibah pada hari kiamat kelak. Tapi di antara hal yang bisa menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan tentang musibah-musibah yang Allah timpakan di dunia ini. Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan kami tidak mengirimkan ayat-ayat kami kecuali untuk merasa takut. Para ulama sebutkan di antaranya adalah bencana-bencana yang Allah berikan. Bahkan para ulama mengatakan di antaranya wabah yang Allah berikan. Itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah agar menjadikan orang takut. Ya. Apakah dengan adanya wabah membuat kita takut, semakin bertakwa kepada Allah? Masing-masing kita tanya kepada diri kita. Mungkin di awal-awal ketika datang pandemi kita semangat beribadah. Namun kita tanya sekarang bagaimana? Apakah sudah menjadi hal biasa bagi kita untuk tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah? Akhirnya orang ada yang biasa. Biasa sudah mau pandemi tetap aja maksiat, mau pandemi zina tetap zina. Sebagaimana ada sebagian kasus seperti itu ya. Waliyadzubillah. Maka Allah berikan teguran ya. Harusnya buat kita takut. Tapi kita enggak tahu kita tambah takut atau tambah biasa-biasa saja. Takutnya pun kepada apa? Takut kepada Allah atau takut kepada pandemi? Kita bisa introspeksi dan kita bisa tanya kepada diri kita sendiri. Sungguhnya apa yang Allah berikan, musibah-musibah, tujuannya adalah wa man nursil bil ayati illa takhwifa, dalam rangka untuk berasa takut pada manusia tentang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa mengangkat bencana kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pandemi ini harusnya memberikan kita kesadaran ya, agar kita senantiasa bergantung kepada Allah, bukan kepada materi-materi dunia. Kita ikhtiar, tapi hati kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian kita terkena musibah, sakit ya, dikasih kekurangan ekonomi ya, kemudian banyak hal, tapi hati kita terkadang kayak seperti sudah mati, hanya sekedar sadar sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula ya. Bahkan bisa lebih parah, waliyadzubillah. Di antara hal yang bantu kita untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu takut terhadap maksiat yang kita lakukan. Ikhwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah." Barang siapa melakukan kemaksiatan meskipun hanya sebesar dzarrah, dia akan melihat hasilnya. Semua ini ada perhitungannya. semuanya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan pandangan mata. Kita sengaja melihat hal yang haram, maka ada hitungannya, ikhwan. Ya. Namun seperti saya katakan tadi, karena kita hidup di zaman yang penuh maksiat, hati kita kotor sehingga kita lihat apapun seperti biasa saja. Bahkan kita tidak sempat untuk beristighfar dari dosa tersebut, ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang keluar kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada satu tulisan pun yang kita tuliskan, yang kita komentari, kecuali ya akan ada pertanggungjawabannya. Makanya kita waspada ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika seorang bermaksiat pasti ada dampaknya. Pasti ada dampaknya. Minimal dampak di hati. Minimal hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi sulit untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sulit untuk luluh ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dampak maksiat. Ya. Musibah Allah berikan bukan kepada dunia saja, tapi musibah Allah berikan kepada agama kita. Kita jadi malas untuk beribadah, kita jadi malas bangun malam, kita jadi malas untuk buka Al-Quran, jadi malas ikut pengajian, jadi malas banyak hal. Tidak lain karena maksiat yang kita lakukan. Ini kadang tidak kita sadari, ya. Terkadang kita meninggalkan kewajiban, terkadang kita meninggalkan ya, hal yang diperintah oleh Allah, bahkan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita biasa-biasa saja. Kenapa? Hati kita sudah bermasalah. Ya. Hati kita sudah bermasalah. Belum lagi musibah-musibah yang Allah timpakan karena maksiat. Lihatlah bagaimana para anbiya, mereka takut dengan maksiat yang mereka lakukan. Padahal mereka sudah bertobat darinya. Lihat Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam berdosa. Ya. Dosanya sebenarnya apa sih? Dosanya ya, kalau kita lihat cuma makan buah yang dilarang. Ya. Bukan mendolimi orang, bukan berzina, bukan melihat yang haram, bukan. Ya cuma Allah beri hukuman kepada dia. Turunkan di atas muka bumi, hidup 950 tahun dengan penderitaan di atas muka bumi. Padahal sudah bertobat dan sudah diterima tobatnya. Ya, tapi dampaknya lama. Nabi Adam hidup di dunia 940 tahun, atau 960 tahun ya. Intinya hampir 1000 tahun dan dalam kondisi susah. Dampak dari hanya makan sebuah buah di surga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu berlanjut sampai ketika di padang mahsyar, ketika orang minta agar beliau Nabi Adam untuk memberi syafaat, dia mengatakan, "Enggak, saya pernah melakukan kemaksiatan. Aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Baik, itu dosa satu itu aja. Buat Adam gelisah pada hari kiamat. Kita nanti bagaimana, ikhwan? Lihat Nabi Nuh alaihissalam ya. Berdakwah 950 tahun dengan dakwah yang luar biasa. Sabar yang luar biasa, berjuang luar biasa, kita enggak ada apa-apanya. Namun ketika anaknya tenggelam kemudian dia minta permohonan kepada Allah dengan permohonan yang salah. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Rabbku, anakku, dia adalah keluargaku. Allah tegur. Ya. Innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Anakmu itu bukan keluargamu, dia telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Ya. Maka jangan kau minta kepadaku yang kau tidak punya ilmu. Allah tegur setelah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah luar biasa. Aku menasihat engkau ya Nuh agar kau tidak menjadi orang yang jahil. Maka Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para nabi takutnya luar biasa. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam, dia pernah menolong temannya karena dizalimi, karena dipukul sama Qibti, seorang pengikut Fir'aun. Kemudian dia pukul ternyata mati. Dia tidak ingin bunuh orang tersebut, tapi orang tersebut ternyata meninggal dunia. Dan dia sudah minta ampun kepada Allah, Al-Faghafarallah, Allah ampuni dia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Tapi ketika di akhirat, hal ini membuat dia takut. Ketika orang-orang minta syafaat kepada Nabi Musa mengatakan, ini qatal tu nafsan lam umar bi qatliha. Aku telah membunuh seorang yang di dunia yang aku belum diperintahkan untuk membunuhnya. Ini menjadikan Nabi Musa gelisah. Satu dosa yang dia lakukan buat dia gelisah pada hari kiamat kelak. Lantas kita. Itu pun tidak sengaja. Ya. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia berdusta 3 kali, semuanya dustanya karena Allah. Mungkin kalau kita melakukan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, kita tidak merasa berdosa, bahkan kita merasa berpahala. Tapi 3 hal ini membuat dia tidak berani beri syafaat pada Allah, memberi syafaat kepada manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kegelisahan menimpanya di hari yang sangat mengerikan tersebut. Lihatlah bagaimana Nabi Yunus alaihissalam yang berdakwah. Allah mengatakan, tatkala Nabi Yunus alaihissalam keluar dari kaumnya mughadiban, dalam kondisi marah kepada kaumnya, didakwahi enggak mau dengar-dengar. Padahal Allah melarang dia untuk meninggalkan kaumnya. Idh kharaja keluar dari kaumnya mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi, dan dia menyangka kami tidak akan menyempitkan urusannya. Nabi Yunus alaihissalam ternyata di Allah beri hukuman ditelan oleh ikan paus. Itu Nabi. Ya. Kemudian dia istighfar, maka Allah ampuni dosanya, dikeluarkan dari ikan perut ikan paus. Jadi ikhwan, kita ini banyak melakukan maksiat. Kita enggak tahu ya apakah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Jadi berikutnya juga kita renungkan, ya, kita apakah sudah bertobat dari dosa-dosa kita? Apakah kita ada waktu untuk istighfar setiap hari? Ada waktu kita 5 menit, 10 menit duduk istighfar kepada Allah? Ataukah masih dilakukan begitu saja tanpa kita pedulikan? Terus ketika kita sudah bertobat, apakah tobat kita diterima? Wallah alam, kita juga enggak tahu. Benar Allah Maha menerima tobat. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubatan ibadi. Tidakkah mereka tahu Allah Maha menerima tobat dari hamba-hambanya? Tapi kita tidak tahu. Apakah tobat kita diterima? Bukan karena Allahnya, tapi karena kitanya. Apa kita sudah memenuhi persyaratan tobat? Kita enggak tahu. Apa kita menyesal, benar-benar menyesal, berarti tidak mengulangi lagi dan meninggalkannya? Apakah persyaratan tobat sudah kita penuhi? Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Maha terima tobat, yang jadi masalah apakah kita memenuhi persyaratan tobat? Padahal kita tahu kalau tobat kita diterima, tidak diterima jadi masalah. Setiap dosa ada hitungannya sendiri. Setiap lirikan mata ada hitungannya sendiri, setiap kata-kata yang tidak benar ada hitungannya sendiri, setiap apa yang kita dengar ada hitungannya sendiri. Ada urusannya masing-masing. Kemudian di antara hal yang buat kita takut, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah siapa yang bisa jamin kita bisa terus istiqomah? Anggaplah sekarang kita istiqomah. Kita enggak tahu di depan kita ada ujian-ujian berat yang menggoda iman kita, yang buat kita terjerumus, ya, kita enggak tahu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbil adini. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokokkanlah hatiku atas agamamu. Ya. Dan Allah pernah berkata, walaula an tsabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau akan condong kepada mereka. Ikhwan, banyak orang yang mungkin kita lihat ya, dulunya baik kemudian berubah, banyak. Kembali lagi. Ya, kembali lagi kepada hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, terjadi. Siapa yang bisa menjamin kita bisa bertahan dengan kondisi yang sekarang ini? Ya, ini membuat kita takut. Jangan hati kita menjadi rusak. Ya. Jadi tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membuat kita bisa takut kepada Allah adalah kita khawatir dengan su'ul khatimah. Ya, khawatir dengan kematian yang buruk yang akan menimpa kita. Kita tidak tahu ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita meninggal dalam kondisi sedang beribadah kepada Allah ataukah Allah cabut nyawa kita sementara kita sedang bermaksiat. Kita sudah niat untuk bertobat, tetapi kita tidak sempat bertobat karena ditimpa dengan kematian yang tiba-tiba. Dan kita tahu di antara tanda-tanda hari kiamat banyaknya mati tiba-tiba. Teman sekarang banyak mati ketabrak, mati ketembak, mati ke ledakan, mati macam-macam ya, keserangan jantung ya, banyak tiba-tiba meninggal tidak sempat mengucapkan apa yang harusnya kita ucapkan. Wal iyadzu billah. Siapa yang bisa menjamin kita bisa meninggal dalam husnul khatimah? Enggak ada yang tahu. Saya sering sampaikan berita, banyak orang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam benaknya 1% dia akan meninggal hari ini, tahu-tahu dia meninggal tiba-tiba ya, tiba-tiba tidak sempat dia ya, minta maaf kepada orang-orang yang dia zalimi, tidak sempat dia telepon ibunya untuk minta maaf atas selama ini kesalahannya, tidak sempat dia minta maaf kepada istrinya atas kekurangannya selama ini, tidak sempat dia minta maaf kepada anak-anaknya, tahu-tahu meninggal. Itu sangat mungkin terjadi, waliyadzubillah. Maka kita takut dengan hal tersebut. Kita khawatir dengan hal tersebut. Kemudian di antara hal yang buat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khawatir amal kita tidak diterima. Sekali lagi, bukannya Allah tidak menerima amalan, tapi yang jadi masalah apakah amal kita sudah memenuhi persyaratan ikhlas dan mutaba'ah, ini yang jadi masalah. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah, mengangkat batu setiap meletakkan, maka Ibrahim dan Ismail berkata, rabbana taqabbal minna, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Kita amal sudah kita lakukan, kita haji berapa kali, apakah haji kita mabrur, wallah alam, kita enggak tahu. Kata orang, kata para ulama, di antara ciri haji mabrur, kalau sudah hajian imannya semakin bertambah. Kita sadar ternyata ciri tersebut tidak ada pada kita. Kata para ulama, tanda bahwasanya orang kalau sudah berpuasa, puasanya diterima, amal dia setelah Ramadan lebih baik. Ternyata banyak di antara kita setelah Ramadan kondisinya tidak lebih baik. Bisa jadi tahun ini lebih buruk pada tahun sebelumnya. Siapa yang bisa yakin amal kita diterima? Ya. Tidak ada yang bisa jamin. Kalau ternyata amal kita tidak ada yang jamin diterima, tidak ada yang bisa jamin, terus siapa yang jamin kita ikhlas? Siapa yang jamin? Siapa yang jamin kita berdakwah ikhlas? Siapa yang jamin? Dia ada keinginan dunia, siapa yang jamin? Enggak ada yang jamin. Ya. Mau hafalannya banyak, kayak mau apa ke banyak. Siapa yang jamin sedekah antum diterima? Yang jamin siapa? Memang ada tulisannya dari Allah, diterima. Belum tentu. Siapa yang jamin bakti anda kepada orang tua anda diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak ada yang jamin. Karena seorang semakin takut kepada Allah tatkala dia tahu kondisinya demikian. Dosa sudah jelas ya ikhwan. Amal belum diterima. Seorang waspada. Waspada, umur semakin bertambah ya. Tapi di antara hal yang buat kita menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita sering memikirkan tentang kematian. Ya, Rasulullah mengatakan aksiru min dzikri hadzi min ladzat. Perbanyaklah kalian merenungkan tentang kematian. Ini membuat kita ngerem kalau kita bicara, kita mau melihat apa, menonton apa, ngerem, kita takut kita meninggal. Ya. Orang kalau sering mengingat kematian, maka dia akan semangat beribadah, semakin sering bertobat, bagi dia dunia itu ringan. Dia mau berinfak dengan mudah, dia mau keluarkan dengan mudah. Kenapa sering ingat kematian? Dia tahu dia cuma sebentar. Ngapain dia kumpulin banyak-banyak? Ya. Tapi kalau lupa dengan kematian, sibuk dengan dunia, tenggelam dengan dunia, lalai, rasa takut hilang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya adalah ya, menambah ketakutan kepada Allah mengingat tentang apa yang akan terjadi setelah hari kematian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan zurul kubur, ziarul kuburan, fa innaha tudzakirukum al akhirah. Ya, sungguhnya kuburan itu membuat kita tak ingat dengan hari akhirat. Bagaimana kita masuk dalam alam barzakh, di kubur yang sempit, yang gelap, yang kata sebagian ulama seandainya tidak ada azab dalam kuburan pun itu sudah azab. Tinggal di tempat yang sempit, yang gelap, tidak ada kawan, tidak ada teman. Mana kawan kita yang kita bercanda dengannya, mana istri kita, mana anak-anak kita, enggak ada, kita sendirian situ. Ini sudah cukup membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menyiapkan perbekalan kita untuk bertemu dengan malam tersebut? Kegelapan tersebut dalam kuburan, masing-masing kita renungkan. Ya. Kita terlalu banyak lalai ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seakan-akan umur kita panjang, seakan-akan kita akan melakukan banyak amal soleh. Yang kita hadapi sekarang depan kita, banyak beribadah. Banyak beribadah, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang juga yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita merenungkan tentang bahwasanya di akhirat banyak orang-orang diazab oleh Allah karena sebab-sebab yang kita anggap sepele. Lihat kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun nar fi hiratin habasatha. Seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dia kekang sampai hatta mata, sampai mati. La hiya akalat la hiya at'amatha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ardh, tidak dikasih makan dan tidak juga dibiarkan cari makan sendiri di bumi ya. Dibiarkan sampai dikekang sampai mati, masuk neraka. Masuk neraka. Lihatlah orang-orang yang gampangkan masalah hutang. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada orang meninggal, sahabat meninggal, bukan orang sembarang. Kemudian dikatakan dia alaihi dinaron, dia punya utang 2 dinar. 2 dinar berarti 1 dinar ya 4/4 gram emas, taruhlah 5 juta, punya utang 10 juta, taruhlah. Kemudian Rasulullah tidak mau sholatin dia, tidak mau sholatin dia, dia punya utang. Maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan alayya dinaran, Ya Rasulullah, saya akan tanggung jawab tentang dua dinar tersebut. Maka Rasulullah SAW sholatkan dia. Tadinya Rasulullah tidak mau sholatin. Gara-gara punya hutang. Setelah itu, Rasulullah besoknya tanya, wahai Abu Qatadah, ma fa'ala dinaran, bagaimana dengan dua dinar yang kau jamin aku akan bayarkan? Kata Abu Qatadah, saya sudah bayar. Kata Rasulullah SAW, al-an barada jalduhu, sekarang kulitnya dingin. Artinya apa? Kalau Abu Qatadah tidak bayar, kulitnya panas di alam barzakh. Kita siapa yang tidak punya utang, ikhwan? Ya, kalau kita benar-benar utang, kita berusaha bayar, insya Allah kita tidak ada masalah di akhirat. Tapi banyak di antara kita menggampangkan. Cuek, sudah punya duit tidak bayar-bayar. Ini masalah. Jangan dianggap tidak masalah-masalah. Menggelisahkan orang-orang tersebut, butuh kita enggak bayar. Kita, dia sudah bantu kita, kita enggak balas dengan kebaikan. Jadi kita berduit, dia tidak punya duit. Kita tahan duit dia, kemudian kita olah kesana kemari, kita buka usaha ini, bu usaha utang uang orang sudah jatuh tempo tidak kita bayarkan. Lihat tadi, ini mengatakan al-an barada jalduhu. Sekarang baru kulitnya dingin. Berarti tadi panas, kepanasan tadi sebelum utangnya dibayar. Mesti meremehkan utang. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan telah mutawatir. Mutawatir maksudnya terlalu banyak dalil. Menunjukkan bahwasanya sebagian ahli tauhid diadab dalam neraka jahanam. Sebagian ahli tauhid diadab dalam neraka jahanam. Banyak dalilnya. Bertauhid ya, bertauhid tidak musyrik, tidak musyrik orang muslim masuk neraka. Ya, makan-makan yang haram contoh. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kulun fi butunihim nar. Sungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan kezaliman, dia makan api dalam perutnya. Ayulahmin nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh akibat makanan haram lebih utama diazab oleh neraka jahanam, dibakar oleh api neraka. Makan haram barang. Jualan ini, jualan itu, bohongin orang, ya, nipu orang, jual barang ternyata aibnya disembunyikan. Banyaklah. Kalau kita menggampang-gampangkan tentang kita orang Islam pasti masuk surga, iya, kita enggak tahu masuk surga. Apa kita amal kita diterima, dosa kita Allah diampuni atau tidak. Masuk surga atau tidak, kita enggak tahu. Kita tidak tahu, ya. Ibu-ibu, jangan menggampangkan. Lihat bagaimana Nabi telah menjelaskan kepada para wanita khusus. Tasaddaqna fa inna kunna aktsara hatabi jahannam, wahai para wanita bersedekah kalian, kalian banyak masuk neraka jahannam. Lima Rasulullah, kenapa? Fa inna kunna takfurnal asyir, kalian suka kufur kepada suami. Wa tukthirna la'an, kalian suka melaknat. Wa tukthirna syaka, suka mengeluh. Lihat ini. Kemudian seorang wanita ngaji tiap hari merasa masuk surga, ya kita enggak tahu. Anti bagaimana dengan suami anti? Suka ngangkat suara, suka lupa dengan kebaikan suami. Tidak melayani suami, ya silakan. Terus pede-pede masuk surga. Su'udzon kepada diri. Kita bukan su'udzon kepada Allah, su'udzon pada diri sendiri. Su'udzon, jangan serantiasa husnudzon, pede banget, pede banget. Kita enggak tahu. Lihat banyak wanita masuk neraka, bahkan banyak. Sebabnya bukan masalah apa, bukan dia zalimi orang, bukan dia bunuh orang, bukan curi barang orang. Tidak, dia enggak beres sama suaminya. Dia enggak beres sama suaminya. Enggak jaga lisannya, enggak jaga akhlaknya. Suaminya dibiarkan hatinya sakit. Sebagian perempuan cuek banget. Ya. Cuek yang suaminya sakit, sakit hati sampai lama ya. Bagaimana dosanya seperti itu? Ada orang pernah datang kepada saya mengeluh, umur sekitar 70-an tahun. Ustaz, mengeluh tentang istrinya yang kurang. Masya Allah, saya bilang sejak kapan? Sejak dulu. Sejak baru kawin sudah seperti ini, Masya Allah. Udah puluhan tahun digituin sama istri, enggak tahu dosanya kayak apa itu. Karena jangan meremehkan. Ya. Banyak ahli tauhid masuk neraka. Bukankah dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan keluarkan dari neraka ya, kepada kaum ini yang mereka kenal. Ya, yang, maka dicarilah oleh kaum ini dalam neraka untuk dikeluarkan yang masih ada asar sujud. Yaitu orang-orang yang sholat dimasukkan dalam neraka. Ada rajin sholat 5 waktu tapi dalam neraka. Buktinya ada hadis tersebut menyebutkan. Api neraka membakar seluruh bagian tubuhnya kecuali bekas sujudnya tidak dibakar oleh api neraka. Berarti dia rajin sholat tapi dibakar. Terus kita sholat merasa pede pasti masuk surga. Kita enggak tahu zalimi orang dari kata-kata, dari ucapan. Kita boleh bersenang-senang sekarang di atas mendzalimi orang. Tapi ada di akhirat. Jadi lihat bagaimana pemilik harta. Setiap harta ada tanggung jawabnya. Ada hisabnya. Zakat sudah dibayar atau belum? Kalau belum dibayar, itu harta akan dijadikan setrika untuk membakar. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Maka pada hari kiamat kala itu harta-harta akan dijadikan alat untuk menyiksa orang yang tidak bayar zakat. Orang cuek-cuek aja punya harta tidak. Sudah enggak sedekah, zakatnya dibayar, cuek banget. Dia pikir enak aja kalau punya harta, enggak ada zakatnya tidak dia bayar. Ada orang tidak bayar zakat bertahun-tahun, dia cuek aja. Kirain begitu aja nanti. Ada urusannya. Ya. Belum lagi orang-orang yang punya harta banyak terlambat masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, aku lihat di pintu surga, sungguhnya yang aksaru ahli al-fuqara, yang paling banyak di surga adalah orang miskin. Berarti abdi neraka paling banyak orang kaya. Kemudian orang-orang mulai masuk surga. Wa ashabul jaddi mahbusun, kata Nabi SAW. Pemilik harta tertahan. Belum, yang miskin-miskin dulu. Ya, ente punya harta banyak tidak sekarang. Yang penting ente bisa bertanggungjawabkan harta tersebut. Sudah dikemanakan harta tersebut, buat apa, itu pasti akan ditanya detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhwan, hal-hal yang mungkin jadi renungan bagi kita. Semoga kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita enggak tahu ya, banyak saudara-saudara kita di masa pandemi ini, teman-teman dekat kita meninggal dunia ya. Mudah-mudahan Allah menerima ruh mereka dan diberi ganjaran yang besar. Kita tidak tahu. Ya. Kalau Anda sudah meninggal, sudah, apa yang bisa menolong Anda cuma amal soleh Anda. Mungkin punya teman Anda dilupakan, dia juga belum tentu masuk surga. Terus siapa, istri belum tentu doain kita kalau kita sudah meninggal dunia. Teman-teman mungkin melupakan kita, terus kita ya udah, Anda gantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita sudah meninggal, belum tentu digunakan untuk di jalan Allah. Enggak tahu anak-anak kita pakai buat apa. Tapi demikian saja kepada ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan free fat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Hadirat sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama yang kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan yang potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5286 1540.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sahabat Mu'adz, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'adz, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
5: Mendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
6: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
7: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
9: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
10: 94,3 FM. Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Baik sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang akan mengisi siang hari sahabat Muaz sekalian hingga 1 jam ke depan, karena kurang lebih sekitar pukul 11:55 waktu Indonesia Tengah kita akan memasuki waktu sholat zuhur. Oleh karena itu, langsung saja kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan mengisi siang hari sahabat Muaz sekalian, agar siang hari sahabat Muaz lebih bermanfaat dan lebih berfaedah. Ya, langsung saja kita akan dengarkan beberapa surah yang akan kami putarkan, yaitu surah Al-Fatihah, kemudian surah Yasin, dan surah As-Saffat. Nah, insya Allah yang akan dibacakan atau dilantunkan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizahullah Ta'ala. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran berikut ini. Tetap bersama kami di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
10: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
12: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas. Hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muaz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan? Ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Istiqomah itu adalah para ulama memberikan definisi bahwa istiqomah itu tadi terus-terusan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Istiqomah. Walaupun kadang-kadang orang berpikir orang ini istiqomah berbuat dosa, ya enggak lah. Karena istiqomah ini hanya untuk kebaikan. Maka siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Apa arti istiqomah? Tentu. Apa arti istiqomah? Nah, terus? Nah, Allah, enggak apa-apalah. Ini yang kasih kaos nanti. Masya Allah, barakallahu fikum. Kirim ke sana. Baik, supaya kita ingat nih, istiqomah itu adalah terus-terusan atau terus-terusan. Maaf, masa terus-terusan? Kok, tapi ahsan terus-terusan, jemaah. Konsisten itu bukan bahasa Indonesia. Tapi terus-terusan bahasa Indonesia. Nah, artinya terus-menerus. Oh, terus-menerus. Nah, terus-menerus atau senantiasa selalu berkesinambungan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan meninggalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Artinya dalam semua perintah Allah dan larangannya, kita itu istiqomah dalam hal ini. Bagaimana supaya kita istiqomah? Atau mungkin antum berpikir, dapat apa orang yang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu. Dapat apa mereka? Tatanazzalu alaihimul malaika. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah. Orang Islam semua mengatakan Rabb kami Allah, tapi sebagian enggak istiqomah. Itu mungkin yang disebut Islam KTP. Hanya mengakui agama Islam, artinya Allah Rabbku. Naam. Tapi Allah katakan tsumma istaqamu. Kemudian istiqomah. Dan itu yang diperintahkan. Orang itu bukan hanya beriman aja, tapi istiqamah. Terus-terusan melaksanakan yang harus dilaksanakan dan menjauhi apa yang harus dijauhi. Apa yang akan mereka dapatkan? Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaika. Akan turun malaikat kepada mereka. Ngapain malaikat ini? Malaikat itu ada malaikat azab, ada malaikat rahmat. Yang turuni malaikat rahmat. Mereka mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Kalian enggak perlu takut dan tidak perlu khawatir. Kalian tidak perlu takut dengan masa lalu kalian dan tidak perlu khawatir dengan masa depan kalian. Orang ini kadang-kadang takut, anak-anak anak masih kecil. Gimana nantinya? Kalau anak meninggal dunia, kau enggak perlu takut dengan yang kau tinggal. Ke depan kau juga enggak takut. Itu yang akan diberikan di dalam hati orang yang istiqomah. Sehingga mereka tidak akan berpikir asuransi. Kenapa? Allah sudah jamin dia. Antum ingat bagaimana cerita Khadir bersama Nabi Musa? Serahkan semua kepada Allah. Khadir membunuh seorang anak. Dibunuh itu anak. Untuk siapa? Untuk orang tuanya. Karena anak ini durhaka. Bodoh anak itu. Itu orang istiqomah. Allah yang ngurusin urusan kita. Gak perlu takut kau. Ada orang tua yang meninggal punya anak yatim dua. Punya harta karun. Di sebuah bangunan yang bangunan itu hampir roboh. Allah kirim Khadir dan Nabi Musa untuk menegakkan bangunan itu. Kenapa? Fakana abuhuma saliha. Bapaknya anak ini orang soleh. Udah mati bapaknya. Tuh orang-orang yang istiqamah akan mendapatkan kabar gembira. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Allati kuntum tu'adu. Udah di dunia enggak takut. Hidupnya tenang, damai. Lalu Allah mengatakan ada kabar gembira buat kalian. Surga yang dijanjikan kepada kalian. Ini di surat Fussilat ayat 30. Dan Allah katakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kalian enggak perlu takut. Kita ini pelindung-pelindung kalian, kata Allah. Di dunia dan di akhirat. Jadi enggak perlu takut kalian. Jamaah. Kalau Allah mengatakan dia melindungi seorang hamba, apa yang ditakutkan oleh hamba itu? Kita di dunia kadang-kadang merasa aman. Kita punya teman, umpamanya Kapolres, kau tenang, punya masalah apa aja, ada aku. Kita merasa aman. Ada razia polisi, aman. Temannya Kapolres, ternyata Kapolresnya mati. Aduh, sudah mati bapak Kapolresnya, gak bisa bantuin dia. Itu di dunia. Ini Allah yang mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dan di akhirat kami juga pelindung-pelindung kalian. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan semua yang kalian inginkan. Apa aja. Kita sering menahan nafsu kita dalam kehidupan ini. Lihat itu kepingin, tapi kita tahan nanti itu. Semua yang diinginkan oleh nafsu Allah akan kasih. Walakum fiha ma tad'un. Apa aja yang kalian hayalkan. Kadang-kadang anak kecil, masya Allah, anak kecil tuh sering tanya, abah, nanti di surga itu ada nggak robot-robotan? Karena kebahagiaan dia di situ, dia tidak memiliki kebahagiaan yang besar belum. Kita katakan apa yang kau inginkan akan kau dapatkan. Antum pernah dengar hadis seorang sahabat yang sangat hobi kuda. Dia sangat cinta sama kuda. Maka dia berharap kira-kira ada kuda enggak di surga. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, afil jannati faras?" Di surga ada enggak kuda? Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutatin hamra," fi riwayah hamra. Kalau kau masuk surga, kau dimasukkan surga, maka akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang terbuat dari permata merah. Lahu janahan, punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Kau akan terbang di atas kuda itu kemanapun kau pergi. Subhanallah. Yakuta, bukan dari daging yang kalau naik mungkin kulitnya akan membahayakan dia, tapi dari permata merah, jamaah. Subhanallah. Maka Allah katakan, walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu Allah berikan sebagai jamuan dari Allah yang dia maha pengampun dan maha pengasih. Apa kita masih tidak mau istiqamah? Allah mengatakan kepada Rasulnya di surat Hud ayat 112. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak wa la tatqau." Hendaklah engkau Muhammad istiqamah di atas apa yang telah diperintahkan kepadamu. Nabi disuruh istiqamah. Apalagi kita. Maka dikatakan waman tabamak, dan orang-orang yang bertobat ikut bersama bertobat, hendaklah mereka istiqamah. Wala tadgau, dan jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dia itu maha melihat atas apa yang kalian perbuat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Para ulama menjelaskan bahwa ibadah seorang hamba tidak akan pernah bisa mencapai puncaknya kecuali tatkala dia meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah menjadikannya mudah. Dan sesuatu yang sulit, kalau Allah berkehendak, bisa jadi mudah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Pertanyaannya, Masya Allah, suara apa itu jemaah? Tapi yang jadi pertanyaan, kita ini berdoa enggak? Dalam sehari semalam, berapa lama kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla? Banyak orang-orang yang berusaha, bekerja, berupaya, tapi doanya dikit. Karena dalam benak dia, dia berpikir, ya usaha harus lebih keras daripada doa. Padahal enggak. Kita disuruh berusaha, tapi kita disuruh berdoa. Sama-sama. Kalau dalam sehari kita berusaha 8 jam, kerja 8 jam, maka seharusnya 8 jam itu pula kita berdoa. Antum bisa melihat ada orang-orang yang kerjanya puluhan tahun hidupnya gak berubah. Kalau dalam pikiran kita, mungkin seharusnya orang ini udah jadi orang kaya gitu. Dia kerja dari muda, dari umur 17 sampai umur 50 tahun, tapi kok gak berubah hidupnya. Dan ada orang yang kerjanya sedikit, hidupnya berubah. Apakah perubahan dalam hidupnya karena usaha dia atau karena campur tangan penguasa Allah Azza wa Jalla? Allah Jalla. Antum bisa melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang. Ketika perang Badar, berapa lawan berapa jemaah? Kita tahu 300 lawan 1000. Kira-kira seperti ini. Kalau dalam akal kita enggak mungkin menang. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, yang membuat Abu Bakar itu kebingungan. Melihat bersungguh-sungguhnya doa Nabi alaihi salatu wasallam malam tanggal 17 Ramadan. Para sahabat tidur. Rasulullah SAW tidak tidur. Sampai pagi beliau berdoa. Sholat doa. Ketika beliau mengangkat tangan, sampai selendang di pundak Nabi SAW itu jatuh. Diangkat lagi sama Abu Bakar. Ditaruh di pundak Nabi SAW. Jatuh lagi. Sampai Abu Bakar mengatakan, kafaka munasyata tarabbak, Allah akan kabulkan apa yang engkau minta Rasulullah SAW. Janji Allah pasti ditepati. Tapi dalam doa itu Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma anjiz wa'daka alladhi wa'adtani, ya Allah, penuhi janjimu kepadaku ya Allah, tepati janjimu kepadaku ya Allah. Allahumma in tuhlak hadhil usaba la tuqbat fil ardi ba'dalum, ya Allah, kalau ini sahabat-sahabatku terbunuh hari ini, engkau enggak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Sampai seperti itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin Allah akan kabulkan doanya, tapi kita disuruh yakin bersungguh-sungguh berdoa. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, kalian berdoa, minta sama aku, pasti aku kabulkan. Maka Allah ingatkan, kejadian perang Badar itu Allah ingatkan kita. Allah mengatakan, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. anni mumiddukum bi alfin minal malaika. Ketika ingat ketika kalian istighatsah minta tolong sama Allah Azza wa Jal ketika perang Badar itu, lalu Allah tolong kalian, Allah turunkan 1000 malaikat. Subhanallah, masyaallah. Tapi kadangkala kita memang kurang berdoa. Kita itu lebih percaya kepada usaha kita. Kita itu lebih bergantung sama fulus kita daripada sama Allah Azza wa Jalla.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Pendengar Radio Muadz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam. Ada seseorang yang memberi tanah dan ia ingin membangun kebun di sana. Setelah satu tahun dari waktu pembeliannya, apakah ia harus mengeluarkan zakat dari tanah tersebut dan begitu pula tahun selanjutnya? Jawaban Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, anggota Hay'ah Kibaril Ulama dan Al-Lajna Ad-Da'imah Lil-Buhut Al-Ilmiyah Wal-Ifta', tanah yang dijadikan kebun tidak wajib untuk dizakati kecuali jika tanah tersebut ingin dibisniskan. Adapun jika tanah tersebut ditanam sesuatu, maka zakatnya adalah dari tanaman tersebut atau dari penjualannya yang merupakan hasil dari tanah tersebut. Jadi tanah itu sendiri tidak ada zakatnya. Baru ada zakat jika tanah tersebut dimanfaatkan. Jika pemanfaatan itu memiliki hasil, itulah yang dikenai zakat. Jika tanah tersebut

0: tersebut memiliki bangunan, misalnya, lalu ada keuntungan dari bangunan tersebut, maka zakat ditarik dari keuntungannya dan bukan ditarik dari tanah dan bukan pula ditarik dari konstruksi bangunan. Sekali lagi, zakatnya ditarik dari hasil keuntungan tadi. Jika tanah tersebut terdapat tanaman, maka zakatnya ditarik dari hasil tanaman, yaitu buah dan lain-lain. Demikian seterusnya. Jika di atas tanah tersebut didirikan sesuatu yang diperdagangkan, maka zakatnya diambil dari hasil perdagangan barang tersebut. Sedangkan bangunannya tidak dikenai zakat apa-apa. Zakat hanya diambil dari keuntungan penjualan barang-barang dagangan yang ada. Ketika keuntungan tersebut telah bertahan 1 tahun, maka barulah dikeluarkan zakatnya. Wallahu a'lam. Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekedar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
7: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
6: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
7: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari'i Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
8: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
9: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
10: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
11: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
10: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
12: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
10: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
13: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
14: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
10: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
15: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Qudwatun qudwatun nabawiyah.
18: An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qali sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
19: Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
20: Qudwatun nabawiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
20: Qudwatun nabawiyah.
21: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
19: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd.
19: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
22: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
23: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
24: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
23: Banyaknya itu dijual.
24: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
23: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
25: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
26: Les Privat Lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
27: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak muslim?
28: Zulfikar.
27: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
28: Datang tepat waktu.
27: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
29: Masya Allah, benar!
27: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
28: Sofia.
27: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
28: Hafsah binti Umar.
27: Hafsah binti Umar, yakin?
28: Iya.
27: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
26: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Mu'adz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
30: Labbaik Allahumma labbaik.
31: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adh Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
8: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan fatal, kesalahan baca Al-Quran, makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca Al-Quran, maka dia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan, ya, kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
9: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika dalam sujud?
11: Ya. Alhamdulillah, shalatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala inni nuhitu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Qur'an itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya, ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah, dalam kondisi ruku ataupun sujud. Karenanya itu Nabi berpesan amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang ruku, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca subhana rabbiyal azim. Itu kan mengagungkan Allah. Amar sujud ataupun sujud fa'akthir fihi minad doa, maka perbanyaklah membaca doa. Faqaminun an yastajaba lakum, karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa aktsiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan kemampuan kita, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Quran, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, dan bukan membaca ayat. Ya, Allah Alam.
12: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
13: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia, dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah sahibul jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ketika ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan, namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang empat kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallah alam bisawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallah alam bisawab.
1: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab, asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, enggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya enggak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi enggak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, enggak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang enggak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang enggak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil enggak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya enggak tahu ada apa enggak yang mahar ini. Mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih. Ya nanti akhirnya dia enggak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rajih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam. Paling tidak dia thalibul ilm, penuntut ilmu, yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Kalau enggak begitu enggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
2: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
10: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wada'nya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada', maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada', maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
14: Radio Mu'ad bin Jabal.
15: Assalamualaikum, kefahalu deng.
16: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
17: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
15: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
17: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
15: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
17: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
15: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf J Phone, insya Allah menyala Jini barang.
14: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jaya Phone. Altaf Jaya Phone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air dan lain-lain. Hanya di Altaf Jaya Phone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jaya Phone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
18: Aduh, nggak diangkat.
19: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
18: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
19: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
20: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
18: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
19: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
18: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
20: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
31: Setiap hari, kita menjalankan berbagai ibadah dari bersuci, sholat,
21: Allahu Akbar,
31: puasa hingga bermuamalah. Namun, sudahkah kita menjalankannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu, mari luangkan waktu untuk belajar dan memahami tuntunan agama di majelis ilmu. Hadir dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin bersama Al-Nusad Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. InsyaAllah, kajian ini hadir setiap hari Kamis ba'da Salat Maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Syairil Anwar, Wawa, Kota Kendari. Dan disiarkan langsung melalui Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita menuntut ilmu
0: dan membenahi ibadah kita.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali menyapa sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Sahabat Muaz, pernahkah sahabat Muaz merasa bahwa mungkin sudah terlalu tua untuk belajar sesuatu yang baru? Atau mungkin berpikir, ah sudah terlambat untuk mulai? Kalau pernah, ada kisah menarik yang mungkin bisa mengubah cara pandang kita. Jadi ada seorang peserta tahfiz yang usianya itu mencapai 77 tahun. Di usia ketika sebagian orang mungkin memilih lebih banyak istirahat dan menikmati masa tua, beliau justru terus belajar menghafalkan Al-Quran dan akhirnya berhasil mencapai tahap wisuda tahfiz. Bayangkan sahabat muat dimanapun Anda berada di usia 77 tahun. Ketika kemampuan mengingat mungkin tidak lagi sekuat saat masih muda, tapi beliau tetap memilih untuk belajar dan berproses. Bukan satu atau dua hari, bukan karena ingin mendapatkan hasil secara instan, tetapi karena ada ketekunan, kesabaran, dan tentunya kemauan untuk terus mencoba. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Kadang kita terlalu sibuk membandingkan usia, kemampuan, atau pencapaian kita dengan orang lain. Padahal setiap orang tentunya punya waktunya sendiri. Yang terpenting bukan seberapa cepat kita sampai, tetapi apakah kita mau terus berjalan berusaha. Nah, bagi anak muda tentunya ini juga ya kisah menjadi pengingat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan belajar. Dan bagi siapapun yang merasa sudah terlambat, maka kisah ini seperti sebuah pesan sederhana bahwa selama masih ada kemauan, selalu ada kesempatan untuk memulai. Karena pencapaian besar tidak selalu lahir dari langkah yang besar, tapi seringkali pencapaian besar justru lahir dari langkah kecil yang terus menerus diulang. Satu halaman hari ini, satu hafalan hari ini, satu pelajaran hari ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika kemudian dilakukan secara konsisten, maka bismillah ta'ala suatu hari nanti kita akan melihat betapa jauh perjalanan yang sudah kita tempuh. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, kalau hari ini kita mungkin merasa terlambat, kalau kita sudah merasa sudah berada di posisi atau usia tertentu, kemudian menjadi alasan untuk berhenti belajar, maka semoga kisah seorang tahfiz berusia 77 tahun yang membuktikan bahwa semangat untuk belajar tidak mengenal usia dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi lebih baik. Maka mulailah dari apa yang bisa kita lakukan hari ini, karena masa depan bukan hanya milik mereka yang memulai lebih awal, tetapi juga milik mereka yang tidak pernah berhenti melangkah. Dan selanjutnya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada menemani waktu siang sahabat Muaz, kembali akan hadir di ruang dengar Anda, yaitu program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Radio Muaz Bin Jabal.
4: Salman Al-Farisi radhiyallahu
5: anhu, Umamah ibn Utsal radhiyallahu
6: anha, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
3: Selamat malam dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan, di mana kembali kita akan mendengarkan kisah dari para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, dan kisah mereka tentunya selalu menjadi kisah yang patutnya kita baca, kita ulang-ulang, kita ingat, karena betapa banyak pelajaran yang bisa kita ambil, kita contoh, kita teladani bersama. Dan salah satu kisah dari banyaknya kisah para sahabat di kesempatan siang hari kita akan mendengarkan, ya, ada kisah di mana kisah ini kita akan belajar hanya karena melihat satu akhlak yang begitu mulia. Bayangkan, sebuah sikap yang sederhana tetapi kemudian mampu menyentuh hati. Sabar ketika disakiti, tetap lembut ketika diperlakukan kasar, dan memilih membalas keburukan dengan kebaikan. Dan ini salah satu contoh keindahan akhlak Rasulullah SAW dan menjadi sebuah jalan, ya, yang mendatangkan kemudian tentunya sebab hidayah datang kepada seseorang. Dan kisah ini datang dari salah seorang sahabat bernama Zaid ibn Sa'na radhiyallahu anhu. Seperti apa kisah menariknya? Kita akan simak bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mas Bin Jabal Kendari, dan langsung saja kita dengarkan. Ini dia kisah Zaid ibn Sa'na radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu.
1: Kisah menawan sang teladan. Sang teladan.
0: Zaid ibn Sana'ah radhiyallahu an. Dia masuk Islam karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan pengabaran Taurat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya menduduki satu tempat terhormat dalam buku-buku sejarah karena sifat kemanusiaannya yang tinggi dan menjadikannya

manusia sebelumnya. Tanda-tanda nubuatnya antara lain bahwa nabi itu mau menerima hadiah tetapi menolak sedekah. Pengikutnya makin lama makin banyak dan berasal dari kelas bawah. Dia akan menumpas kemusyrikan, paganisme, majusian, dan segala kepercayaan yang ditunjukkan kepada selain Allah. Dia akan membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, bersifat jujur, amanah, dan berakhlak mulia. Dia akan menerima wahyu dari malaikat, seperti yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Itulah ciri-ciri nabi yang akan datang. Di samping itu, ada sifat nurani rabbani yang menghiasi diri nabi yang dinanti ini. Semua itu dibaca oleh Zaid ibn San'ah radhiyallahu an, ulama Israel itu, di dalam Taurat. Sejak itu, dia hidup dalam obsesi dan kerinduan untuk melihat nabi yang terakhir tersebut dan mengikuti ajarannya. Oleh karena itu, tatkala mendengar bahwa Muhammad ibn Abdullah mendapatkan wahyu dari langit, segera dia mengumpulkan keterangan tentang perihal hidup dan akhlaknya. Ternyata semua cocok dengan uraian Taurat, yang makin menambah kegembiraan dan keharuannya adalah ketika mendapati bahwa Muhammad ibn Abdullah itulah nabi yang ditunggu-tunggunya selama ini. Telah berubah sosok Zaid ibn San'ah radhiyallahu an dari Yahudi menjadi pemeluk agama baru itu dengan kesadaran bahwa agama itulah yang disebut-sebut di dalam Taurat. Demikian pula sikap sebagian ulama Yahudi lain yang memahami Taurat serta menerapkan ajarannya untuk menerangi akal dan hati seperti Abdullah ibn Salam. Namun Zaid ibn San'ah radhiyallahu an belum yakin. Dia ingin membuktikan sendiri semua tanda nubuat pada diri Muhammad sebelum dia masuk Islam dan menjadi pengikutnya. Dia selalu berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Semua tanda nubuat sudah kutemukan di wajah Muhammad sejak pertama kali aku melihatnya, kecuali dua hal, dan aku ingin mengetahuinya, yaitu kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Aku akan berusaha membuktikan kedua tanda ini." Zaid ibn San'ah radhiyallahu an bertutur, "Aku menunggu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari salah satu rumahnya. Beliau disertai Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an. Waktu itu aku membawa unta dan berpakaian seperti orang badui. Kataku, 'Ya Rasulullah, aku adalah salah satu anggota suku yang sudah Islam di suatu dusun. Kukatakan kepada orang-orang bahwa kalau mereka memeluk Islam, pasti akan berlimpah rizkinya. Tapi kini mereka sedang dilanda kemarau, sehingga aku khawatir mereka keluar dari Islam karena kebutuhan, sebagaimana masuk Islam karena kebutuhan.

0: Kalau Anda bisa mengirim sesuatu untuk menolong mereka, maka aku bersedia mengantarkannya. Aku berhenti sejenak. Rasulullah dan Ali memandangku dengan penuh perhatian. Lalu kuteruskan bicaraku. Wahai Muhammad, maukah Anda menjual kurma masak di kebun Bani Fulan 30 hari lagi? Baiklah, aku setuju, jawab beliau sallallahu alaihi wasallam. Kubuka kantung uangku dan kubayar tunai untuk 20 karung. Berdasarkan kesepakatan, aku menerima kurma yang kubeli itu pada hari yang ditentukan, 30 hari dari sekarang. Sebelum aku berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kalau membagi kepada mereka, engkau harus berlaku adil dan sama." Di balik jual beli, sebenarnya Zaid ibn San'ah radhiyallahu an ingin menguji kebijaksanaan Rasulullah untuk membuktikan tanda nubuatnya. Oleh karena itu, dia tidak menunggu sampai genap hari yang disepakati, melainkan 2 hari sebelumnya. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar, Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan beberapa sahabat lainnya baru saja melakukan salat jenazah. Kemudian Rasulullah duduk beristirahat di sebuah tembok. Zaid ibn San'ah menyerbunya dan berkata keras, "Ya Muhammad, apakah Anda tak mau membayar hakku? Memang kalian Bani Abdul Muttalib suka mengabaikan hak orang lain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam saja dikata-katai dengan demikian. Justru Umar yang melotot marah. Sambil melompat dia berkata keras, "Hai musuh Allah, berani benar engkau mencaci maki Rasulullah seperti itu. Demi Allah, seandainya tidak khawatir engkau tertinggal, maka sudah kutebas lehermu." Rasul sallallahu alaihi wasallam menatap Zaid ibn San'ah dengan lembut. Beliau berkata kepada Umar, "Wahai Umar, aku dan dia membutuhkan sesuatu yang lain dari dirimu. Suruhlah aku agar membayar dengan baik, dan suruhlah dia berlaku baik dalam menuntut." Kepada Zaid ibn San'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Seingatku, waktunya kurang dari 2 hari lagi. Tapi tak apa, engkau bisa terima sekarang." Rasulullah memerintahkan Umar, "Umar, bawalah orang ini dan penuhi haknya. Tambahkan 20 gantang sebagai pengganti karena engkau telah menakutinya." Umar pergi ke kebun yang dimaksud, lalu memberikan kurma hak Zaid ibn San'ah ditambah 20 gantang. Zaid bertanya keheranan, "Untuk apa tambahan ini?" "Rasulullah menyuruhku memberi tambahan sebagai pengganti karena aku telah menakutimu," jelas Umar. Cerah wajah Zaid. Dia berkata, "Tidakkah kau kenal siapa aku, wahai Umar?" "Tidak," jawab Umar keheranan. "Aku adalah Zaid ibn San'ah." "Ulama Yahudi itu?" Umar terperanjat. "Benar, aku memang seorang ulama Yahudi. Maka Umar bertanya terheran-heran, "Jadi mengapa Anda melakukan hal seperti itu terhadap Rasulullah? Mengapa mengucapkan kata-kata seperti itu?" Zaid menumpahkan segala yang tersimpan dalam hatinya. "Dengarlah wahai Umar, sejak pertama kali melihat, aku telah mendapatkan semua tanda nubuat di wajah Rasulullah. Masih ada dua tanda yang belum kuketahui, yaitu kebijaksanaannya mendahului ketidaktahuannya, dan ketidaktahuannya menambah kebijaksanaannya. Sekarang semuanya telah terbukti. Oleh sebab itu, engkau menjadi saksiku, Umar, bahwa aku rela Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi. Kujadikan engkau saksiku bahwa separuh dari hartaku akan kusedekahkan untuk umat Muhammad." Setelah Zaid ibn San'ah menyatakan keislamannya di depan Umar, mereka kembali kepada Rasulullah. Di depan beliau, Zaid berkata, "Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Keislaman Zaid ibn San'ah radhiyallahu an diraih dengan usaha keras, karena dia ingin mendapatkan bukti tanda-tanda nubuat yang terakhir. Setelah bukti itu didapat, dia pun masuk Islam dengan keyakinan penuh. Sesudah itu, Zaid tak pernah tertinggal dalam perang-perang bersama Rasulullah, sampai akhirnya syahid dalam perang Tabuk. Wajahnya menengadah ke langit, seolah memandangi malaikat yang membawa ruhnya yang suci ke tempat peristirahatannya yang abadi. Wallahu ta'ala a'lam. Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
1: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
0: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
2: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Allahu Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat, dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
4: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
3: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
4: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
3: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Mu'adz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
5: Assalamualaikum.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Buka main. Bergaya tadi.
6: Eh, apa kita bikin?
7: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
7: Eh, baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
7: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, di.
6: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
7: Yang di mana itu?
6: Itu he, di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
7: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
8: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
9: Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Orang Islam di negeri ini paling toleran.
11: Umat Islam inilah umat yang paling toleransi.
10: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
11: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
10: Haulai zalamah. Mereka orang-orang zalim yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala. mensyirikkan sang penciptanya, disamakan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
11: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.
12: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين

0: الله يحب المقسطين.
1: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
2: Seperti Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
1: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara kaum muslimin yang jauh lebih besar dosanya dari pelacuran itu sendiri. Tidak beda bapak-bapak yang berjalan ke pasar menawarkan utang piutang di tengah jalan maupun yang krimis berdasi, sama saja semuanya periba.
2: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya dengan syarat ada kelebihannya berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
3: Saya kan sholat, saya kan zakat, walaupun usahanya riba-riba dikit, mana ada riba yang dikit, riba semuanya besar.
4: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه

0: أحل الله البيع وحرم الربا.
1: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari kiamat, kecuali seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan. Yang demikian disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Alhamdulillah masih menemani sahabat Muadz kalian di kesempatan siang hari ini, dan bersama-sama kembali akan menyapa ruang dengar Anda, yaitu program acara Quran for Kids. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sahabat Muadz Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
6: Quran for Kids.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muadz sekalian, adik-adik yang soleh-soleha di kesempatan siang hari ini. Dan bismillah ta'ala kembali kita akan belajar bersama masih di pembahasan Quran Surah An-Naba. Nah adik-adik masih ingat tidak Surah An-Naba ini tentang apa yang telah kita pelajari di kesempatan sebelum-sebelumnya? Jadi di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk memperhatikan berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan tentang langit yang begitu kokoh, gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pasak, penciptaan manusia, pergantian siang dan malam, serta turunnya hujan yang menghidupkan bumi. Nah, semua itu tentunya bukan sekedar untuk kita ketahui, tetapi agar kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, yang menciptakan, yang mengatur seluruh kehidupan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Akan ada saatnya kehidupan dunia ini berakhir. Akan ada hari ketika manusia dikumpulkan dan setiap orang akan menerima balasan atas apa yang telah dikerjakannya. Nah, setelah kita mendengarkan semua peringatan itu, muncul sebuah pertanyaan mungkin dari kita. Kalau hari itu benar-benar akan datang, lalu apakah yang sudah kita siapkan adik-adik? Apa yang sudah kita kerjakan selama hidup kita? Karena pada akhirnya, bukan hanya apa yang kita ketahui yang akan kita hadapi, tetapi juga apa yang telah kita lakukan. Dan inilah yang menjadi pesan penting pada bagian akhir dari Surah An-Naba yang akan kita pelajari bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Namun sebelum itu seperti biasa, terlebih dahulu sebelum kita masuk di pembahasan ayat terakhir dari Quran Surah An-Naba ini di ayat ke-40, kita akan mendengarkan satu murotal dari Quran Surah An-Naba. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari dalam program acara Quran for Kids.
6: Quran for Kids.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Lazis Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Lazis Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Lazis Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
3: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Quran for Kids.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, masih menemani adik-adik sekalian di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Dan kita akan langsung masuk di pembahasan surah An-Naba di ayat ke-40. Adik-adik, kalau kita mendengar kata hari esok, biasanya apa yang ada di pikiran adik-adik sekalian? Besok, hari esok berarti besok sekolah, ya? Atau mungkin besok bermain? Atau mungkin besok ada sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu? Nah, tapi hari ini kita akan membicarakan tentang hari esok yang berbeda. Ada satu hari yang pasti akan datang kepada setiap manusia, yaitu hari kiamat, hari akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua bahwa akan ada suatu hari ketika manusia melihat kembali apa yang sudah ia kerjakan selama hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat ke-40 di surah An-Naba ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat pada hari ketika manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan di dunia ternyata tidak begitu saja berlalu. Jadi kebaikan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr di ayat ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzuru nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Coba perhatikan kalimatnya adik-adik. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya, kita diajarkan untuk melihat kembali apa yang telah kita lakukan. Misalnya, hari ini. Hari ini sudahkah kita melakukan sholat dengan baik? Sudahkah kita mungkin berkata jujur? Sudahkah kita berbuat baik kepada ayah dan ibu? Sudahkah kita menjaga ucapan kepada teman kita mungkin? Atau hari ini ternyata kita masih melakukan kesalahan. Kita mungkin masih malas-malasan pergi sholat. Kalau kita menemukan kesalahan, bukan berarti kita harus putus asa juga ya adik-adik. Justru kita harus, kita bisa belajar dari kesalahan itu. Kita katakan dalam hati bahwa selanjutnya saya akan berusaha menjadi lebih baik. Nah itulah yang penting ya, untuk kita perhatikan apa yang sudah kita lakukan. Kalau hari ini kita mendapatkan kebaikan, jangan lupa untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan alhamdulillah. Karena ketika kita bisa mendapatkan atau melakukan kebaikan, maka semua itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau hari ini kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka jangan buru-buru juga menyalahkan orang lain. Jangan selalu mengatakan, aku begini karena dia. Aku begini karena temanku ini. Nah, kita justru perlu bertanya kepada diri kita sendiri adik-adik. Apa yang salah dari diriku? Apa yang salah dari saya? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, dengan begitu kita akan belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang orang-orang yang mengingkari kebenaran, bahwa kelak ketika mereka melihat apa yang telah mereka kerjakan, mereka akan merasakan penyesalan yang sangat besar. Jadi mereka sangat menyesal. Mereka berharap seandainya bisa kembali dan memperbaiki semuanya. Tapi saat itu tidak ada lagi kesempatan. Karena itu jangan menunggu sampai nanti adik-adik. Karena kita belum tentu sampai pada nanti itu. Jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang menyesal karena menunggu sampai datangnya nanti itu baru kita memperbaiki diri. Selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan, kesempatan, maka itu menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kalau hari ini kita berbuat salah, maka kita harus bertaubat. kita harus mengakui kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Kalau hari ini mungkin kita masih belum rajin, mungkin ada yang bolong-bolong sholatnya ya. Kita harus berusaha lebih keras untuk memperbaiki diri, mulai memperbaiki diri. Kalau hari ini mungkin kita masih sering berkata kasar, maka mulai hari ini kita mulai minta maaf kepada orang-orang yang kita kasari. Kalau hari ini kita mungkin belum banyak berbuat baik, kita masih punya kesempatan untuk memperbanyak lagi kebaikan. Dan tentu saja adik-adik, tidak perlu menunggu untuk menjadi orang dewasa dulu ya, baru kemudian kita berbuat baik, melakukan kebaikan. Tapi mulailah dari sekarang. Karena setiap hari yang kita jalani sebenarnya itu adalah kesempatan untuk menyiapkan bekal menuju hari esok. Yaitu hari esok yang dimaksud adalah hari akhirat. Hari di mana kemudian kita akan berkumpul dan dimintai pertanggungjawaban. Dan kita akan diperlihatkan atas apa yang telah kita kerjakan di dunia. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari ya menjadi pengingat kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kekufuran, dari keburukan, dari penyesalan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids, dan telah kita belajar bersama Quran Surah An-Naba. Dan semoga dengan pelajarnya, dengan kita belajar dari Surah An-Naba ini, menjadi pengingat bagi kita semua tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang hari akhirat. Dan hendaklah tentunya setelah mengetahui itu, kita memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak melakukan kebaikan demi kebaikan dan terus melihat hari demi hari yang telah kita lalui. Mungkin ada kesalahan yang kita lewatkan. Kita mungkin menyakiti teman, menyakiti orang lain, maka cepat minta maaf. Atau mungkin kita salat kita mungkin masih ada yang bolong-bolong ya. Maka kita harus berbenah segera. Kita harus memperbaiki diri dan mulai melakukan sholat lima waktu. Jangan sampai lagi ada yang bolong-bolong. Kemudian kalau sudah sholat lima waktu, kemudian ditambah lagi sholat-sholat sunnahnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah perjumpaan kita di Quran Surah An-Naba, dan telah kita pelajar bersama Surah An-Naba ini dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-40. Nah, semoga menambah pemahaman kita, menambah keimanan kita, dan jangan lupa tentunya untuk diamalkan di kehidupan kita. Sampai jumpa dalam kesempatan program Quran for Kids berikutnya. Bismillah, Ta'ala akan terus hadir menemani adik-adik sekalian, tentunya hanya di Radio Mazbin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Hadiri dan saksikan kajian kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala.
9: Dan di antara para ulama yang Allah Subhanahu wa taala jaga ilmunya, adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala.
8: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC, MPD, hafizahullahu taala.
9: Dan di antara karya ilmiah beliau yang sangat fenomenal adalah kitab Al-Fawaid.
8: Setiap hari Ahad pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.
9: Kitab ini tidak disusun berdasarkan bab-bab fikih sebagaimana kitab-kitab yang lain. Tetapi kitab ini adalah merupakan hasil kumpulan renungan, nasihat, kaidah, pelajaran dan mutiara hikmah yang sangat berharga yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala sebagai hasil dari renungan dan tadaburan beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah dan pengalaman beliau di dalam menuntut ilmu.
8: Bertempat di Masjid Raudhatul Jannah, Kota Kendari. Insyaallah dapat disaksikan secara live melalui satelit Telkom 4, live YouTube Muadz TV dan Facebook Muadz TV. Juga dapat didengarkan di Radio Muadz 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
10: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
11: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
10: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
11: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
10: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
12: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang nisbatun ni'am ila ghairillahi ta'ala, penyandaran nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan lanjutkan kepada asyirku al-asghar, yaitu tentang syirik kecil, yang mana kesyirikan dibagi dua oleh para ulama. Ada syirik besar, syirik yang mengeluarkan orang dari Islam. Kemudian ada syirkul asgar, yaitu syirik kecil, yang mana ia adalah wasilah menuju syirik besar. Berkata Syaikh Fauzan hafizahullah ta'ala, asyirkul asgaru yanqusut tauhid wa yukhillu bihi, bahwasanya syirik kecil itu mengurangi tauhid atau mencacatkan tauhid, tidak sampai merusak total, tapi mengurangi kualitas tauhid seorang. Wa hunaka asya' min asy-syirkil asghar haddharana minha Allah wa rasuluh. Di sana ada beberapa di antara hal yang termasuk ke dalam syirik kecil yang kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tujuannya adalah siyanatan lil aqidah wa himayatan lit tauhid, untuk sebagai penjaga akidah, untuk menjaga tauhid kita. Karena hal tersebut, li'annaha tanqusut tauhida wa rubbama tajurru ila syirki al-akbar, karena hal-hal tersebut dapat mengurangi kualitas tauhid seorang, atau bisa menggeret seseorang kepada syirik besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil ayah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan tentang ayat ini, bagaimana bahayanya kesyirikan tersebut. Al-andadu huwa syirk. Fala taj'alu lillahi andada, janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu andad. Andad di sini adalah kesyirikan, yaitu tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesyirikan adalah akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi dhulmatil lail. Yang mana kesyirikan adalah dia lebih samar dari dabibin naml, dari jalannya semut hitam. Ala safatin sauda, di atas batu yang hitam. Fi dhulmatil lail, di dalam kegelapan malam. Di sini Ibnu Abbas memberikan gambaran tentang semut, jalannya semut. Semut itu berjalan di atas, semutnya sudah hitam, berjalan lagi di atas batu yang sangat hitam, kemudian di dalam malam yang gelap gulita. Artinya secara zahir semut itu tidak akan kelihatan. Jangankan semut, batunya itu tidak kelihatan. Atau seandainya batu pun itu putih, di dalam kegelapan dia tidak kelihatan. Nah, seperti inilah kesamaran dari kesyirikan. Syirikan ini bahaya. Kadang-kadang orang tidak sadar terjatuh kepada kesyirikan. Seperti apa contohnya? Wahwa antaqul, itu engkau mengatakan, wallahi wa hayatika ya fulan wa hayati, demi Allah, dan demi kehidupanmu wahai fulan, dan demi kehidupanku. Wa taqul atau ucapan laula Hulaibatu hadha la atana al-lusus. Kalau bukan karena anak anjing ini, maka akan datang kepada kita pencuri, atau masuk ke dalam rumah kita pencuri. Atau walau lal batu fid dari la atana al-lusus. Kalau bukan karena adanya kucing atau adanya itik di rumah, maka akan masuk ke dalam rumah kita pencuri. Karena di rumah itu ada suara yang tidak diam, mungkin suara kucing atau suara bebek dan yang lainnya. Wa qawlu ar-rajuli lil sahibihi,

Allah wa hadha kulluhu bihi syirk, yang mana semuanya ini adalah kesyirikan sebagaimana diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Sesalih Fauzan mengatakan, faqad bayyana Ibnu Abbas anna hadhihi al-asya' min asy-syirk. Wasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah menjelaskan bahwa perkara-perkara tadi masuk ke dalam kategori kesyirikan. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan kesyirikan dalam perkara ini adalah asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil. Wal ayatu, sedangkan ayat ammatun tashmalu syirkal akbar wa syirkal asghar. Bahwasanya ayat itu umum, tercakup di dalamnya syirik besar dan juga syirik kecil. Fa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manabbaha bihadhihi al-asya' bil adna. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam perkara ini memberikan peringatan kita tentang yang paling rendah dari kedua macam syirik itu, asyirku al-asghar, yaitu syirik kecil, alal a'la, begitu juga kepada yang paling tinggi, wa huwa syirkul akbar, itu syirik besar. Wa li anna hadhihi al-alfaz tajri ala al-sinati katsirin minan nas, yang mana kalimat-kalimat seperti ini banyak berputar pada lisan manusia, artinya banyak diucapkan oleh manusia. Kita mungkin sering berbicara sama orang, ketika kita ketemu tidak ada ongkos pulang, ketemu sama orang teman, dinaikkan kita ke mobil, langsung kita mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena kamu ini saya bisa celaka, tidak bisa saya sampai rumah. Jadi kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita samakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Kalau bukan karena Allah dan kamu ini, mungkin saya tidak akan bisa sampai ke rumah. Kalau tidak bukan karena Allah dan kamu, mungkin saya masih kelaparan sampai sekarang. Ini kalimat-kalimat yang mengandung syirik kecil. Imma jahlan, bisa jadi seorang mengucapkan hal itu karena kejahilan, dia tidak tahu, au tasahulan, atau karena tasahul, karena kelalaian. Maka di antara kalimat-kalimat tersebut ada beberapa yang dicontohkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Yang pertama adalah al-halifu bighairillah, yaitu bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana bersumpah atas nama selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah wahwa syirk. Dia termasuk ke dalam kategori kesyirikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bighairillahi faqad kafara aw asyraka, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qawluhu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara aw asyrak, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka sungguh dia telah kufur atau dia telah syirik, maka ini yahtamil an yakuna hadha syakkan fi rawi, ini adalah keraguan para atau pada diri sang perawi. Artinya apa? Man halafa bi ghairillahi faqad kafar, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur, atau barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah syirik. Maka perawi ragu, apakah dia telah kufur atau dia telah syirik. Wa yahtamil an yakuna aw bima'na al-waw, maka bisa jadi juga kata aw di sini, wa yahtamil an yakuna aw

0: bimakna al-wawi, bahwasanya kata au di sini bisa jadi artinya adalah al-wawu, dan barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur dan telah syirik. Di dua-duanya, kalau yang pertama mengatakan ragu perawi apakah dia telah kafir atau dia telah syirik, dua-duanya bahaya. Atau dua-duanya, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur dan telah syirik. Fayakunu qad kafara wa asyraka, yang mana dia telah kufur dan dia telah syirik. Wa yakunu minal kufri alladhi huwa dunal kufri al-akbar kama annahu minasyirik al-asghar. Maka bersumpah atas nama selain Allah adalah kekufuran, yang mana kekufuran yang dimaksud adalah dunal kufril akbar, yaitu di bawah kafir, kekufuran yang besar, maksudnya kekafiran kecil atau kesyirikan yang kecil. Wa qad kathura minan nasi al-yawm man halafa bi ghairillah, dan telah banyak dari manusia pada zaman-zaman ini orang-orang yang bersumpah atas nama selain Allah. Seperti apa? Kaman yahlifu bil amanah, seperti orang bersumpah dengan amanah. Ayo, demi amanah saya pinjam uang, saya akan ganti bulan depan. Dia mengatakan demi Allah, tapi demi amanah. Aw yahlifa bin nabi, atau yahlifu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seorang bersumpah atas nama nabi sallallahu alaihi wasallam, demi nabi. Ini kalimat adalah kalimat kekufuran atau kesyirikan. Au taqulu wa hayati, atau dia bersumpah dengan kehidupannya, demi kehidupanku dan kehidupanmu ya pulan, kasih saya minjam. Wa ma asbaha hadhihi al-alfaz, atau kalimat-kalimat yang selafaz. Demi bapakku, demi ibuku, demi apa pokoknya selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sami'na ma warada fil ahadith min an-nahyi 'anil halfi bighairillah, dan kita telah mendengar terkait tentang bersumpah atas nama selain Allah telah banyak hadis yang melarang kita untuk bersumpah bi ghairillah, kepada selain Allah, wa'tibaruhu kufran wa syirkan, dan ia termasuk ke dalam kategori kekufuran atau kesyirikan. Li'anna al-halifa bi syai' ta'zimun lahu, karena ketika seorang bersumpah dengan sesuatu berarti dia memiliki pengagungan terhadap sesuatu tersebut. Demi bapakku, aku tidak berbohong dalam ucapanku. Ini adalah kalimat yang mengandung kesyirikan. Walladhi yajibu an yu'azzam wa yuhlab bihi wallah, karena yang wajib kita agungkan dan kita bersumpah dengannya yaitu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal halifu bighairihi syirkun wa jarimatun uzma, dan kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala adalah kesyirikan dan kejahatan yang sangat besar. Bahaya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini bagaimana beliau memiliki pemahaman yang sangat dalam terkait tentang sumpah ini. Beliau mengatakan, li an ahlifa billahi kadiban ahabbu min an ahlifa bi ghairihi sadiqan, bahwasanya aku bersumpah atas nama Allah dan saya dusta dan saya berbohong, itu jauh lebih aku cintai daripada aku bersumpah atas nama selain Allah walaupun aku jujur. Misalnya ada seorang pencuri, dia benar sudah mencuri, kemudian ketangkap dan ditanya, kamu mencuri atau tidak? Tidak. Padahal dia mencuri, sudah bersumpah atas nama Allah. Dia mengatakan, wallahi saya tidak pernah mencuri. Dia bohong. Dia mengatakan, wallahi saya tidak pernah mencuri. Kemudian ada satu orang, dia benar tidak mencuri, jujur di dalam ucapannya. Kemudian dia mengatakan, demi Nabi saya tidak pernah mencuri. Dia jujur. Yang pertama dia dusta, yang kedua dia jujur. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya saya bersumpah atas nama Allah dusta itu jauh lebih aku cintai ketimbang bersumpah atas nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa? Karena bersumpah atas nama Allah dengan dusta, dia di sini dosa besar. Tidak sampai kepada kesyirikan. Adapun bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka di sini dia telah melakukan kesyirikan walaupun dia jujur di dalam ucapannya. Mengatakan demi Nabi saya tidak pernah mengambil, dan benar dia tidak pernah mengambil. Di sini terjatuh dia kepada kesyirikan. Karena apa? Karena dia bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ma'lum anna al-halifa billahi kadiban kabiratun minal kaba'ir. Sebagaimana yang dimaklumi bahwasanya bersumpah atas nama Allah dan dusta itu merupakan kabiratun minal kabair, termasuk dalam kategori dosa besar. Tapi dosa besar yang tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Lakinna syirka wa huwa al-halifu bighairillahi akbaru minal kabair wa in kana syirkan asghar. Bahwasanya akan tetapi kesyirikan itu adalah, maksud yang mana dia bersumpah atas nama selain Allah, dia adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Walaupun dia dikatakan dosa syirik kecil, namanya saja syirik kecil, tapi dia dosa besar yang paling besar. Dia dikatakan syirik kecil karena dibandingkan dengan syirik besar. Tapi kalau dilihat dari sisi dosa dibandingkan dengan dosa-dosa besar yang lain, maka dia adalah dosa besar yang paling besar karena dia sampai kepada derajat kesyirikan. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hati-hati di dalam ucapan kita. Supaya kita tidak bersumpah kecuali atas nama Allah. Kadang-kadang orang saking cintanya kepada sesuatu dia bersumpah dengannya. Demi guru saya tidak pernah mengambilnya. Demi syekh saya, demi wali pulan, demi nabi bahkan saya tidak pernah mengambil. Demi malaikat saya tidak pernah mengambil. Ini semuanya adalah kesyirikan. Fa yajibu 'alal muslim an yatanabbaha li hadha. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan hal ini. Wa la ta'khudhuhu al-'awa'idul jahiliyah. Jangan sampai kita kaum muslimin terbawa oleh kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka hendaknya dia bersumpah atas nama Allah atau diam. Kalau ingin bersumpah, bersumpah atas nama Allah. Kalau tidak mau bersumpah, diam. Jangan bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dengan nama nenek moyang kalian. Ila ghairi dhalika minan nususul lati ta'muruna idza aradna an nahlifa aw naqtasira 'ala al-halif bi ghairi billahi wahda wa la nahlifu bi ghairihi. Dan seperti inilah nas-nas, dalil-dalil yang memerintahkan kita apabila kita ingin bersumpah, untuk kita bersumpah dengan membatasi sumpah kita, yaitu bersumpah hanya atas nama Allah semata. Kita tidak bersumpah atas nama selain Allah. Kemudian wajibu alaman khulifalahu billahi an yarda. Ini juga wajib bagi kita yang orang bersumpah atas nama Allah terhadap kita, untuk kita ridha. Kita mengatakan kita tidak punya bukti, tidak punya apa, kamu yang mengambil barang saya. Mengatakan tidak pernah. Kemudian kita katakan, coba bersumpah atas nama Allah, wallahi saya tidak pernah mengambil. Kita tidak tahu dia mengambil atau tidak. Kita harus ridha dengan ucapannya itu. Karena dia apa? Karena dia sudah bersumpah atas nama Allah. Dapat kita, kamu bohong kamu. Kamu sudah yang ngambil, tidak ada yang lain yang ngambil. Padahal dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang orang bersumpah di depannya atas nama Allah, hendaknya dia ridha. Terima sudah. Terserah dia sudah ngambil atau dia tidak ngambil, karena dia sudah bersumpah atas nama Allah, sudah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak ridha dengan sumpah saudara kita ketika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu 'ala man hulifa lahu billahi an yarda. Maka wajib bagi orang yang orang bersumpah kepadanya atas nama Allah untuk dia terima, untuk dia ridha. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah, hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billah, barang siapa yang disumpahkan di depannya atas nama Allah, falyardha, maka hendaknya dia ridha. Wa man lam yardha falaysa min Allah, barang siapa yang tidak ridha, maka dia tidak masuk kepada Allah. Maka dia tidak masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang berat. Kalau orang sudah bersumpah atas nama Allah, sudah selesaikan, selesai sudah, tidak usah kita ungkit-ungkit kembali. Tidak usah kita, ya dia bohong itu walaupun dia bersumpah. Tidak usah demikian. Kalau memang orangnya jelas kita lihat dalam artian dia orang yang jarang bersumpah atas nama Allah kecuali pada perkara yang dia diminta untuk bersumpah. Kemudian kita hilang punya barang yang mana di situ tidak ada dia, tapi kita tidak punya bukti untuk menuduh dia. Kemudian kita tidak punya cara kecuali menyuruh dia bersumpah. Kemudian dia berani bersumpah atas nama Allah, sudah hendaknya kita ridha karena dia sudah bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia tentang sumpah, yang mana sumpah harus hanya kepada Allah, atas nama Allah. Dan kalau kita sumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut menjatuhkan kita kepada asyirku al-asghar. Kemudian yang kedua, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mirip dengan yang pertama, yaitu minasyirkil asghar asyirku fil alfaz, yaitu termasuk dalam kategori syirik kecil adalah kesyirikan di dalam lafaz, di dalam ungkapan-ungkapan. Mithlu qawli, seperti ucapan masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki. Faqad rawal Imam Ahmad wa Nasa'i an Qutailah, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dari Qutailah, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia mengatakan, innakum tusyriku, sesungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Taqulun, kalian mengatakan Masya Allah wa syaita, yaitu apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Jadi disamakan antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Wa taqulun wal ka'bati, dan kalian mengatakan wal ka'bati, kalian bersumpah atas nama Ka'bah. Fa amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil ka'bati wa an yaqulu ma syaa Allah thumma syaa fulan au thumma syi'ta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan apabila mereka ingin bersumpah, hendaknya mereka bersumpah dengan nama Allah wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi Allah. Kalau ini boleh. Atau mereka mengucapkan masya Allah thumma syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki kemudian. Kemudian apa yang engkau kehendaki, berarti kehendak makhluk itu berada di bawah kehendak Allah. Tidak kita memakai wa, karena wa itu dan itu fungsinya adalah untuk mutlaqil jama', untuk menyamakan apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, berarti kedua kehendak ini kita samakan. Inilah yang menjadikan seorang itu terjatuh kepada kesyirikan. Rawan Nasa'i an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Itu apa yang engkau kehendaki, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Faqal, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, "Aj'altani lillahi niddan?" Apakah engkau menjadikan saya sebagai tandingan bagi Allah? Maka Nabi mengajarkan dia, "Qul masya Allah wahda," katakanlah masya Allah wahda, itu apa yang Allah kehendaki semata. Padallal hadithani wa ma jaa bi ma'nahuma ala man'i qawli masya Allah wa syi'ta. Maka kedua hadis ini dan hadis yang semakna dengan kedua hadis ini datang kepada kita melarang untuk kita mengucapkan masya Allah wa syi'ta, yaitu apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Wa ma syabahahu minal alfaz, dan yang mirip-mirip dari lapas-lapas tersebut, seperti seorang mengatakan laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu. Ya Allah, kalau bukan karena Allah ini dan kamu tadi kasih saya uang, mungkin saya sudah mati kelaparan. Kalau bukan karena Allah dan kamu lewat di jalan ini bawa mobil, mungkin saya masih di sana. Jadi disamakan antara Allah dengan makhluk. Au mali illallah wa anta. Ini adalah kalimat yang sama. Aku tidak memiliki kecuali Allah dan kamu. Li'anna al-athfa bil wawi yaqtadi at-taswiyata bainal muta'athifain, karena mengatap menggabungkan dengan kata wawu itu mengandung kesamaan antara keduanya. Itu namanya mutlaqul jama', ketika orang mengatakan jaa Muhammadun wa Ali, telah datang Muhammad dan Ali, berarti dia samaan datangnya. Kalau kita mengatakan jaa Muhammadun thumma Ali, telah datang Muhammad kemudian Ali, berarti Ali belakangan. Wa hadza syirkun, maka mengatap menggandengkan antara Allah dengan makhluk dengan kata wawu di sini adalah kesyirikan. Kalau bukan karena Allah dan kamu, apa yang Allah kehendaki dan kamu kehendaki, ini adalah kesyirikan. Fal wajib an yu'tab bi thumma, maka kewajiban kita sekarang supaya kita tidak terjatuh kepada kesyirikan, untuk kita menggandeng dia dengan kata thumma, dengan kata kemudian. Kalau bukan karena Allah, kemudian kamu. Kalau bukan karena kehendak Allah, kemudian. Jadi ya, makhluk itu belakangan. Fayuqalu masya Allahu thumma syi'ta, itu apa yang Allah kehendaki kemudian kamu kehendaki. Thumma syaa pulan, kemudian yang pulan kehendaki. Laulallah thumma anta, kalau bukan karena Allah kemudian kamu. mali illallah thumma anta, aku tidak membutuhkan, tidak memiliki, tidak butuh kecuali hanya kepada Allah kemudian kamu. Maka mengatap li'anna al-atwa bithumma yaqtadi tertib wa ta'qid. Karena mengatap, menggandengkan dengan kata thumma, dengan kata kemudian, itu mengandung tertib. Tertib itu ada yang atas, ada yang bawah, ada yang belakangan atau ta'qib. Wa anna masyiatal abdi ta'ti ba'da masyiatillah. Karena apa? Kehendak hamba itu akan datang setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala, la musawiyatan laha, bukan dia sama. Beda kehendak Allah dengan kehendak makhluk, yang mana kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Dan tidaklah kalian menghendaki, berkehendak kecuali ayyasha Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa masyiatul abdi tabi'atun li masyiatillah, bahwasanya kehendak hamba tersebut mengikuti kehendak Allah. Fal abdu wa in kanat lahu masyiah, bahwasanya seorang hamba dia punya kehendak hamba ini. Khilafan lil jabariyah, berbeda dengan kelompok jabariyah. Jabariyah itu mengatakan bahwasanya makhluk hamba ini tidak memiliki kehendak. Apa saja yang dilakukan itu adalah dipaksa. Ini Jabariyah. Fa masyiatuhu tabi'atun li masyiatillah. Kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah. Wala yaqdiru ala an yasha'a syai'an illa idza kana Allah qad sya'ahu. Dia tidak mampu untuk menghendaki sesuatu kecuali apa yang sudah dikehendaki oleh Allah. Khilafan lil qadariyah minal mu'tazilati wa ghairihim, berbeda dengan qadariyah dari mu'tazilah dan yang lainnya. Alladzina yuthbituna li 'abdi masyi'atan tukhalifu ma arada Allah, yang mana mereka menetapkan bagi hamba kehendak yang menyelisihi apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jabariyah itu dia kayak dipaksa, di remote. Ada yang mengontrol, dia tidak punya kehendak sama sekali. Sehingga mereka meyakini kalau ada orang mencuri berarti Allah yang mencuri bukan dia. Kalau ada yang membunuh atau memukul bukan dia yang melakukan, itu adalah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak punya kehendak. Adapun qadariyah kebalikan dari itu. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh manusia ya karena keinginan manusia, tidak ada keinginan Allah Subhanahu wa taala di sana. Itu dia dua kelompok yang sesat dalam perkara ini. Ta'ala Allah amma yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan bahas syirik yang lain dari contoh-contoh syirik kecil. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurang khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya. Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
3: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Hea Moko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
8: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rab, wahai rabku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala

Pohon besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qarari taqatira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Quran kita.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: Kita yang mengatakan cinta kepada dinul Islam.
1: Tapi kita sekarang jauh dengan dinul Islam.
0: Mana keimanan kita di hadapan Allah? Mana perasaan kita disaksikan oleh Allah?
1: Lebih kita dahulukan harta kita, hawa nafsu kita. Inilah kita, di sisi sebagian besar umat Islam.
2: Ya ayyuhan nas, inna wa'dallah.

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi SAW berdoa. Bagus doa ini, kita hafalkan. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baca, hafalkan, baca, praktekan. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada engkau. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak khusyuk. Menunjukkan khusyuk itu amalan hati. Wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabul.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat-sahabat sekalian di kesempatan siang hari ini. Dalam kehidupan sahabat Mu'adz, kita sering berlomba untuk mendapatkan banyak hal. Berlomba menjadi yang terbaik dalam pekerjaan. Atau mungkin berlomba untuk mengejar kesuksesan atau kemenangan tertentu. Dan berusaha mencapai apa yang kita impikan. Namun ada satu perlombaan yang jauh lebih bernilai, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebab kebaikan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Dan kadang sebuah langkah kecil yang kita lakukan dengan ikhlas justru memberikan manfaat yang panjang bagi banyak orang. Salah satunya adalah ketika kita ikut membantu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan sebuah masjid yang setiap hari digunakan untuk sholat, mengaji, pengajian, dan berbagai kegiatan keagamaan, serta suara azan yang terdengar ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ketika ilmu disampaikan dan didengarkan oleh jamaah. Ada banyak kebaikan yang berlangsung di dalamnya, dan kita pun bisa mengambil bagian meskipun hanya melalui sebuah dukungan sederhana. Dan saat ini, ada kesempatan bagi kita semua untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Dalam kebaikan, melalui donasi pengadaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal. Jadi bagi sahabat-sahabat sekalian, ya, mari bersama-sama kita berlomba-lomba melakukan kebaikan dengan menginfakkan sebagian dari harta yang kita cintai untuk memenuhi kebutuhan pengadaan sound system Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari, di mana dengan kebutuhan yang akan dipenuhi meliputi digital mixer, power amplifier, audio processor, speaker line, dan perangkat instalasi lainnya. Dengan total kebutuhan sebesar 128.130.000 rupiah. Mari salurkan infak terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia di nomor rekeningnya 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan konfirmasi donasi sahabat Mu'adz dapat menghubungi 0852-8171-0906. Rasulullah SAW bersabda bahwa apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan semoga setiap rupiah yang kita infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada menemani waktu siang Sahabat Muaz di kesempatan hari ini, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu Murattal Quran Surah Al-Anbiya dengan kurinya Syekh Misari Rashid Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari. Dan langsung saja kita dengarkan bersama Surah Al-Anbiya berikut ini.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Sahabatku, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zumar terdapat sebuah ayat yang disebut oleh para ulama, ini adalah ayat yang paling menakutkan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang berilmu. Ayat yang ke-65 dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi dan rasul sebelummu, jika engkau berbuat syirik sedikit saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya semua amalanmu akan hapus, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau kelak di akhirat akan menjadi orang yang merugi. Bayangkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kekasihnya, untuk manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika nabi dan rasul yang paling dicintai oleh Allah saja, Allah ancam dengan dihapuskan amalnya jika sedikit saja berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang derajatnya jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita ini. Sehingga tidak heran para ulama mengatakan ini adalah ayat yang paling menjadikan orang-orang saleh ketakutan. Betapa tidak, ya. Jika nabi saja diancam seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Inilah gambaran betapa menakutkannya dosa kesyirikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan adalah manakala kita menjadikan tandingan atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid sendiri definisinya adalah ifradullahi ta'ala bima yakhtassu bihi. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada kekhususan-kekhususan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah hanya Dia yang berhak untuk diibadahi. Segenap ibadah kita, sholat kita, sesembelihan kita, nazar yang kita lakukan, puasa, haji kita, ya, bahkan ibadah-ibadah hati, rasa takut kita, ya, rasa takut dan rasa cinta dan pengagungan kita, ya, yang melazimkan ubudiyah, penghambaan, itu semuanya harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala seseorang takut tanpa alasan, tanpa sebab, dia takut kepada sesuatu selain Allah dengan rasa takut yang menjadikan dia menundukkan diri, menghinakan diri, menghambakan diri kepada selain Allah. Ini adalah rasa takut yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap pelaku kesyirikan, Allah akan menghapus segenap amal yang telah kita kerjakan. Dalam ayat yang lain, ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Ya. Dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, Allah tidak akan ampuni jika pelakunya belum sempat bertobat semasa hidupnya. Allah tidak akan ampuni dosa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk mengampuni semua dosa di bawah dosa kesyirikan. Masih berkenan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Itulah sebabnya Ibrahim alaihi salam pernah berdoa. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, jadikanlah kota ini, kota Makkah ini negeri yang aman. Dan jauhkan aku Ibrahim alaihi salam Khalilur Rahman, kekasih Ar-Rahman. Bapaknya dakwah tauhid yang darinya lahirlah para nabi dan rasul. Beliau berdoa, jauhkan aku dan anak keturunanku dari penyembahan

0: dan sungguh itu telah menyesatkan banyak manusia. Ini ungkapan Ibrahim alaihissalam dalam doanya yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika Ibrahim saja, seorang nabi yang mulia, yang diangkat sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, begitu takut terhadap dirinya dan terhadap keturunannya dari tertimpa fitnah kesyirikan, maka apakah pantas bagi kita untuk merasa aman dari kesyirikan? Maka wajib bagi kita untuk senantiasa mempelajari tentang tauhid, cabang-cabang tauhid secara mendasar, mendetail dan mendalam. Dan kita wajib juga mengetahui lawan dari tauhid tersebut, yaitu kesyirikan, secara mendetail agar kita terhindar dari dosa yang terbesar ini. Demikian, semoga berikan faedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.

وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
0: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini, sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan, dan tidak pula dilarang oleh syariat, ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Mu'ad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah, dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
4: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, kumlot lagi.
5: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
4: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu, yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
5: Bah, adakah rezeki yang gurih?
4: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: 94,3 FM.
8: Qudwatun nabawiyah.
9: An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata: Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
8: Qudwatun nabawiyah.
7: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ رواه مسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana dia memerintahkan kepada Rasulnya tentang firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan dia berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, ya Rabbi, ya Rabbi. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
13: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
12: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
14: A few moments later.
13: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek sabile.
12: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eco-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
15: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
16: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
15: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
16: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
15: Betul sekali Mito Hai.
17: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an.
18: Ya

0: minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
1: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
3: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
4: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
3: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
4: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
5: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya, kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
0: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Adhkarul Masa. A'udhu.

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك عليّ

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
2: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
3: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
2: Banyaknya itu dijual.
3: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
2: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
4: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
5: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
4: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
5: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
4: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini. Coba lihat ini.
6: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang. Mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten. Siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu duhai dunia yang tak pernah layu. Untukmu yang telah mengusap air mataku. Untukmu yang telah membasuh kotoranku. Yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku. Untukmu yang telah menjadikan haribaannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau, wahai ibu. Engkau, wahai ibu. Jikalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha walidain, wa tuqtu Allah min tuqti walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: عنهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya, silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhulanna, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat, siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
6: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
6: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
5: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan sore hari di hari Ahad ini. Akhir pekan seperti ini biasanya tentunya banyak digunakan untuk sebagai waktu untuk bersantai. Mungkin ada yang jalan-jalan berkumpul bersama keluarga, atau mungkin menikmati waktu dengan sosial medianya. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada berkaitan dengan sosial media ini, coba kita perhatikan apa yang seringkali kita lihat di media sosial. Ada yang sedang liburan mungkin, makan di tempat bagus, membagikan pencapaian, atau mungkin membuat kita tertawa. Tapi ada juga yang justru membuat kita iri, marah, bahkan merasa kehidupan orang lain jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Padahal media sosial hanyalah sebuah alat. Yang menentukan manfaat atau tidaknya adalah bagaimana kita menggunakannya. Kalau satu video bisa ditonton ribuan orang, kalau satu tulisan bisa kemudian dibaca banyak orang, maka berarti kita mempunyai kesempatan untuk menyebarkan sesuatu yang baik. Bukan hanya sekedar mengejar viral. Tapi coba kita ubah pertanyaannya. Bukan lagi bagaimana supaya konten kita viral, tapi kalau kontennya viral, kebaikan apa yang ikut tersebar di situ? Berupa ilmu mungkin? Atau semangat? Atau sebuah potongan nasihat yang membuat seseorang kembali ke jalan Allah SWT, mengingat Allah SWT, atau mungkin sekedar kalimat baik yang ternyata sangat dibutuhkan oleh seseorang hari itu. Sahabat semua dimanapun Anda berada, kita tidak pernah tahu seberapa besar pengaruh dari sesuatu yang kita bagikan. Jadi kalau memang ingin membuat konten yang viral, kenapa tidak viral karena kebaikan? Kalau bisa membuat banyak orang melihat kita, kenapa tidak sekalian membuat mereka mendapatkan manfaat? Maka mari sahabat semua dimanapun Anda berada, jadikan akhir pekan ini bukan hanya waktu untuk menikmati media sosial atau scrolling mungkin ya, tetapi juga waktu untuk bertanya kepada diri kita, apa yang sudah saya sebarkan kepada orang lain? Karena pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak orang yang melihat kita, tetapi berapa banyak kebaikan yang lahir karena apa yang kita bagikan. Di kesempatan sore hari ini kembali akan menyapa sahabat semua sekalian, itu program acara Murotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini menemani waktu akhir pekan sahabat Muas di hari Ahad tanggal 16 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2026 Masehi. Di kesempatan Mortal Barik sore hari ini tentunya kita bersama-sama kembali akan mendengarkan Bismillah Ta'ala, yaitu requestan-requestan dari sahabat Muas. Dan tentunya bisa mengirimkan requestan di kesempatan sore hari ini dalam program acara Moratal by Request dengan cara sahabat Muas bisa ketikkan requestannya berupa nama, spasi daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya dan kode pilihannya. Kemudian kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0852-5550943. Dan mengawal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murtal by Request, kita akan mendengarkan kembali itu surah ke-67 di dalam Al-Quran. Dan surah ini secara sederhana, walaupun isinya tidak sederhana ya, itu berbicara tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana manusia seharusnya menyadari bahwa hidup ini adalah ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah ini itu menginformasikan kepada kita tentang langit, bumi, dan bagaimana berbagai nikmat

0: pepohonan, hujan, udara yang kita hirup, dan begitu banyak nikmat yang seringkali kita nikmati tanpa kemudian kita pikirkan. Apakah pernah kita bertanya, siapa yang menciptakan semua itu? Dan bagaimana semua ini kemudian bisa berjalan dengan begitu teraturnya? Matahari terbit, tenggelam, turun hujan, tumbuh-tumbuhan tumbuh, burung terbang mencari rezekinya. Semuanya seolah kemudian mengajak kita untuk memikirkan di sela-sela mungkin kesibukan kita, lalu menyadari bahwa ternyata benar-benar ada zat yang maha kuasa di balik semua yang kita lihat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya meminta kita untuk melihat dengan mata, tetapi juga memikirkannya, merenunginya. Dan salah satu atau semua ini itu disebutkan di dalam Quran Surah Al-Mulk. Bagaimana kuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan awal perjumpaan kita dalam program acara Murattal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana sahabat Muas dimanapun Anda berada. Dan bagi sahabat Muas yang ingin mengirimkan requestannya, maka dapat mengirimkannya ke nomor interaktif kami di 0852-5550943 dengan formatnya seperti biasa, yaitu namanya, kemudian spasi daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kori pilihannya. Oleh karena itu, langsung saja, sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini, kita akan dengarkan bersama Quran Surah Al-Mulk dengan korinya itu Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala.
1: Murattal by Request. Bismillahirrahmanirrahim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: No.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari, sahabat Muat dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dalam kehidupan kita sahabat Muat, seringkali atau kita mungkin sering belajar dari orang-orang di sekitar kita, dari keluarga, dari teman, mungkin kita belajar kebiasaan dari lingkungan. Sedikit banyak kita juga bisa ikut terbawa. Karena itu tentunya memilih lingkungan yang baik itu penting. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa pada akhirnya setiap diri itu memiliki tanggung jawab atas pilihan dan amalnya sendiri. Kita tidak bisa hanya mengandalkan siapa orang tua kita, atau siapa teman kita, atau siapa orang-orang baik yang berada di sekitar kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjadi salah satu pelajaran yang dapat kita renungkan di salah satu surah yang akan kita dengarkan bersama, yaitu surah At-Tahrim. Selain itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ada requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol yang merequest surah Ar-Rahman dengan kurinya Al-Ustaz Abu Husam Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita dengarkan, yaitu requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol, surah Ar-Rahman dengan kurinya Al-Ustaz Abu Husam Hafizahullahu Ta'ala, dan juga surah At-Tahrim, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan jangan lupa untuk sahabat Muaz yang ingin mengirimkan requestannya ke kami ya, maka dapat mengirimkannya via WhatsApp di 0852 555943. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami di Radio Muaz Bin Jabal Kendari, karena setelah jeda pariwara berikut ini kita akan langsung mendengarkan dua requestan atau requestan dari Abi dan uminya Aisyah di Lorong Gembol berikut ini.
0: Murotal by request. Murotal by
1: request. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
4: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layar HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah, baru murah ke harga, nah. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
3: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
5: Astagfirullah. Coba yang paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
3: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala, Jini, barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Aduh, nggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
1: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
1: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
9: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
10: Begitu Mi Daeng. Alhamdulillah.
9: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasak na kuliah.
10: Kami tu di sana kone di bypass di fun variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
12: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
11: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
13: Yes.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat semua sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Sahabat semua, dimanapun Anda berada dalam menjalani kehidupan, ada kalanya kita tentunya merasa lelah. Bukan hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah dalam mempertahankan sesuatu yang kita yakini benar. Berbuat baik terus menerus, ya tentunya tidak selalu mudah. Menjaga ibadah juga tidak selalu mudah. Kadang semangat kita itu naik turun. Mungkin di satu sisi semangat kita naik, tetapi di waktu yang lain kita mungkin ada kalanya merasa berat. Apalagi ketika kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan mungkin perhatian dari orang lain. Atau ketika lingkungan di sekitar kita justru mengajak kepada hal yang berbeda. Maka sahabat semua dimanapun Anda berada tentunya, dari sini yang pertama, penting kiranya kita memperbarui niat kita. Agar jangan sampai niat kita dalam berbuat baik itu justru lari kepada perhatian manusia. Tapi seyogianya, seharusnya tentunya kebaikan yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, tentunya harus diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam menjalaninya ada kesabaran yang harus kita iringi di dalamnya. Sabar bukan berarti tentunya kita tidak pernah merasa lelah, tapi sabar adalah tetap berusaha berada di jalan yang Allah Subhanahu wa taala sukai, Allah Subhanahu wa taala ridhoi, meskipun dalam perjalanan itu ada kesulitan. Dan Al-Qur'an banyak mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya seorang manusia menjalani ujian kehidupan, menjaga keimanan dan tetap teguh dalam kebaikan. Dan salah satu dari surah tersebut yang akan kita renungkan bersama adalah surah Al-Insan. Dan surah Al-Insan yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan Murotal by Request sore hari ini merupakan surah penutup perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request kali ini. Oleh karena itu kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat Muas yang telah mengirimkan requestannya di kesempatan sore hari ini. Dan juga sampai jumpa di kesempatan Murotal by Request lainnya bismillah ta'ala akan terus hadir menemani sahabat Muas sekalian setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM. Dan langsung saja kita dengarkan bersama surah Al-Insan berikut ini.
0: Murotal by Request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Tes 1-2 dicoba, cek-cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayaknya di barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh begitu Di, terus itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lah gitu, pakai aplikasi Sirani saja.
8: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer Wi-Fi, hingga televisi yang memiliki konektivitas Wi-Fi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
10: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari, sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan sore hari ini. Menjaga kesehatan sahabat Muadz tentu merupakan hal yang penting. Tubuh yang sehat membuat kita lebih

0: antara laki-laki dan perempuan. Jadi sehat tetap bisa, aktif tetap bisa, olahraga juga tetap bisa tanpa harus kemudian mengabaikan rambu-rambu syariat. Dan ternyata sahabat Mos dimanapun Anda berada sekarang, semakin banyak tempat yang berusaha menghadirkan fasilitas olahraga yang tetap memperhatikan kebutuhan dan kenyamanan keluarga muslim. Nah, bagi sahabat Mos yang saat ini ya sedang mencari tempat untuk berolahraga sekaligus menikmati waktu bersama keluarga, nah ada sebuah pilihan menarik yang bisa menjadi pertimbangan sahabat Mos sekalian, yaitu Sahid Azza Syariah Hotel and Convention Kendari, di mana sahabat Mos sekalian bisa menikmati fasilitas unggulan berupa kolam renang dengan konsep syariah pertama di kota Kendari, dengan area pria dan wanitanya yang terpisah, dan kini juga hadir fasilitas gym berkonsep syariah, lengkap dengan ruang khusus pria dan wanitanya. Selain itu, sahabat Mos dimanapun Anda berada, Sahid Azza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menghadirkan berbagai pilihan paket wedding dengan konsep syar'i yang tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sahabat Mos. Di mana ada paket Al-Wardah untuk 200 tamu undangan mulai dari Rp25 juta. Paket Yasmin untuk 500 tamu undangan hanya Rp60 juta. Paket Kamilia untuk 700 tamu undangan seharga Rp79 juta. Dan paket Saffron untuk 1000 tamu undangan hanya Rp110 juta. Tidak hanya wedding syar'i, tersedia juga paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat Mos. Nah, untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Sahid Azza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities yang representatif. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung segera kunjungi Sahid Azza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100 Wundu Dobi Baruga, Kota Kendari. Nah, untuk informasi dan reservasi dapat dihubungi nomornya di 0811-451117 atau nomor lainnya di 0811-4393-838. Jadi, mau acara apa saja, Sahid Azza Syariah Hotel and Convention Kendari, solusinya. Sahabat Mos dimanapun Anda berada di kesempatan siang sore hari ini, ya kembali akan menyapa ruang dengar Anda, yaitu program acara kajian anak-anak, di mana kembali akan kita dengarkan bersama kisah anak muslim dengan temanya itu kesabaran Sumayyah mempertahankan keimanan. Bagaimana kita selengkapnya? Kita akan cari tahu bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita simak, ini dia kajian anak-anak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah. Bagaimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah?
2: Alhamdulillah Kak Yogi, tapi aku sekarang nggak lagi di rumah.
1: Lagi di mana?
2: Aku lagi di depan rumah.
1: Ya, sama aja adik-adik, maksudnya ya itu di rumah ya. Mau di depan, mau di belakang, mau di samping, mau di atas rumah. Nah, alhamdulillah ya, adik-adik semua sudah hadir ini. Ini sudah ada banyak ini ya. Wah, ada Nada Nadifa, ada Hafizah, ada Arfa Fiendra Jakarta, ada Dina. Wah, ada Dina Fitriana dari Taiwan. Masya Allah, ni hao ma. Kayaknya cuma tahunya itu aja bahasa Cinanya ya. Kemudian ada Yumna binti Adi, ada Tanika, masya Allah. Siapa lagi? Ada Syahla. Ada siapa lagi? Rania, ada Maher, ada Diandra, ada Syaima, Syaima Zahidah dari Bogor, ada Asma An Nufaisah, ada Azlan, ada Syahriana Fitri, ada Raihana Sumayyah, ada Nabilah, ada

0: Adam, ada It's Vira, waduh, ya Vira, ada Salwa, ya, ada Maryam, ada Susanti, ada Zaza, ada Salman Abdurrahman Al Faruq, ada Fatul Sanggau, dari Sanggau, Masya Allah, ada Jasmine, ada Syafiq, ada Adeline Bekasi, ada Zaki, ada Laha dan Fiha, ada Alifa Cilegon, ada Sofia Az-Zahra Sumatera Selatan. Masya Allah ya. Nah, adik-adik juga bisa kirim-kirim salam nih ya. Nanti Kak Yugi bacakan ini. Kak Yugi udah kayak penyiar radio. Baca kirim-kirim salam adik-adik. Mau kirim salam ke siapa? Di mana? Kakeknya mungkin kakeknya di mana? Atau temannya di mana boleh ya. Misalnya Syahla kirim salam untuk Nada Nadifah di Yogyakarta. Nah, nanti Kak Yugi bacakan ya.
1: Baik.
0: Nah, adik-adik semua, teman-teman semua yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang sudah hadir dan bersedia menyimak kajian anak muslim di sore hari ini. Kisah anak muslim di sore hari ini. Hari ini kita mau berkisah adik-adik, mengkisahkan sebuah kisah yang sangat penting dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini tidak boleh dilupakan adik-adik. Ini merupakan suatu tanda, suatu tonggak kebaikan dan keberhasilan. Keberhasilan apa? Keberhasilan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan berkisah tentang seorang wanita superhero adik-adik ya. Dia adalah wanita tangguh, wanita kuat, wanita yang sabar. Wanita yang mempertahankan keimanannya di tengah-tengah orang-orang yang berusaha untuk memusuhinya. Dialah Sumayyah binti Khayyat. Nah, jadi kita akan lihat gimana kisahnya. Mari kita awali dengan meluruskan niat kita dengan niat yang ikhlas. Karena siapa?
2: Karena Allah.
0: Betul, niatnya harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kalau sudah kita mulai adik-adik, siapkan diri kita menyimak kisah menarik di sore hari ini. Nah, adik-adik.
2: Iya, Kak Yogi.
0: Kisah ini dimulai adik-adik, ya. Di masa awal-awal dakwah Islam. Nah, saat itu dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dari keluarga-keluarga atau orang-orang terdekat Nabi. Kemudian dilakukan di Darul Akram ya, di rumahnya Akram. Darul Akram atau Arqam ya adik-adik? Darul Arqam ya. Baik. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu adik-adik di awal-awal masuknya Islam atau dakwah Islam, ada beberapa orang yang pertama kali memeluk Islam. Ayo, siapa adik-adik? Coba tuliskan di kolom chat. Kira-kira siapa orang yang pertama kali memeluk agama Islam? Ayo, siapa di awal dakwah Islam? Coba tuliskan di kolom chat. Siapa? Ayo.
2: Umar.
0: Bukan Umar. Siapa? Ayo. Hah? Enggak ada di chat ini Mas Yusuf. Belum dibuka chatnya po. Mana? Oh, chatnya di Mas Yusuf. Oh, Sumayyah. Bukan. Ayo. Bukan Maher. Ini di awal dakwah Islam. Siapa yang pertama kali memeluk agama Islam? Khadijah. Ali. Katanya ya. Kata Nabilah Ali. Kata Maryam Khadijah. Abu Bakar. Kata Nabilah ya. Apakah Khadijah, apakah Abu Bakar, ya disebutin semua sama Nabi lah ya, Ali, Abu Bakar, Zaid, Maher juga Zaid ya. Nah, di awal dakwah Islam, orang yang pertama kali memeluk agama Islam itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik-adik ya. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau ya untuk masa itu ya, ya tentunya beliau lah orang yang pertama ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad ya, kemudian ada Khadijah, ada Abu Bakar ya, ada Bilal bin Rabah, ada Suhaib, ada siapa? Sebentar. Memeluk agama Islam ya. Coba kali lihat ini di apa namanya di catatannya. Nah, jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam ini ya, di antaranya ya yang didakwakan oleh Nabi Muhammad yaitu Abu Bakar ya. Nah, mari kita lihat bagaimana kisahnya Sumayyah bintu Khayyat. Baik, Sumayyah adik-adik, dia adalah seorang budak yang dimiliki oleh Abu Hudzaifah. Dia adalah seseorang yang kedudukannya tinggi ya di saat itu, dari kabilah Bani Makhzum. Nah, ini Bani Makhzum ini kabilah yang di sana ada siapa? Ada Abu Jahal ya, kemudian ada siapa lagi? Ada ayahnya Khalid. Siapa? Namanya ayahnya Khalid. Khalid bin Walid, siapa nama ayahnya? Al-Walid bin Mughirah ya, dan yang lainnya. Maka adik-adik, nah pada saat itu kisahnya dimulai. Kak Yogi bacakan ya. Di masa awal Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat bukanlah hal yang mudah.
2: Zaman sekarang mudah Kak Yogi, tinggal bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gampang.
0: Iya, sekarang. Di zaman dulu tidak, adik-adik.
2: Kenapa enggak mudah?
0: Karena di zaman dahulu, di awal-awal dakwah Islam, itu merupakan suatu hal yang memiliki konsekuensi atau dampak yang besar.
2: Dampaknya apa, Kak? Enggak bisa makan bakso.
0: Bukan sekedar enggak bisa makan bakso ya. Lebih besar daripada itu.
2: Dampaknya enggak bisa makan soto.
0: Kenapa sih kok makan terus? Bukan hanya makanan adik-adik. Nah, dampaknya nanti kita lihat ya. Ketika seseorang bersyahadat di masa itu, maka dia harus siap-siap kehilangan dunianya.
2: Maksudnya kehilangan dunia, dia keluar angkasa.
0: Kenapa jadi keluar angkasa? Bukan. Maksudnya kehilangan dunia itu adalah dia kehilangan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dia kehilangan ayah ibunya.
2: Kenapa? Ayah ibunya meninggal.
0: Bukan. Ayah ibunya jadi mengusirnya. Gak suka sama dia. Sebagaimana yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebagaimana yang terjadi pada siapa namanya? Ini adik-adik sahabat Nabi yang cara jalannya paling mirip dengan Nabi. Kemudian dia ganteng, kaya raya ya. Terus dia suka pakai wewangian. Jadi kalau jalan di kota Makkah itu baunya kemana-mana ya, bau wanginya maksudnya. Ya, ketika meninggal di perang Uhud ya, dia itu dalam keadaan yang kasihan adik-adik. Nah, siapa itu? Mus'ab bin Umair, betul, masya Allah ya. Nah, Mus'ab bin Umair. Nah, itu termasuk contoh sahabat Nabi yang kehilangan orang tuanya. Maksudnya orang tuanya nggak mau mengakui dia lagi, diusir. Ya, kalau zaman sekarang dicoret dari kakak. Ya, nggak diakui anak lagi gitu ya. Nah, dia harus siap kehilangan ayah ibunya. Dia harus siap kehilangan saudaranya. Ya. Dia harus siap kehilangan kerabat-kerabatnya. Dia harus siap kehilangan pekerjaan atau mata pencahariannya.
2: Wah, kasihan ya Kak Yogi.
0: Iya, betul. Karena di masa itu tidak mudah. Banyak orang yang tidak suka dengan kehadiran agama Islam. Karena apa? Karena dianggap mengancam, dianggap mengganggu agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah
2: kucing.
0: Bukan kucing. Menyembah berhala, adik-adik.
2: Oh, orang zaman dulu menyembah berhala ya, Kak?
0: Iya.
2: Bukan kucing.
0: Mau kok kucing sih? Nah, bukan ya, adik-adik ya. Kemudian adik-adik, nah, mereka tidak hanya dikucilkan dari masyarakat, tapi juga mengalami penyiksaan. Bagi orang-orang yang mungkin kedudukannya tinggi, dia punya kehormatan, dia punya kemuliaan, ya. Mungkin orang-orang tidak berani menyiksa dia. Ya, tapi akan ada waktunya ya, sebagaimana Abu Bakar pernah sampai dipukul ya gara-gara memeluk agama Islam. Nah, tapi orang-orang yang rendah, orang-orang yang miskin, bahkan di kalangan budak, mereka ini menjadi incaran dan sasaran penyiksaan, adik-adik. Disiksa agar mereka itu kembali ke agama nenek moyang mereka. Tentu ini sangat menyedihkan. Nah, adik-adik ya, kasihan. Jadi enggak cuma kehilangan keluarga, mereka juga bisa mengalami penyiksaan. Dan inilah yang terjadi pada tokoh pahlawan kita di sore hari ini, yaitu Sumayyah binti Khayyat. dia disiksa adik-adik. Karena memang dia dari kalangan budak. Ya, kasihan.
2: Waduh, waduh, waduh, Kak Yogi, berarti zaman dahulu itu orang-orang kejam.
0: Iya, sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah itu kejam. Ya, mereka suka berperang, mudah sekali membunuh orang. Ya, mereka juga suka membunuh anak-anak perempuan. Mereka suka minum-minuman khamar, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah lainnya. Maka turunlah agama Islam untuk memperbaiki keadaan itu. Nah, maka adik-adik yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adik-adik, pada masa itu, ya, orang-orang yang memeluk agama Islam itu adalah orang-orang pilihan, karena hanya orang-orang yang kuat saja, orang-orang yang sabar, orang-orang yang siap menghadapi berbagai macam konsekuensi, konsekuensi itu dampak gitu ya, akibat, maka dialah orang yang memeluk agama Islam. Sementara orang-orang pengecut, orang-orang cemen, orang-orang yang munafik, maka dia tidak akan bisa memeluk agama Islam. Berarti harus bangga kepada orang Islam, karena merekalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat. Maka adik-adik hari ini, kalau adik-adik beragama Islam, harusnya bangga, karena agama Islam ini lahir dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang ditolong oleh Allah. Maka harusnya bangga. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandinginya. Maka harus bangga menjadi anak Muslim, ya. Jangan sedih.
2: Ya, aku Muslim. Kalau aku ke Inggris, aku jadi sendirian.
0: Jangan seperti itu. Harus bangga. Harus apa, adik-adik merasa kuat kalau kita jadi anak Muslim. Tapi bukan berarti kuat dan bangga kemudian merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, menyakiti orang lain, tidak ya. Kita itu bangga, dan ini cukup dalam diri kita, sehingga membuat kita menjadi percaya diri, membuat kita semangat, membuat kita terus beramal soleh, ya, dan membuat kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ini kebanggaan seorang Muslim. Gitu adik-adik ya. Kemudian adik-adik, di masa itu orang-orang yang memeluk agama Islam harus siap bertaruh nyawa. Dia siap mengorbankan nyawanya. Alhamdulillah hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Adik-adik memeluk agama Islam dengan nyaman, dengan tenang. Sholat pun azan berkumandang di mana-mana. Nikmat sekali. Bahkan negeri kita ini sempat-sempat punya julukan negeri 1000 masjid. Masya Allah. Ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik, di antara mereka yang memeluk agama Islam di awal kedatangannya adalah Sumayyah binti Khayyat, seorang wanita yang mulia, wanita yang memiliki keimanan yang kokoh dan kuat. Dialah orang yang pertama-tama memeluk agama Islam, dikatakan dalam apa catatan ini adik-adik ya, ini bisa disimak di kisahmuslim.com ya, yang ditulis biasanya oleh Al-Ustadz Nur Fitri Hadi Hafizahullah Ta'ala ya. Maka adik-adik, Sumayyah binti Khayyat ini adalah orang ketujuh yang memeluk agama Islam. Masya Allah ya. Nah adik-adik, ini dia kisahnya. Siapakah Sumayyah binti Khayyat?
2: Siapa Kak Yogi?
0: Nah, Sumayyah binti Khayyat itu adalah seorang wanita, seorang budak dari siapa tadi? Yang punya Abu?
2: Abu Gosok.
0: Bukan Abu Gosok ya, Abu Hudzaifah. Kemudian adik-adik, Sumayyah binti Khayyat itu kemudian dia menikah dengan seorang laki-laki dari Yaman yang bernama yang bernama Yasir bin Amir. Nah, dia ini suaminya Sumayyah. Siapa nama suaminya?
2: Amir.
0: Oh, Amir itu loh.
2: Amir Khan.
0: Bukan Amir Khan adik-adik ya. Allah malah Amir Khan ya. Nama suaminya Sumayyah ini Masya Allah ya namanya. Namanya Yasir bin Amir. Bagus sekali namanya adik-adik ya. Kemudian adik-adik, Sumayyah dikaruniai seorang anak yang saleh ya, yang diantaranya namanya adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma ya adik-adik ya. Jadi Ammar bin Yasir ini adalah anaknya Sumayyah binti Khayyat. Nah jadi adik-adik, pada saat itu kisah ini menunjukkan betapa hebatnya perjuangan keluarganya Yasir atau keluarganya Sumayyah. Untuk mempertahankan agama Islam, mereka rela disiksa habis-habisan, bahkan bertaruh nyawa. Ya, kita lihat kisahnya. Beberapa saat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menjadi seorang nabi dan rasul menyampaikan agama Islam, maka adik-adik, Yasir bin Amir datang ke Mekah. Dia adalah seorang laki-laki. Ya, jadi sebelum Nabi berdakwah itu, kisah sebelum datangnya Islam, itu keluarga Yasir datang ke Mekah, kemudian dinikahkan oleh Abu Hudzaifah dengan budaknya yang bernama Sumayyah binti Khayyat. Kemudian adik-adik, dari pernikahan itu lahirlah seorang anak bernama Ammar bin Yasir. Nah, kemudian Abu Hudzaifah membebaskan perbudakan itu sehingga Sumayyah bebas gitu ya. Nah kemudian adik-adik, cahaya datang menerangi Mekah, yaitu datangnya agama Islam. Nah yang pertama kali mengajak ayah ibunya memeluk agama Islam yaitu Ammar. Ammar itu pertama kali dia sering ke tempat dakwahnya Nabi Muhammad SAW saat itu ya, di Darul Arqam. Nah di saat itu Nabi Muhammad mendakwahkan agama Islam secara diam-diam. Nah, ketika itu Ammar ya mendengarkan ya, dia menyimak kajiannya ya. Wah, dia tersentuh hatinya sehingga dia memeluk agama Islam. Maka adik-adik, dengan hati riang gembira, dengan perasaan senang ya, adik-adik, Ammar bin Yasir datang ke rumahnya untuk memberitahukan ibunya dan ayahnya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bahwa agama ini ya tidak suka ya, tidak mengajarkan minum khamar ya, tidak berbuat-buat buruk ya, ini agama mengajarkan kebaikan, menyembah Allah, tidak menyembah berhala ya. Sehingga adik-adik, Yasir dan istrinya yaitu Sumayyah hatinya terenyuh, masuk hidayah ke dalam hatinya sehingga mereka pun mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam.
2: Wah, Masya Allah, sejuk.
0: Iya, adik-adik. Ya.
2: Berarti keluarga Yasir termasuk keluarga yang pertama-tama memeluk agama Islam ya, Kak Yogi?
0: Iya, betul sekali ya. Tentunya, ya setelah Abu Bakar, ya setelah Bilal, ya setelah Suhaib, ya. Nah, setelah Khabbab bin Al-Arad, ya. Kemudian Ammar bin Yasir, kemudian Sumayyah, yaitu ibunya Ammar. Nah, ini adik-adik ya. Kemudian berikutnya, ternyata Islamnya keluarga Yasir ini sampai kepada telinganya para pembesar Bani Makhzum ya. Nah, di antaranya Abu Jahal. Kemudian mereka menginstruksikan, memerintahkan ya untuk menangkap semua orang-orang yang di bawah ya naungan Bani Makhzum ya, di antaranya Sumayyah ini karena bekas budak ya, itu dikumpulkan ya, mereka diajak kembali untuk memeluk agama nenek moyang mereka, jangan beragama Islam lagi. Namun adik-adik, Sumayyah dan keluarganya tidak mau, dia dan keluarganya tetap mempertahankan agama Islam dalam dada mereka. Ya, mereka tetap ingin menjadikan Allah itu Tuhan mereka. Nah, adik-adik ya. Sehingga kesal ini ya, para pembesar Bani Makhzum dia sebel gitu ya. Dia marah, terutama Abu Jahal. Kemudian mereka melakukan penyiksaan. Mereka disiksa habis-habisan adik-adik. Ya. Di saat kondisi-kondisi genting itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di saat itu ketika Sumayyah dan keluarganya sedang dijemur di bawah terik matahari, Nabi datang kepada keluarga Yasir. Kemudian Nabi berkata, "Bersabarlah keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kalian adalah surga." Hadis riwayat Al-Hakim. Ya. Maka adik-adik, Nabi mengatakan pesan yang sangat penting. Nabi menyampaikan pesan yang sangat mulia. Nabi menyampaikan sebuah pesan kepada seluruh alam, ya, yang sampai kepada kita hari ini. Bahwa di antara kunci-kunci kokohnya dan kuatnya keislaman seseorang, dialah orang yang sabar. Ketika diuji oleh Allah, dia sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia sabar. Ketika dia kehilangan hartanya, dia sabar. Ketika dia, kalau adik-adik di sekolah diganggu temannya, dibully temannya, dia sabar. Masya Allah, ya. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW kepada keluarga Yasir untuk bersabar. Maka adik-adik mendengar perkataan itu, Sumayyah dan keluarganya semakin kuat. Ketika dikatakan bersabarlah, itu membuat dadanya semakin bergetar. Nafasnya semakin menguat. Adik-adik, ya. Dan rasa takutnya hilang. Dia hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada manusia yang sedang menyiksanya. Sehingga ketika disiksa, dia tetap kokoh. Tetap berzikir. Orang-orang, oh ayo cepat keluar dari Islam. Tidak. Wah gitu adik-adik, ya. Mereka tidak mau. Bukan kayak kita sekarang, ya. Kalau kita kena musibah, diganggu temannya, nangis, terus temannya bilang, sabar ya.
2: Sabar, sabar. Hah? Coba kamu yang diganggu, enak aja bilang sabar.
0: Wah malah kayak gitu. Gak boleh, ya. Jadi harus sabar. Sebagaimana orang-orang Islam terdahulu ketika mendengar kalimat sabar, mereka kuat dadanya, hatinya, kokoh jiwanya, semakin tangguh, pantang menyerah menghadapi masalahnya. Inilah seorang Muslim sejati. Bukannya Muslim yang cengeng, ya, Muslim yang lemah, mudah menyerah, tidak. Ya, ini adik-adik, ya, hikmah yang penting dalam kisah Sumayyah binti Khayyat. Maka adik-adik, melihat kondisi itu, Abu Jahal putus asa. Dia stres. Dia bingung. Aduh, harus ngapain lagi ini? Udah disiksa, ditindihin pakai batu, dipukulin, ya, dijemur di bawah terik matahari yang panas, ya, pasir Mekah yang panas, kok tetap aja agamanya Islam. Ah, gitu ya. Dia frustasi.
2: Ya. Frustasi itu apa, Kak Yogi?
0: Frustasi itu udah apa, ya? Dia itu kayak udah ini, adik-adik. Udah kehilangan harapan, udah nyerah. Udah enggak tahu harus ngapain dia, ya. Nah, stres dia, tekanan dia, penuh tekanan. Akhirnya adik-adik, singkat cerita, Abu Jahal yang tidak mampu mengendalikan dirinya, dia menghunuskan tombaknya kepada Sumayyah. Sehingga menusuk perutnya sampai tembus, ya. Dan akhirnya merenggut nyawa Sumayyah binti Khayyat. Hingga akhirnya pahlawan kita gugur adik-adik. Dia menjadi syahidah pertama. Orang yang meninggal, orang yang wafat, orang yang syahid di atas agama Allah. Kenapa dia meninggal? Karena berjuang memperjuangkan agamanya Allah. Ini orang yang pertama. Insya Allah, ya adik-adik, ya. Nah, maka adik-adik, inilah kondisi wafatnya Sumayyah binti Khayyat. Mereka tak gentar dicaci maki, mereka tak gentar disiksa. Dan kalaupun mereka dibunuh, maka mereka syahid. Ya. Jaminan mereka adalah surga. Nah, inilah seorang Muslim sejati, adik-adik, ya. Dia tidak gentar dan tidak takut. Nah, adik-adik, ya. Maka akhirnya Sumayyah pun meninggal dunia. Dan akhirnya ya Abu Jahal dan kawan-kawannya menyerah, ya, tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Sehingga mereka, ya itu adik-adik, ya, berputus asa. Nah, hingga akhirnya ya tadi, ya, orang-orang yang disiksa ini satu persatu bebas, ya, di antaranya Bilal bin Rabah, ya, Yasir, ya, Ammar, ya, Masya Allah. Nah, adik-adik, dari kisah ini menunjukkan, lihat di akhir hayatnya Bilal bin Rabah punya akhir hayat yang indah, ya. Ammar bin Yasir punya akhir hayat yang indah, ya, buah dari kesabaran-kesabaran mereka. Maka adik-adik, hari ini jika kita ditimpa kesulitan, kita sering diejekin teman, kita sering digangguin teman-teman kita, kita sering banget ya hak-hak kita itu direnggut. Maka langkah paling awal bersabar. Minta pertolongan kepada Allah. Jangan malah nangis.
2: Uang jajanku diambil.
0: Diejek, oh dasar gundul, gundul, gundul.
2: Aku dibilang gundul.
0: Padahal gundul enggak?
2: Padahal gundul.
0: Nah, adik-adik, kalau kita diejek, ya, kita diperlakukan tidak adil. Pertama langkahnya itu sabar, bukan marah duluan, sabar dulu. Ya. Sabar itu ridho kepada ketetapan Allah, pada takdir Allah, baik takdir yang buruk ataupun takdir yang baik. Sabar, terus berdoa sama Allah. Ya Allah, ya, bantulah hamba ya Allah. Jauhkanlah hamba dari orang-orang yang suka membuli, orang yang suka mengejek ya Allah, orang-orang yang suka meminta-minta uang ya Allah. Ya. Ini berdoa sama Allah. Insya Allah Allah kabulkan adik-adik. Harus percaya. Ya. Nah, adik-adik, kesabaran kita ketika diuji masalah itu bernilai pahala yang besar di sisi Allah. Jadi jangan mengeluh. Ya. Mengeluh itu, gimana ini? Aku gak mau sekolah. Malah gitu tuh mengeluh.
2: Tapi kalau bilang orang tua mengeluh gak?
0: Enggak.
2: Umi, aku tadi di sekolah uangnya dipalakin sama temen.
0: Itu bukan mengeluh. Ya, beda. Itu mencari solusi namanya.
2: Gimana ya Umi caranya biar aku gak dipalakin?
0: Nah, cari solusi. Ya. Nah,
2: Umi, aku suka diajakin teman-teman aku di sekolah. Gimana sih caranya biar gak diajakin, Mi?
0: Nah, itu bilang sama Umi. Jangan ragu untuk menceritakan masalah-masalah kita pada orang tua, pada orang yang tepat, pada guru kita. Tapi kalau ceritain masalah malah sama temen ya, ceritain masalah sama adiknya, ini berarti ya kita adik-adik ya, kita ini mengeluh. Nah, kalau udah besar boleh cerita masalah sama adik, mungkin adik bisa punya solusinya ya. Nah, tapi kalau masih kecil ya adik gak bisa apa-apa. Harusnya cerita sama orang yang punya solusi. Siapa? Orang tua, guru ya. Nah, ini cerita, terbuka, jangan tertutup. Dibully sama temen, diam aja. Ini bukan sabar namanya. Ya, sabar itu ridho sama takdir Allah. Kemudian dia ikhtiar, dia berdoa, dia kemudian bilang sama orangnya,
2: kamu jangan suka minta uang sama aku dong.
0: Kenapa memangnya kalau aku minta? Gitu. Nah, ini orang yang ngeyel nih. Cerita sama gurunya,
2: Ustadz, itu tuh si Roberto, dia suka minta-minta uang.
0: Nah, gitu boleh. Ini bukan mengadu namanya, dan juga bukan lemah. Ini justru cara yang tepat. Karena kan kalau berkelahi nggak boleh. Kecuali terdesak ya, harus melawan ya. Nah, kalau sengaja berkelahi ya jangan adik-adik ya. Kan nggak bagus. Ya cerita ke gurunya, ini cara yang paling bagus. Gurunya nggak bisa menangani, cerita ke orang tua. Nah, biar orang tua nanti cari, bantu kita cari solusinya. Gitu adik-adik. Tapi ceritanya harus jujur, jangan ditambah-tambahin. Jangan dikurang-kurangin ya. Nah, ini bentuk ikhtiar namanya, usaha kita. Gitu ya. Jadi kalau dibully sama teman, bilang sama temannya langsung. Kita gak suka. Kalau dia masih ngeyel, bilang sama guru. Kalau guru belum bisa menangani, bilang sama orang tua. Ya. Nah, itu langkahnya. Karena nanti orang tua belum bisa menangani, lapor polisi. Boleh, kalau bullying itu boleh dilaporkan polisi. Karena perbuatan tidak menyenangkan. Biar ditangkap polisi. Boleh. Ya. Jadi gak boleh takut lagi sama bullying ya. Nah, gitu adik-adik ya. Maka adik-adik, kita harus jadi orang yang tangguh, orang yang kuat seperti Sumayyah binti Khayyat dan keluarganya. Nah, adik-adik, di antara ciri-ciri orang yang kuat tuh orang yang sabar ternyata. Ketika ditimpa ujian, dia bertahan karena Allah. Lalu dia ikhtiar ya. Tawakal kepada Allah, dia berusaha berdoa, dia berusaha menyelesaikan masalahnya. Jadi gak kabur dari masalah, gak lari dari masalah ya. Jadi kalau adik-adik punya masalah sama teman, selesaikan. Punya masalah sama ayah bunda, selesaikan. Minta maaf, perbaiki kesalahannya ya. Ini namanya anak-anak muslim yang tangguh adik-adik. Seperti Sumayyah binti Khayyat.
1: Radio Mu'ad bin Jabal. Hadiri dan saksikan
3: Kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
4: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
3: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullah.
4: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala untuk menulis kitab ini.
3: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muat bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
4: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Shalah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis yang berulang, jumlahnya ada sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
3: Live di Radio Mu'adz 94,3 FM dan Mu'adz TV.
5: Assalamualaikum,
6: Komandan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Bukamai. Bergaya tadi.
6: apa kita bikin?
5: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
6: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
5: Baru bagaimana motorku?
6: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
5: Aimi. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
6: Masya Allah. Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
5: Yang di mana itu?
6: Itu di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
5: Saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
7: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.

0: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
1: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329 atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
2: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: ...94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عصوا بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afnah, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wajalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, wa tarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar, wa hubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مواتس بن جبل 94.3 FM.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang melaksanakan sholat wajib, sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji, di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya, "Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." Quran surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah. Dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib salat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua salat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya, berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat, radhiyallahu anhumah, telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi SAW dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Beliau SAW menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
6: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan penghususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi SAW, izratul mu'min nisfu sakih, sarung orang mu'min itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM.
10: Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
9: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
11: Yeay!
9: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
12: Saya, Kak Amin.
9: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
12: Ketuhanan Yang Maha Esa.
9: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
13: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
13: Harus adil dan beradab.
9: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
14: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
9: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
15: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
16: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
17: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul Ila Ilmil Usul Fi Tauhidillahi Wattiba'ir Rasul.
16: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD Hafizahullah Ta'ala.
17: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
16: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dan online.

0: صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, yang menghafal sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
0: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

0: 103,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
2: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
1: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
2: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
1: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
2: Ta'ala anha, beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
1: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat Maghrib.
2: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
1: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'adh bin Jabal Kendari, Jalan Bulevar Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
3: Astagfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyati ahli al-jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tak terhingga bagi kita sekalian. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian di malam hari yang berbahagia ini, diberikannya taufik kepada kita sekalian untuk kembali bermajlis bertafaqquh fiddin, membahas ilmu terbaik dan termulia yang dikaji oleh seorang hamba, yaitu ilmu tentang tauhid. Dan malam hari yang berbahagia ini biidznillahi taala kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Manzumah Sulamul Wusul ila Mabahithi Ilmil Usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul karya al-imam Ahmad al-Hakami, Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullahu taala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah memasuki pembahasan pada fasal bahwa tauhid terbagi menjadi dua macam. Lalu kemudian penulis rahimahullah di halaman 36 beliau mengatakan, awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Ar-Rahman yang dengan mengesakan. Idh huwa min kullil awamiri a'zamu wa huwa naw'ani ayyan may yafhamu. Karena hal ini termasuk persoalan yang paling agung. Ada dua tauhid, wahai orang yang faham. Isbatu dhatir rabbi jalla wa ala, asma'ihil husna, sifatihil ula. Penetapan akan zat rabbi Allah jalla wa ala, juga menetapkan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang agung. Sampai di sini pembahasan kita di pertemuan yang lalu, dan biidznillah ta'ala akan kita lanjutkan di bait yang ke-27 pada malam hari yang berbahagia ini. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, wa annahu rabbul jalilul akbaru al-khaliqul bari'ul musawwiru. Bahwasannya Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha besar, maha pencipta, maha merancang, dan maha membentuk. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah di dalam bait-bait sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akan wajibnya kita mempelajari tauhid dan wajibnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya, maka di bait yang ke-27 ini penulis rahimahullahu taala mulai menjelaskan kepada kita sekalian tentang tauhid rububiyah. Beliau mengatakan, wa annahu rabbu al-jalilul akbaru, bahwasannya Allah itu adalah Rabb. Ya, Rabb maknanya adalah al-malik, al-khaliq, as-sayyid, al-mudabbir, al-murabbi li jami'i khalqihi bin ni'am. Pengertian Rabb artinya Allah itu maharaja. Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemilik, dan pengatur Allah dan pengatur alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Rabb artinya pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Ini makna daripada Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ya. Rabb artinya pencipta, pengatur, pemilik alam semesta. Ya, di sini disebutkan wa annahu rabbul jalil. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Rabb al-jalil, yang maha mulia. Ya, al-jalilul akbaru, yang maha mulia lagi maha besar. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat al-jalal wal kibriya. Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia dan maha agung, seperti disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang lain, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Allah Subhanahu wa taala namanya, yang maha agung lagi maha mulia. Ya, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahul kibriya'u fis samawati wal ard. Ya, kemahaagungan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, baik di langit atau di bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian di sini penulis mengatakan al khaliqul bari'ul musawwir. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu al khaliq. Al khaliq maha pencipta. Al bari, ini juga kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di sini oleh penterjemah dikatakan maha perancang. Al-musawwir disebutkan oleh penterjemah di sini adalah al-musawwir maknanya maha membentuk. Ya, nampaknya penterjemah juga agak kesulitan untuk mendapatkan kata penterjemah atau kata terjemahan yang tepat untuk mengartikan Al-Khaliqul Bari'ul Musawwir, di mana tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr secara berurutan di ayat 24. Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asmaul Husna. Ya, sekilas tiga nama ini memiliki makna yang sama. Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sekilas tiga nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna yang sama, yaitu Maha Pencipta. Tetapi manakala kita baca penjelasan para ulama rahimahumullahu taala yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita dapatkan bahwa masing-masing memiliki makna khusus, sehingga tidak sekedar sinonim, tetapi justru menyebutkan atau ketiganya menunjukkan tahapan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki konotasi khusus walaupun tidak keluar dari arti Maha Pencipta. Ya, kita perhatikan nama demi nama dari tiga nama itu. Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya Maha Pencipta. Ya. Tetapi ini adalah merupakan tahapan awal penciptaan. Maka kata-kata Al-Khalqu pengertiannya juga bisa bermakna mengukur, menentukan, menetapkan sesuatu dengan ukuran yang sempurna. Apa maknanya dengan nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Khaliq artinya Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan menciptakan seluruh makhluk sesuai dengan ilmu, hikmah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat-sifatnya, telah menetapkan ukurannya, telah menentukan ajalnya, telah menentukan nasibnya dan seluruh keadaannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu itu biqadar, menciptakan sesuatu dengan penuh ukuran. Jadi Al-Khaliq artinya menunjukkan kemahasempurnaan ilmu, kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluk itu Allah ciptakan. Ya. Al-Bari secara bahasa diambilkan kata-kata bara'a yang artinya juga menciptakan, mewujudkan. Ya, kalau di sini maknanya adalah merancang, katanya gitu kan. Mengeluarkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Apa maknanya bagi nama Allah Subhanahu wa taala? Al-Bari artinya Allah Subhanahu wa taala yang mewujudkan makhluk sesuai dengan ketetapannya. Setelah Allah Subhanahu wa taala rancang, Allah tetapkan takdir ukuran-ukurannya dalam proses al-khalq, lalu Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya, menciptakannya dari rancangan semula menjadi ada. Itulah Al-Bari. Paham? Jadi perbedaannya, kalau Al-Khaliq itu Allah Maha Menciptakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan setiap kadar dan ketetapan makhluk sebelum Allah ciptakan. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, setelah Allah merancang, mengatur, menetapkan, maka inilah proses al-bara, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sesuai dengan ketetapan-ketetapannya, sehingga wujud itu, sehingga makhluk itu kemudian terwujud. Ya, Oleh sebab itu para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan al-khaliqu huwal muqaddir wal bari'u al-munafid lima qaddarolah. Al-khaliq itu al-muqaddir, yang menetapkan. Sedangkan al-bari adalah al-munafid lima qaddarohu, yang melaksanakan apa yang telah ditetapkannya. Ya, sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, maka ketetapan itu diambil dari kata-kata makna al-khalq. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan penciptaan Nabi Adam, ya berapa usianya, bagaimana rizkinya, ya ini namanya apa? Al-khalq. Begitu kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah sehingga menjadi makhluk hidup, maka itulah al-bari. Makna dari nama Allah Subhanahu wa taala al-bari. Al-musawwir, kalau di sini oleh penerjemah disebutkan maha membentuk. Al-musawwir maknanya diambilkan dari kata-kata sawwara. Sawwara yusawwiru. Taswir sekarang, menggambar. Ya, maksud daripada musawwir di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bentuk dan rupa kepada setiap makhluk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dialah Allah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka Allah Subhanahu wa taala yang membentuk penciptaan kita. Bagaimana wajah kita, bagaimana warna kulit kita, tinggi badan kita, suara kita, sidik jari kita, iris mata kita, ya bahkan karakter fisik dan karakter akhlak yang berbeda-beda pada setiap makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang sama. Dan itu adalah merupakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba sidik jari ini ada enggak yang samanya? Tidak ada samanya. Sidik jari, iris mata. Ada yang sama? Tidak ada. Subhanallah, miliaran manusia tidak ada yang sama. Ya, sidik jari. Sekarang orang sudah tidak perlu lagi di negara-negara yang maju saat ini. Bahkan kita tidak perlu identitas, cukup dari iris mata saja. Ya, saya pernah pergi ke Dubai, di bandara itu tidak lagi diperiksa paspor, cukup liatin aja mata bintu, langsung dia tahu kita punya visa apa tidak, visa apa yang kita pakai. Ya, cukup dari iris mata saja, mereka sudah tahu kita masuk, kita keluar dan kan. Tidak lagi perlu dilihatin paspor, cukup dengan iris mata sudah selesai. Ya. Oleh sebab itu tidak ada yang bisa berbohong sekarang itu. Ya, dulu di sampai awal tahun 2000-an kan di misalnya di Mekah, di Madinah terkadang kita dapatkan peminta-minta. Kalau kita mau ke masjid banyak orang minta-minta. Ya, sulit juga diidentifikasi karena mereka ini juga di drop. Ya, ada orang yang ngedrop dari negara-negara Afrika atau dari negara Asia gitu, datang sampai di sana minta-minta. Ya, mereka ketangkap, habis itu dipulangkan ke negeri masing-masing, nanti mereka balik lagi itu. Ganti lagi paspor sudah selesai. Sekarang enggak bisa. Sekarang alhamdulillah di misalnya Masjidil Haram, di Masjid Nabawi hampir tidak ada lagi pengemis. Kenapa? Karena begitu mereka sudah dipulangkan ke negara masing-masing, mereka tidak bisa masuk lagi. Sudah kena blacklist. Dilihat saja iris matanya sudah ketahuan. Nah, ini adalah salah satu konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Ya, oleh sebab itu tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang sangat erat. Para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan ketiga nama Allah, Al-Khaliqul Bari'ul Musawwiru, ini adalah menunjukkan gambaran kesempurnaan proses penciptaan. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menciptakan manusia, tahapan pertama Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh sifat manusia tersebut. Mendesain terlebih dahulu bagaimana manusia itu, maka ini adalah salah satu makna al-khalq. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewujudkan makhluk ciptaannya sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan tadi. Maka inilah makna dari apa? Al-Bari. Kemudian di tahapan ketiga Allah Subhanahu wa taala memberikan bentuk, ya, memberikan bentuk yang indah dan sempurna. Allah berikan rincian-rinciannya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan si fulan ini, bagaimana wajahnya, bagaimana warna kulitnya, seberapa tinggi badannya, bagaimana suaranya, bagaimana IQ-nya, apa seleranya, apakah dia bahagia atau tidak. Ini adalah makna al-musawwir, ya. Jadi tiga nama Allah Subhanahu wa taala ini memiliki hubungan yang sangat erat, ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga secara garis besar al-Khaliq adalah yang Maha menciptakan seluruh makhluk dengan ketetapan-ketetapannya. Al-Bari adalah yang menyempurnakan penciptaan dan membedakan seluruh makhluk dari tidak ada menjadi ada sampai terwujud, yang menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedangkan al-musawwir adalah yang memberikan bentuk pada setiap makhluk yang sesuai dengan hikmahnya. Dan ini semua tentu menunjukkan akan kemahaluasan ilmu, kekuasaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis rahimahullah mengatakan, ya, baril baraya munshi'ul khalaiqi. Dialah Allah yang merancang semua makhluk, menyusun dengan detailnya. Mubdi'uhum bila misalin sabiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka untuk pertama kalinya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, Allah Azza wa Jal bari'ul baraya. Ya, bait ini, ya, pada paragraf ini penulis rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita sekalian lebih lanjut tentang makna al-khalqu wal-ijad, tentang makna penciptaan. Sehingga di sini beliau mengatakan baril baraya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang menciptakan dan merancang seluruh makhluk. Seluruh makhluk atau seluruh ciptaan Allah berarti makhluknya, baik dari kalangan malaikat, jin, manusia, binatang, ya, langit, bumi, gunung-gunung, lautan. Allah Azza wa Jalla berfirman, dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai. Dialah Allah Rabb kalian yang menciptakan segala sesuatu. Baril baraya munshi'ul khalaiq. Munshi'ul khalaiq yang menyusun detail makhluk ciptaannya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang menyusun, menentukan, menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang dikehendakinya, dengan tanpa ada contoh sebelumnya, dan sebelum itu makhluk itu tidak ada sesuatu apapun, bukan apa-apa. Oleh sebab itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Bukankah telah tiba satu masa kepada manusia yang mana pada saat itu dia bukan merupakan sesuatu yang disebut. Sebelum kita lahir tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Ya, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, membentuk dan menyempurnakan penciptaan kita sekalian. baril baraya munsyiul khalaiq mubdi'uhum bila misalin sabiq. Dan ini adalah merupakan bait yang sangat agung. Ya mubdi'uhum bila misalin sabiq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan tanpa ada acuan contoh sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ciptaannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, tidak menyontek. Tidak ya meniru makhluk ciptaan sebelumnya. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya badi'us samawati wal ardh. Badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Tidak mencontoh apa gitu, enggak ada. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu ada yang dinamakan dalam agama dengan istilah apa? Bid'ah. Apa itu bid'ah? Ya, bid'ah itu diambilkan kata-kata badi', bada'a. Bada'a itu artinya melakukan sesuatu atau menciptakan sesuatu dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu orang yang mengada-ada di dalam agama, yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan apa? Pelaku bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia telah melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu Nabi sallallahu beliau bersabda wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhilah oleh kalian perkara yang diada-adakan dalam beragama karena setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah tanpa ada contoh sebelumnya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman badi'us samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian penulis rahimahullahu taala beliau mengatakan setelah menjelaskan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian penulis mengatakan al awwalul mubdi'u bila ibtida'. Ya, penulis rahimahullah kemudian mengatakan al awwalul mubdi'u bila ibtida'. Dialah Allah al awwal. Ya, al awwal yang maha awal, yang maha pertama. Al mubdi, ya, yang maha memulai. Bila ibtida'i, dengan dengan atau tiada yang memulainya atau tidak ada yang mendahului. Wal akhirul baqi bila intihai. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha akhir dan al-baqi yang maha kekal tiada penghabisan. Ya, baik. Ya, kita bahas bait ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala al-awwalu. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha awal, yang maha pertama. Dan nama al-awwal ini adalah merupakan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini telah ditetapkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kita ketahui bahwa semua nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bersifat tauqifi. Artinya berdasarkan dalil. Kita tidak boleh menetapkan nama bagi Allah kecuali jika ada dalilnya. Jika tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh menisbatkan satu nama dan sifat pun kepada Allah jika tidak ada dalilnya. Oleh sebab itu nama Allah Subhanahu wa taala bersifat tauqifi. Sebagai contoh misalnya, ada seorang pria datang kepada Abu Musa, berdatang kepada Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah sebelum beliau kembali ke madhab salaf. Beliau bertanya, apakah Al-Aqil itu nama Allah ataukah bukan? Tapi apa artinya Al-Aqil? Al-Aqil itu orang yang berakal. Apakah Allah memiliki nama Al-Aqil yang maha berakal? Saat itu Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah beliau mengatakan, berikan saya waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai satu pekan lamanya orang ini kembali datang kepada Abul Hasan rahimahullah. Katanya, bagaimana jawabannya? Abul Hasan kemudian mengatakan, ya, Al-Aqil bukan nama di antara nama-nama Allah. Kenapa demikian? Kata beliau, karena Al-Aqil diambilkan dari kata-kata Al-Aql. Akal. Akal itu artinya akal. Ya, akal artinya akal. Arti daripada akal secara bahasa itu artinya al-man'u, melarang. Kenapa akal dikatakan akal? Karena dia yang melarang dan mengendalikan pemiliknya dari perbuatan buruk. Jadi apa yang membedakan antara orang berakal dengan orang gila? Antara orang gila dengan orang normal, apa bedanya? Yang membedakannya akal kan? Kenapa? Karena orang gila dia tidak memiliki akal. Tidak ada yang bisa menghalangi dan mengendalikan dia dari perbuatan buruk. Oleh sebab itu, di dalam bahasa Arab ada yang dinamakan dengan iqal. Iqal itu adalah tali yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk mengikat apa? Untuk mengikat unta. Jadi unta agar tidak kemana-mana, agar bisa dituntun, maka diikat dengan tali yang ini dinamakan dengan apa? Iqal. Kenapa dikatakan iqal? Karena dia melarang unta tersebut untuk pergi kemana-mana. Kalau sekarang iqal itu kan dipakai atau dijadikan aksesoris oleh orang Arab untuk memakai sorban mereka. Kalau orang pakai sorban, antum biasa lihat ada tali hitam yang melilit di kepalanya, itu namanya apa? Iqal. Ya, bahasa fasarannya iqal. Iqal diambilkan dari kata-kata iqal tadi, tali untuk mengendalikan unta. Ya, konon sejarahnya dahulu orang Arab kan penggembala. Ketika mereka sedang menggembala unta gitu, akhirnya untanya dilepas, talinya iseng-iseng diletakkan di kepala. Dilihat sama temannya, bagus juga kok pakai itu. Katanya, coba saya pakai juga, betul, bagus. Kalau begitu kita pakai misalnya. Akhirnya kemudian ditetapkanlah itu menjadi salah satu aksesoris pakaian mereka. Sehingga walaupun tidak dipakai untuk mengikat unta, namanya tetap iqal. Maka oleh sebab itu katanya Allah tidak bisa kita berikan nama Al-Aqil, karena makna Al-Aqil diambilkan dari kata akal. Akal artinya al-man'u, larangan. Sedangkan Allah tidak ada yang bisa melarangnya. Dengan demikian Al-Aqil bukan nama Allah. Akhirnya pemuda ini yang bertanya kepada Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, beliau kemudian mengatakan, wahai imam, sebenarnya masalahnya sederhana. Al-Aqil bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala karena nama itu tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu aja. Ya, tidak perlu kemudian kita lari ke akal, iqal, dan lain sebagainya. Akhirnya dari situ kemudian Abu Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, beliau kembali kepada madhab salaf. Bahwa nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat apa? Tauqifi. Harus berdasarkan dalil. Ya, al-awwal ini nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-awwalul mubdi.
7: Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman huwal awwal wal akhir, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang maha awal dan maha akhir. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai." Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu maha awal, Engkau maha pertama, tidak ada sesuatu apapun sebelummu. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang maha pertama, berarti apa yang datang setelah Allah Subhanahu wa taala berarti dia makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-mubdi'u bila tidak. Allah Subhanahu wa taala al-mubdi, al-mubdi yang memulai ciptaan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Al-mubdi'u bila tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ibtida. Ibtida artinya yang apa namanya? Al-mubdi yang tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukan nama Allah. Al-mubdi bila tidak, ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi di sini Al-Hafid atau Hafid Al-Hakami rahimahullah, beliau ingin menjelaskan. Jadi ini min babil ikhbar, bukan min babil asma. Sama tadi seperti baril baraya munsyiul khalaiq, ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah bentuk penjelasan daripada makna yang disebutkan di bait sebelumnya, al-khaliqul bari'u al-musawwir. Ya, demikian pula pada kata ini, al-awwalu al-mubdi bila tidak. Al-mubdi bila tidak ini bukan nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah ingin menjelaskan makna dari al-awwal. Ya, al-awwalu yang maha awal, Allah yang mengawali semua penciptaan dengan tanpa ada yang mendahuluinya. Wal akhirul baqi bilantiha. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah al-akhir, yang maha akhir. Ya, al-baqi, yang maha kekal, bilantiha, dengan tanpa penghabisan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-akhir, Allah Subhanahu wa taala yang maha akhir. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu yang maha abadi. Yang di sini disebutkan al-baqi bilantiha. Ini juga bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ini adalah merupakan bentuk penjelasan dari dari nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Al-akhir, dialah Allah yang maha akhir sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa antal akhiru falaisa ba'daka syai', dan engkau maha akhir. Tidak ada sesuatu pun yang datang atau tidak ada sesuatu pun yang kekal setelahmu. Al-baqi bilantiha, artinya Allah Subhanahu wa taala maha kekal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditimpa oleh kematian. Allah Subhanahu wa taala terhindar dari kefanaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lenyap dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi al-baqi bilantiha wal mubdi'u bilantiha, ini bukan dua nama Allah Subhanahu wa taala, tetapi ini adalah min babi al-ikhbar. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimahullahu taala beliau berkata, al-ahadul fardul qadirul azali. Ya, beliau mengatakan dialah al-ahad, Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Al-fardul qadirul azali, Al-Fard yang maha sendiri, Al-Qadirul Azali yang maha mampu atau maha kuasa, Al-Azali yang maha dahulu, As-Somadul Barrul Muhaiminul Ali, dialah As-Somad, tempat bergantung segala sesuatu, Al-Bar pemilik kebaikan, Al-Muhaimin yang maha mengawasi, Al-Ali yang maha tinggi. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini juga menyebutkan beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis mengatakan Al-Ahadu. Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Ini nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu Ahad." Katakanlah segala puji, katakanlah huwallahu ahad, dialah Allah yang maha esa. Ya, Al-Ahad adalah yang maha esa. Al-Ahad artinya al-munfarid bil kamalil mutlak, yang maha esa dengan kesempurnaan yang mutlak. Alladzi la nadhira lahu wa la mathila wa la syarik, sehingga tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang semisalnya, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan Al-Ahad al-munfarid bijami'i sifatil kamal, yang maha sempurna, ya, yang maha esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala maha esa dalam kerububiahannya, keuluhiyahannya, dan asma wa sifatnya. Oleh sebab itu kita tidak diperbolehkan untuk memalingkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya Al-Ahad dengan Al-Wahid? Ya, Al-Ahad, ya, Al-Ahad dia lebih tegas daripada Al-Wahid. Al-Wahid menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sendiri. Artinya di sana dinafikan adanya syarik atau sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ahad jauh lebih tegas daripada itu. Allah Subhanahu wa taala maha esa, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada yang menyekutuinya, dan tidak ada yang menyamainya sedikit pun juga. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala itu maha esa. Ya, al-ahadul fardu. Al-fardu. Apakah ini nama Allah Subhanahu wa taala ataukah bukan? Ada dua pendapat para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama mengatakan al-fardu ini adalah menjadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW di antara doa beliau, ya Allahumma antallahu al-ahadul fardus somad. Al-fardu, sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, namun jumhur mengatakan sebagaimana ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah bahwa al-fardu ini adalah bukan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. La yasbut annahu min asma'illahi azza wajal, dan kaidah yang telah disampaikan tadi bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bersifat tauqifiyah, harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya, tetapi dari segi maknanya bahwa al-fardu ini adalah sahih dalam artian kata menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha sendiri. Ya. Jadi al-fardu menurut banyak para ulama dia tidak termasuk ke dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan ya al-fardu ini nama Allah. Ya, oleh sebab itu kalau di Indonesia al-fardu itu nama apa? Nama mobil, Alphard. Ya, ternyata saya baca itu al-fard itu ternyata diambilkan. Apa artinya al-fard? Al-fard diambilkan dari bahasa Arab. Ya, ada bintang yang selalu kelihatan di langit. Ketika bintang-bintang tidak terlihat, hanya ada bintang satu yang terlihat biasanya, itulah bahasa Arabnya al-fardu. Ya, kenapa katanya dikatakan seperti itu? Karena di jalanan kalau dia muncul seakan-akan hanya dia. Gitu ya. Al-fardu. Jadi dia itu adalah yang maha sendiri. Dari segi maknanya dia sahih. Oleh sebab itu di sini wallahu taala alam wal ilmu indallah, bahwa yang dimaksud dengan al-fardu yang disebutkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, al-fardu di sini adalah merupakan ikhbar, bukan dari bab nama tetapi dari bab ikhbar. Beliau ingin menjelaskan makna dari al-ahad. Al-ahadul fardu, al-ahadul fardul qadiru. Allah subhanahu wa ta'ala al-qadir. Allah subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan dalam nas, dalam banyak ayat suci Al-Quran. Inna allaha ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maknanya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki kekuasaan yang sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan dan melemahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditimpa oleh kelemahan, tidak ditimpa oleh kesusahan, tidak ditimpa oleh kekurangan dan keaiban. Oleh sebab itu Allah azza wa jal ketika menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, Allah subhanahu wa ta'ala cukup mengatakan kun, jadilah. Maka apa yang dikehendakinya pun terjadi. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, yang mematikan, yang membangkitkan manusia dari alam kuburnya, yang membolak-balikkan hati, yang merubah situasi dan kondisi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kemudian di sini Syekh Hafidz Hakami mengatakan al-azali. Al-azali. Al-azali artinya maha dahulu. Al-azali mirip atau sinonim dengan kata-kata al-awwal. Hanya sanya al-awwal kita tetapkan tadi bahwa dia adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azali dia bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, al-azali ya maknanya adalah yang maha mendahulu. Tidak ada sesuatu apapun yang mendahului Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ini bukan nama Allah. Ini adalah dari bab ikhbar. Ya, atau penjelasan dari makna al-awwal. Ya. Oleh sebab itu di sini makna azali artinya la bidayata li wujudihi. Ya, tidak ada awal keberadaannya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau kata orang Kendari sudah ada memang. Inilah yang namanya apa? Ajali. Ya. Tetapi dia bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan adalah al-awwal. Nabi SAW bersabda Allahumma antal awwal Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, sungguhnya engkau maha awal, maha pertama, dan tidak ada sesuatu apapun sebelum engkau. Ya. Oleh sebab itu yang lebih tepat kita katakan al-awwal, bukan al-azali, karena al-azali bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu para ulama tidak mengatakan bahwa ini adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian as-samad. Allah subhanahu wa ta'ala itu as-samad. Dan ini adalah salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala yang paling agung. Allahus Samad. As-Samad telah banyak dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang maknanya. Dan penjelasan para ulama tentang makna As-Samad sangat berdekatan. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, As-Samad artinya as-sayyid alladhi kamula fi sudadihi. As-somad artinya sayyid, ya pemimpin yang maha sempurna kepemimpinannya. Al-azim alladhi kamula fi azamatihi, yang maha agung, yang keagungannya maha sempurna. Ya, al-alim alladhi kamula fi ilmihi, yang maha mengetahui, yang ilmunya maha sempurna. Demikian juga Ibnu Abbas mengatakan, as-samad alladhi yasmudu ilaihil khalaiq fi hawaijiha. As-samad artinya tempat bergantung semua makhluk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi as-samad, ya, yang maha dibutuhkan, sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Dan sifat somadiyah ini harus dimiliki oleh Tuhan. Dan ini adalah bagian daripada penegasan juga dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Maha Esa. Oleh sebab itu dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung segala sesuatu. Semua makhluk bergantung kepadanya. Semua makhluk membutuhkannya, sementara dia tidak membutuhkan segala sesuatu. Tuhan itu harus memiliki sifat somadiyah. Kalau ada Tuhan tetapi tidak memiliki sifat somadiyah, maka dia tidak layak menjadi Tuhan. Oleh sebab itu ketika Allah Subhanahu wa taala membantah ketuhanan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Qur'an, Allah hanya membantahnya dengan dua kata. Ya, kana ya'kulani ta'am. Nabi Isa itu makan makanan. Itu sudah membantah, menggugurkan ketuhanan Nabi Isa alaihissalam. Kok ada Tuhan makan? Kalau Tuhan makan, minum, berarti Tuhan membutuhkan makanan dan minuman. Kalau namanya membutuhkan sesuatu, berarti dia bergantung pada sesuatu, membutuhkan sesuatu. Tidak layaklah menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu mesti as-somad. Tidak membutuhkan segala sesuatu, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Inilah somad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini juga menunjukkan makna atau menyempurnakan makna as-somad. Lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan. Karena bagian dari kesempurnaan somadiyah, dia tidak memiliki anak. Tuhan tidak memiliki anak. Bagian dari kesempurnaan Tuhan, Tuhan itu tidak boleh punya anak. Kalau manusia, bagian dari kesempurnaan manusia itu dia punya anak, punya keturunan. Kenapa manusia perlu anak dan keturunan? Antum, kenapa antum, alasan antum kenapa antum ingin punya anak? Karena kita akan mengalami masa tua. Ketika kita mengalami masa tua, apabila kita nanti fisik kita sudah lemah, kalau kita punya anak, maka akan ada yang membantu kita, mendampingi kita, melayani kita. Setelah kita meninggal dunia, ya, setelah kita meninggal dunia, kita butuh adanya orang yang melanjutkan perjuangan kita, menyambung tali estafet, ya, perjuangan dan pengorbanan kita di dunia ini. Maka kita membutuhkan anak. Tapi Allah Subhanahu wa taala al-awwalu wal akhiru. Al-akhir falaisa ba'daka syai. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah fana, tidak akan pernah meninggal dunia. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala membutuhkan anak? Oleh sebab itu lam yalid, Allah tidak beranak, walam yulad, dan Allah juga tidak diperanakan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki bapak, Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki ibu. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala beranak atau diperanakan, berarti akan ada yang mirip dengan Allah. Anak itu pasti mirip dengan apa?

memiliki nama As-Somad. Kemudian setelah itu penulis mengatakan As-Somadul Bar. Al-Bar artinya adalah maha baik. Al-Bar artinya pemilik kebajikan. Ya, dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur, innahu huwal barrur rahim. Allah Subhanahu wa taala pemilik kebajikan, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Al-Bar artinya kathirul ihsan. Al-Bar artinya Allah Subhanahu wa taala itu banyak melakukan kebaikan dan kebajikan. Semua makhluk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasi'at rahmati kullasyai, kata Allah Azza wa Jalla. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Jadi al-bar artinya kathirul ihsan, wasi'ul khair. Makna ihsan, makna al-bar, Allah Subhanahu wa taala maha luas kebaikannya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah. Ya, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Subhanallah. 3 hari yang lalu saya bertemu dengan seseorang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Dia menghafal Al-Qur'an 30 juz seperti kita menghafal surat Al-Fatihah. Ya, beliau sudah tidak memerlukan lagi mushaf untuk membaca Al-Qur'an. Kok tidak membutuhkan mushaf? Iya, karena sudah hafal memang. Jadi kalau sama seperti kita, kita membaca surat Al-Fatihah, membutuhkan mushaf apa tidak? Ah, tidak perlu kan? Kenapa? Karena kita sudah betul-betul hafal surat Al-Fatihah. Ini ada salah seorang syekh ini, masya Allah saya ketahui. Beliau cerita bahwa beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 4 hari. Itu di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lebih banyak lagi daripada itu. Ya, kita satu bulan di bulan Ramadan bisa khatam 1 kali saja sudah alhamdulillah, gitu kan. Ini di luar Ramadan khatam 4 kali. Empat banyak penghayatannya tentang ayat-ayat si Al-Qur'an. Kemarin beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, "Tawaqqaftu fil ayah." Saya sempat tadi mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat ini, kata beliau, ayat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada semua orang, walaupun orang itu banyak memiliki dosa dan kesalahan. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Taib, sekarang kita banyak dosa enggak? Kita banyak kesalahan enggak? Banyak. Siapa di antara kita yang tidak memiliki dosa? Kalau ada orang mengatakan dirinya tidak punya dosa, itu pembohong besar. Semua orang punya dosa dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala pernah menghentikan kebaikan dari kita? Tidak. Allah terus memberikan kebaikan dan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Maka walau kita bergelimpangan dengan dosa dan kesalahan, Allah tetap berbuat baik kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Berbuat baiklah engkau kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Artinya kalau antum mau berbuat baik, jangan lihat orang itu baik atau buruk. Yang penting antum terus berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada dirimu, padahal kamu itu adalah orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Maka kalau kita mau berbuat baik, berbuat baiklah. Karena kalaupun seandainya orang yang kita mau berikan kebaikan itu memiliki

0: dosa dan kesalahan, kekurangan, maka harapannya justru dengan kita berbuat baik kepadanya, ya, itu menjadi penyebab ya terbukanya pintu kebaikan bagi orang tersebut. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Ini ayat sangat luar biasa, kata beliau. Saya bilang luar biasa. Ini tadabur, ya, hasil pentadaburan yang sangat luar biasa. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kita penuh dosa, penuh kesalahan, penuh keaiban, tapi Allah terus berbuat baik kepada kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, jangan kemudian banyak pertimbangan orang ini begini dan begitu, begini dan begitu. Kalau antum punya kebaikan yang bisa antum berikan, maka berikanlah kepada orang lain. Ya, ini juga salah satu makna daripada al-barr. Allah Subhanahu wa taala pemilik ya kebaikan. Dan bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita menjadi orang yang beriman, orang yang mengenal sunnah Nabi SAW. Bagian dari kemahabaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menutupi kebaikan, menutupi afwan keaiban kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan istighfar kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam rizki yang tak terhingga kepada kita sekalian. Maka setiap kenikmatan apapun yang kita rasakan, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala al-barr al-muhaimin. Di sini kemudian penulis mengatakan al-muhaimin. Allah Subhanahu wa taala itu yang maha mengawasi. Al-muhaimin ditafsirkan oleh para ulama salaf, al-muhaimin maknanya, salah satu maknanya adalah asyahid ala khalqihi, yang maha menyaksikan makhluk ciptaannya. Ar-raqibu alaihim, yang maha mengawasi makhluk ciptaannya. Al-hafidh lahum, yang menjaga mereka. Ini makna al-muhaimin. Ya, al-mutalli ala a'malihim. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasi dan menyaksikan amal perbuatan mereka. Ini semua makna al-muhaimin. Sehingga dengan demikian tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik itu sesuatu yang tampak ataupun yang tersembunyi. Tidak ada satu pergerakan kecuali diketahui oleh Allah. Tidak ada satu bisikan ya kecuali diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengetahuan kita bahwa Allah al-muhaimin, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menjaga, Allah yang maha menyaksikan, melahirkan sifat muraqabatullah, akan menjadikan seorang mukmin senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan al-ali, Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha tinggi, ya. Dan ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, wa huwal aliyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Dan ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan bahwa maha tinggi di sini menunjukkan ulumul zat dan ulumul qadar, ulumul qahr wa ulumul sifat, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi baik dari segi zatnya, kemahakuasaannya, ya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala maha tinggi kedudukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah Subhanahu wa taala ya itu maha tinggi, maha kuasa di atas makhluk ciptaannya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama yang telah kita bahas ini ya apabila diketahui oleh seorang hamba, maka seorang hamba akan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu Al-Ahad, Allah itu Maha Esa. Ketika kita mengetahui Allah Maha Esa, maka berarti kita harus mengesakan niat dan tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah itu As-Samad, maka akan menjadikan seorang hamba hanya akan berharap kepada Allah, hanya akan bertawakal, hanya akan menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua urusannya. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla itu Al-Barr, Maha Pemilik kebaikan, maka seorang hamba dia akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah, berhusnuzon kepada Allah, selalu berharap kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah itu Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala itu maha menyaksikan, maha menjaga, maha mengawasi, maka seorang hamba akan selalu memiliki sifat malu dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan terang-terangan atau dalam keadaan tersembunyi, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Dan ketika seorang hamba dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Al-Ali yang maha tinggi, maka dia akan senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya senantiasa dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka dia akan masuk surga. Maka makna ihsa' di situ bukan hanya sekedar ya menghafalkannya, tetapi dia mempelajarinya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, binillahi taala, pembahasan bait yang ke-31 dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Baik, barakallahu fiik ustaz, dan selanjutnya kami persilakan untuk para jamaah yang memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk satu pertanyaan di malam hari ini. Jika baik, jika tidak ada mungkin ada. Baik, jika tidak ada, kita akan mengangkat satu pertanyaan yang telah dikirimkan via WhatsApp. Assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apakah diperbolehkan menjadikan nama Allah sebagai nama orang seperti yang kita dapati Rahman, Aziz, dan juga lain sebagainya ustaz?
0: Nah, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang boleh kita ya jadikan nama bagi makhluk. Tetapi hukum asalnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh digunakan untuk makhluk kecuali menunjukkan pada penghambaan. Kecuali ada beberapa nama. Ya, seperti misalnya ya nama Rashid atau Aziz, ya itu diperbolehkan untuk digunakan bagi makhluk. Karena di dalam beberapa ayat suci Al-Quran mengisyaratkan akan hal itu. Tetapi hukum asalnya tidak diperbolehkan, kecuali jika kita mendahuluinya dengan makna penghambaan, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, dan seterusnya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi seorang muslim menamakan anaknya dengan nama Rahman misalnya, karena ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan tidak ada yang menamakan ya dirinya dengan Rahman dari kalangan manusia kecuali Rahmanul Yamamah. Kecuali Rahmanul Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu yang muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menamakan dirinya Rahmanul Yamamah. Ya, Maha Pengasih, pengasih dari negeri Yamamah. Saya mengatakan rahimallahu Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Semoga Allah merahmati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Andaikan beliau pernah ke Sulawesi, maka beliau akan mengetahui bahwa di Sulawesi banyak yang menamakan dirinya Rahman. Ya kan, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, Syekh Utsaimin beliau mengatakan, saya hanya mengetahui ada orang yang menamakan dirinya Rahman sebelum selain daripada Allah kecuali Rahmanul Yamamah, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ya, maka saya katakan semoga Allah merahmati Syekh Utsaimin, andaikan beliau pernah berkunjung ke Sulawesi, beliau akan mengetahui bahwa banyak di Sulawesi yang namanya Rahman. Ya, dan itu tidak diperbolehkan. Ya, yang benar harusnya kita mengucapkan Abdurrahman, ya, menamakan anak kita dengan Abdurrahman. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari jamaah. Jika tidak ada, maka kita cukupkan. Tafadhal.
0: Wa fikum barakallah.
2: Ada mau tanya, mungkin ini

0: نعم تفضل.
1: Saya belum bisa ngakui saya punya orang tua terkait yang permintaan itu.

0: Nah. Baik.
1: Ya.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertama kaidah di dalam menunaikan perintah dan wasiat dari makhluk telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, kepada sang pencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perbuatan yang ma'ruf, pada sesuatu yang ma'ruf, dibenarkan oleh syariat. Ya. Oleh sebab itu tidak diperbolehkan bagi kita sekalian untuk mentaati seseorang dalam kemaksiatan atau dalam menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Termasuk wasiat yang disampaikan oleh orang tua kita, walau orang tua kita itu sudah meninggal. Walaupun dia menguatkan wasiatnya itu melalui notaris di atas materai, pakai sidik jari dan lain sebagainya, maka dia tidak boleh untuk ditunaikan jika wasiatnya itu bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian di dalam memberikan dakwah dan nasihat kepada orang tua tentu perlu kesabaran, perlu hikmah, ya, dan perlu metode terbaik yang harus kita pakai. Kalau seandainya saja ketika kita mendakwahi ahlul kitab, berdiskusi dengan mereka harus billati hiya ahsan, dengan cara terbaik, maka mendakwahi orang tua jauh lebih, harus lebih baik daripada itu. Dan menasehati ini bukan pekerjaan sehari dua hari, karena kaitannya adalah berkenaan dengan masalah taufik. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita sekalian di dalam memberikan nasihat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada kita sekalian dan kepada orang yang berikan nasihat. Antum sudah berapa lama memberikan nasihat kepada orang tua? Saya tanya, kurang lebih, sehingga antum seakan-akan saat ini sudah menyerah. Saya kayaknya tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tua. Iya, maksudnya sudah mulai anulah, mulai memberikan masukan. Sudah sering. Mentah. Iya, karena itu adalah hidayah itu kan ada dua. Ada hidayah dilalah wal irsyad dan ada hidayah taufik. Yang antum punya hanya hidayah irsyad. Hidayah taufik milik Allah. Maka oleh sebab itu di samping kita memberikan hidayah irsyad, bimbingan, arahan, nasihat, dakwah, amar ma'ruf dan nahi munkar, harus diiringi dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah taufik kepada orang yang kita nasihati. Gimana? Bisa jadi banyak faktor, tetapi yang jelas hidayah taufik ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Cuman saya berikan, kenapa saya tanya? Ya, kenapa saya tanya antum sudah berapa tahun sehingga antum saat ini seakan mengatakan saya tidak bisa memberikan nasihat. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arḍah, bagaimana hebatnya beliau ketika mendakwahi orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Utsman bin Affan lewat masuk Islam lewat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tayib, 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, berapa orang dari mereka yang masuk Islam melalui perantaraan Abu Bakar As-Siddiq? Banyak. Mayoritas orang yang 10 orang yang dijamin masuk surga itu adalah didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Sekarang saya tanya, kapan orang tua Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam? Pernah dengar dalam sirah atau baca dalam sirah Nabawiyah? Hah? Pada saat Fathu Makkah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu baru masuk Islam itu pada saat kota Makkah ditaklukan, sehingga beliau dibawa langsung menghadap kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan rambutnya itu sudah semuanya putih, rambutnya putih, alisnya putih, janggut kumisnya putih, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa orang tua Abu Bakar ini oleh anaknya itu Abu Bakar As-Siddiq, Rasulullah SAW mengatakan, mengapa beliau kamu bawa ke sini, semestinya kita yang datang kepada beliau. Hanya yang saya garis bawahi di sini, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apakah tidak memberikan dakwah, tidak mendakwahi, tidak menasehati orang tuanya dari sejak beliau masuk Islam? Orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dan dakwah dari kita itu siapa? Orang tua kita. Orang tua kita adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat dari kita, dan orang yang paling berhak untuk kita selamatkan dari api neraka. Saya ngebayangin tuh Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan ya. Rasulullah di Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13, baik. Fathu Makkah itu tahun berapa? Tahun ke-8. Berarti 13 ditambah 8. Berapa? 21. 21 tahun orang tua Abu Bakar As-Siddiq baru masuk Islam. Padahal Abu Bakar As-Siddiq manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah itu hidayah. Ya, oleh sebab itu kemarin ada salah seorang ikhwa berkunjung ke rumah salah seorang ustaz begitu. Dia kaget. Dia cerita sama saya, ternyata ustaz fulan ujiannya lumayan besar juga. Saya bilang, kenapa? Saya datang ke rumahnya, tiba-tiba saya lihat ada akhwat tidak pakai jilbab keluar masuk begitu. Baru si ustadznya juga kayaknya, katanya biasa saja, berarti kan itu kayak mahramnya, katanya kayaknya mirip-mirip gitu perempuan. Akhirnya kemudian saya tanya, siapa itu ustadz? Katanya itu adalah adik kandung saya, sudah saya nasihati berbagai macam cara, metode disampaikan, tapi belum juga Allah bukakan pintu hidayah. Saya bilang, ini begitulah namanya hidayah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mendakwahi orang tuanya selama 21 tahun. Baru setelah 21 tahun itu orang tuanya mau menerima hidayah dan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan berputus asa. Ya, selain kita mendakwahinya, juga mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tua kita tersebut. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Pertanyaan, jika aku masuk ke dalam masjid dan menjumpai imam telah sholat sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban Al-Lajna Ad-Da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya. Yang wajib atas mereka, setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa, ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk salat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang salat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang salat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum salat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat salat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara', seperti orang sakit dan musafir, dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya, dan antara maghrib dan isya pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya. Demikian pula telapak kakinya. Bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika solat, selain muka dan kedua telapak tangan. Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat, maka jika ia solat lalu nampak sebagian dari auratnya seperti betis, telapak kaki, kepala atau sebagian dari kepala, maka solatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima solatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wanita yang salat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang salat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari solatnya, apakah ia harus mengulangi solatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang solat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama. Demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum solat, lalu ia lupa pada saat solat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah solat, maka solatnya sahih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah salat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan salatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang salat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi salatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat tanpa taharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima salat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, sebagian orang menunda salat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. yaitu salat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Simak dan saksikan program Iqra, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
7: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqra.
1: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
8: Dalam program Iqra, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
1: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
9: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
10: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
9: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
10: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
9: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
1: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra, juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
12: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
12: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
13: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
1: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
14: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala لا تغضب رواه البخاري.
17: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: Al-amru bi ihsani adh-dhabh wal qatl. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu ta'ala anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
17: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
15: Qudwatun nabawiyah.
16: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haythuma kunt واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
17: Dari Abu Zar, Jundub bin Junada, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
15: قدوات نبوية.
16: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
17: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan khalayak kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
15: قدوات نبوية. نبوية.
16: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
17: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
18: Radio Mu'ad Bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Bayangkan, ketika malam tiba, kita masih bisa pulang ke rumah dan tidur dengan tenang bersama keluarga. Namun di Flores, Nusa Tenggara Timur, ada saudara-saudara kita yang malamnya masih ditemani rasa takut. Gempa telah merenggut rumah, meninggalkan luka, dan memaksa ribuan orang bertahan di pengungsian. Mungkin kita tidak berada di sana. Mungkin kita tidak melihat langsung air mata mereka. Tetapi kepedulian tidak mengenal jarak. Sedikit yang kita sisihkan bisa menjadi makanan, tempat berteduh, dan kekuatan untuk bangkit. Mari salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 3333999117 atas nama Sedekah Laziz Muadz. Konfirmasi transfer Anda di 0852-8222-2603. Bersama Laziz Muadz, mari ulurkan tangan untuk saudara kita di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka kehilangan banyak hal, jangan biarkan mereka kehilangan harapan. Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
1: Hadirat السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan nih?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
6: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
5: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
6: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
4: Pastikan wedding syari Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-4393-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Ustadz menjawab.
8: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
9: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
10: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
11: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
12: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
7: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya. Dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian, kemudian, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
13: Seorang anak perempuan

0: Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang suami, seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
2: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia, ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya. Ya, itu uang dia dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Iya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah a'lam.
3: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli.

0: Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang empat, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salurkan fidyah Anda bersama Laziz Mu'adz dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia, lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Laziz Mu'adz.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Tes 1-2 dicoba, cek tes, tes 1-2 dicoba.
6: Nah, rusak kayak gini barang ini.
5: Bro, temani Pi saya beli mic wireless buat acara sosialisasi sebentar.
7: Sini Mi, kita pergi. Tapi kalau beli barang begini tuh, harus yang sudah tersertifikasi.
5: Memangnya mic wireless harus bersertifikat kah?
7: Iya toh, bukan cuma mic. Ada beberapa alat yang memang harus sudah standar sertifikasi.
5: Oh, begitu Di. Terus, itu cara ceknya bagaimana?
7: Gampang Ji, ada jadi kemasannya itu. Tinggal cek saja barcode bertanda SDPPI atau DJID. Atau lebih gampangnya lagi tuh, pakai aplikasi Sirani saja.
1: Pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang Anda gunakan telah tersertifikasi. Mulai dari mic wireless, router, speaker bluetooth, handphone, laptop, printer wifi, hingga televisi yang memiliki konektivitas wifi. Pastikan perangkat yang Anda beli memenuhi ketentuan sertifikasi. Sebelum membeli, cek tanda SDPPI atau DJID pada kemasan. Dan lakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani yang tersedia di Play Store. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kantor Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di nomor WA 0811-4020-2003. Jadilah konsumen cerdas dengan memilih perangkat telekomunikasi yang aman, legal, dan telah tersertifikasi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Zakia, kerjakan mie dulu pernya sebelum mie selesai.
8: Iya, Abi. Dari tadi mie ini. Hanya saya bingung, Beh.
7: Bah, kenapa, nak? Dia tidak ajar Kika guru tadi sekolah.
8: Ajar, Ji. Tapi tidak sampai di otakku. Soalnya ini dikali, dibagi lagi. Ada dalam kurungnya, baru pakai nilai minus-minus.
7: Oh, matematika kah? Gampang itu, nak. Sini, sini, sini. Coba lihat ini.
9: Adik-adik pelajarannya makin sulit. Banyak PR. Mau ujian tapi masih belum paham. Atau ayah bunda butuh guru privat untuk putra-putrinya? Atau ayah bunda belum sempat membimbing putra-putrinya? Tenang saja. Sekarang sudah ada layanan Les Privat Layin. Layin melayani les privat semua jenjang, mulai dari prasekolah, TK, SD, SMP, SMA, dan umum. Bisa untuk mata pelajaran calistung, membaca, menulis, menghitung, mengaji, matematika, IPA, bahasa Inggris, bahasa Arab, persiapan ujian semester, ujian sekolah, dan masih banyak lagi. Dengan tutor-tutor yang berkompeten, siap datang ke rumah untuk mendampingi putra-putri ayah bunda menggapai prestasi terbaiknya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi via WA di nomor 0811-332-113. Tunggu apa lagi? Mari bergabung bersama Les Privat Lain.
0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Masih bersama kami di Radio Muat Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini di pukul 20.34 menit baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Yasir Al-Dosari di Quran Surah Ar-Rum, yang semoga dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran tentunya. Padahal kita tahu sendiri sahabat Muad, mungkin semakin kesini dikarenakan juga agama Islam semakin asing, kebanyakan kita sahabat Muad lebih akrab dengan perangkat elektronik kita, terutama HP sahabat Muad, dari Al-Quran itu sendiri. Padahal sebenarnya kita sebagai umat Islam harus tidak seperti itu. Kita harus lebih dekat dengan Al-Quran sahabat Muad. Dan juga berbicara terkait dengan perangkat elektronik, mungkin sahabat Muad dimanapun Anda berada, hampir semua diri kita sudah memiliki yang namanya HP atau mungkin laptop atau perangkat elektronik yang memiliki konektivitas WiFi sahabat Muad. Nah, terkadang sebelum kita membeli, kita jangan hanya melihat harga dan fiturnya saja sahabat Muad. Yang penting kita harus pastikan perangkat telekomunikasi dan digital yang kita beli ini apakah sudah tersertifikasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Caranya bagaimana? Caranya gampang sahabat Muad. Kita tinggal memperhatikan kemasannya. Kita bisa pastikan apakah terdapat tanda SDPPI atau DJID. Nah, kemudian untuk memastikan keabsahannya, kita juga bisa melakukan verifikasi melalui aplikasi Sirani sahabat Muad yang tersedia di Play Store dengan melakukan scan barcode sertifikasi. Jadi sahabat Muad, jangan sampai karena mungkin tergiur dengan harga yang murah, kita malah justru membeli perangkat yang tidak jelas legalitas dan sertifikasinya. Ayo kita menjadi konsumen yang cerdas sahabat Muad. Sebelum membeli, cek sertifikasinya, pastikan perangkat yang digunakan ini aman, legal, dan telah tersertifikasi. Masya Allah. Jadi untuk informasi lebih lanjut sahabat Muad, silakan menghubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari melalui pesan WhatsApp di nomor 0811 4020 203. Ingat, sebelum membeli cek dulu sertifikasinya. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program belajar bahasa Arab menggunakan kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Dan di malam hari ini akan kami perdengarkan secara rerun atau secara siaran ulang di pertemuan yang ke-18. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan program berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
11: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Nah, dan sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Pak Taufik dan ikhwan sekalian yang sudah sudah menjawab ya sesuai tugasnya di grup walaupun ataupun di jam yang anak, masya Allah barakallah. Nah, itu menunjukkan keseriusan antum menyetor menghafal keseriusan antum untuk belajar bahasa Arab. Nah, jadi kita belajar sama-sama. Al-wahdat ar-rabi'a al-hayat al-yawmiyah. Nah, al-hiwaru al-awwal bainan antar siapa? Tahir wa Tahir. Nah, napa sawiyah? Kita bisa sama-sama. Betul? Wahid mihrafnya betul. Wahid isna'in salas.
1: Nah, mata as-taiki
0: as-taiki itu semuanya.
1: Wahid as-taiki itu indah baju.
0: Semuanya keren ya. Yang pengen mikrofon saja, sama-sama semuanya. Wahid isna'in salasa.
2: Mata tastaikiru astaikiru indal fajar aina tusalli
1: fajar
2: usalli fajar fi masjid hal tanamu ba'da shalah la anamu ba'da shalah mada taqalu ba'da
1: shalah
2: aqra'ul
1: qur'an
2: wa mata tadhhabu ila madrasah أذهب الساعة السابعة
0: نعم
2: هل تذهب بالسيارة لا أذهب بالحافلة
0: أذهب بالحافلة نعم ما معنى ينام نعم نام ينام جيد يستيقظ bangun ta يستيقظ يستيقظ يذهب
3: pergi.
0: Dhahaba yadhhabu. As-sa'atu sabi'ah. 7. Jam 7 ya. Naam. Sayyarah. Naam. Jamak min sayyarah? Sayyarat. Masyaallah. Muntas. Hafilah. Naam. Jamak min hafilah?
4: Hafilat.
0: Ya. Madrasah.
4: Sekolah.
0: Jamak min madrasah? Madrasat. Khata. As-sahih? Madaris ya. Kemarin saya sudah pelajari. Padahal kita lanjut al-hiwaru tsani. Tafadhal. Al-hiwaru tsani. Naqsawiyan wahid isnain salasa.
2: Hadza yaumul 'utla. Hadza yaumul 'amal. Madza sataf'alu ya Tariq? Sa'aknusu ghurfatal julus. Wa madza sataf'alina ya Fatimah? Sa'aknusu ghurfatan naum. Wa madza sataf'alu ya Ahmad? Sa'aknusu malabis. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأقوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. وأنا سأقرأ القرآن.
0: نعم. تفضل إخوة. Ada yang masih hafal? Kayaknya Abu Fadil kayaknya masih hafal. Nah, kemarin menyetor. Nah, Bismillah. Masih hafal? Siapa yang masih hafal? Ada yang masih hafal? Bismillah. Abu Hatim. Akhir Fajar, akhir Tiar, Amedi, masya Allah, belum. Pak Edi, masih hafal?
5: Kebetulan saya nyetor,
6: store di sini.
0: Oh, store di sini, masya Allah, store di sini kata beliau. Nah, siapa yang mau temani? Ada yang mau temani beliau? Abu Hatim, masya Allah. Fadal, silakan ke depan. Nah, beliau belum store di grup, tapi mau store di sini, masya Allah. Mumtaz ya, Mumtaz Zidan. Yang lain menyusul sebentar. Nah, ini menunjukkan apa namanya kita melatih lidah kita sekalian supaya tidak kaku untuk berbicara. Naam, fadhal.
1: Hadza yaumul utlah.
3: Hadza yaumul amal.
1: Madza sataf'alu ya Tariq?
3: Sa'aknusu ghurfatul julus.
0: Ghurfata.
3: Ghurfatal julus.
1: Wa madza sataf'alu ya Fatimah?
0: Taf'alina.
1: Wa madza sataf'alina ya Fatimah?
0: Naam.
3: Sa'aknusu ghurfatan naum.
1: Wa madza sataf'alu wa madza taf'alu ya Ahmad?
0: Naam.
3: Sa'aksilu malabis.
0: Naam, saksun.
1: Wa madza sataf'alina ya Latifah?
0: Mumtaz. Sa'akui sa'akui
3: sa'akwil malabis
1: Ana saaksilul atbaq.
3: Wa ana saakra'ul Qur'an.
0: Masya Allah. Nah, gantian apa? Fadal.
3: Haza yaumul utlah.
1: Haza yaumul amal.
0: Nah.
3: Maza sataf'alu ya Tariq?
1: Saaknusu gurfatan naum. Gurfatal julus.
0: Muntas.
3: Wa maza sataf'alina ya Fatimah?
1: Saaknusu gurfatan naum.
0: Naam.
3: Wa maza sataf'alu ya Ahmad?
1: Saaksilul malabis.
3: Wa maza sataf'alina ya Latifah?
1: Saakwi malabis.
3: Ana saaksilul atbaq.
1: Wa ana saakra'ul Qur'an.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Fadal, ikhwah, ada yang masih diberikan kesempatan? Tafadal. Tidak apa-apa kalau seandainya masih lupa sedikit, bisa kalian lihat, boleh. Masya Allah, Abu Fadal. Naam. Ada Akhidarul? Belum ada. Naam. Ahilal? Masih hafal? Naam. Akhidiar? Tafadal, Ustaz. Akhidiar. Masya Allah. Nah, sudah hafal? Sudah beberapa kali? Masya Allah, Fadal. Nah, langsung mau coba ya? Masya Allah. Fadal. Gantian.
2: Haza yaumul utlah. Haza yaumul amal.
0: Masya Allah.
2: Maja satafalu ya Tariq. Saaknusu gurfatul julus.
0: Gurfata.
2: Guru fatal julus.
0: Muntas.
2: Wa madha satafalina ya Fatimah? Saaknusu gurfatan naum.
0: Naam.
2: Wa madha satafaluna ya Ahmad?
0: Naam.
2: Saaksilul malabis. Wa madha satafalina ya Latifah?
0: Latifah.
2: Ya Latifah.
0: Latifah.
2: Latifah.
0: Naam.
2: Saakwil malabis. Ana saaksilu atbaq. Wa ana saaqra'ul Qur'an.
0: Naam, wa ana saaqra'ul Qur'an, masyaallah. Muntas, fadal. Tolong.
2: Hadza yaumul utlah.
0: Hadza yaumul amal.
2: Masa taf'alu ya Tariq?
1: Saaknusu ghurfatul julus.
0: Ghurfata.
1: Saaknusu ghurfatal julus.
0: Naam, sama.
2: Wa masa sataf alina ya Fatimah?
0: Naam.
1: Saaknusu ghurfatan naum.
2: Wa masa sataf'alu ya Ahmad?
1: Saaksilu malabis.
2: Wa masa sataf'alina ya Latifah?
0: Naam.
1: Saakwi malabis.
2: Ana saaksilul
0: atbaq. Atbaq.
2: Atbaq.
1: Wa ana saakra'ul Qur'an.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ada lagi yang mau ingin maju sebelum kita lanjut ke berikutnya? Masya Allah. Nah, no, Masya Allah. Peserta baru ya, dua orang tapi Masya Allah, langsung mencoba ke depan.
2: Hadza yaumul utlah.
3: Hadza yaumul amal.
2: Maza sataf'alu ya Tari?
3: Saaknusu gurfatal julus.
2: Wa maza sataf'alina ya Fatimah?
3: Saaknusu gurfatan naum.
2: Wa maza sataf'alu ya Ahmad?
3: Saaksilul malabis.
2: Wa madha sataf'alina ya Latifah?
3: Sa'akwil malabis.
2: Ana sa'aksilul atbaq.
3: Wa ana sa'akra'ul Qur'an.
0: Masya Allah. Mumtaz. Fadal.
3: Hadza yaumul utlah.
2: Hadza yaumul amal.
3: Madha sataf'alu ya Tariq?
2: Sa'aknusu gurfatal julus.
3: Wa madha sataf'alina ya Fatimah?
2: Sa'aknusu gurfatan naum.
3: Wa madha sataf'alu ya Ahmad?
2: Saaksilu malabis.
3: Wa madha sataf'alina ya Latifah?
2: Saakwi malabis.
3: Ana saaksilul atbaq.
2: Wa ana saaqra'ul Qur'an.
0: Masya Allah. Kayaknya salah-salah tinggal berapa orang ya? Kayaknya maju semuanya atau gimana? Karena tinggal 4 orang. Nah, fadal. Masya Allah. Nah, atau fadal. Allah Akbar. Nah, kan sudah menyetor di grup. Sekarang store di depan sini lagi kembali. Fadal. Kan tinggal berapa orang ya? Fadal.
5: Hasa yaumul utla.
0: Masya Allah. Tidak lihat lagi di sini ya, Pak Fadil. Langsung langsung lihat ya. Nah, fadal.
1: Hasa yaumul amal.
5: Masa sataf alu ya torik.
0: Nah.
1: Saknus hugur fatal julus.
5: Nah. Wa masa sataf alina ya Fatimah.
0: Nah.
1: Saknus hugur fatan naum.
5: Wa maza sataf alu ya Ahmad.
0: Naam.
1: Saqwilul malabis.
5: Wa maza
1: saqsilul malabis.
5: Wa maza sataf alina ya Latifa.
0: Naam.
1: Saqwil malabis.
5: Ana saqsilul utbah.
0: Atbak. Naam.
1: Wa ana saqra'ul Qur'an.
0: Masyaallah. Naam.
1: Hadza yaumul utlah.
5: Hazal yaumul amal.
0: Masya Allah.
1: Mada sataf'alu ya Tariq?
5: Sak nusu gurfatal julus.
0: Naam.
1: Wa mada sataf'alina ya Fatimah?
5: Sak nusu gurfatan naum.
1: Wa mada sataf'alu ya Ahmad?
5: Sak silul malabis.
1: Wa mada sataf'alina ya Latifah?
5: Sakwil malabis.
1: Ana sak silul atbak.
5: Wa ana sakro Al-Qur'an.
0: Masyaallah, barakallahu fiik. Nah, terakhir, masyaallah. Sudah bisa dia lihat sini ya, Bu. Nah, tinggal nama-namanya biasanya dilihat. Ahmad, Tariq. Nah. Padahal terakhir ya, supaya kena supaya dapat semuanya. Semoga pekan depan biar saya tinggalkan hiwarnya sudah bisa di hafal ya. Nah. Padahal. Mikrofon. Nah.
2: Haza yaumul utlah.
1: Haza yaumul amal.
2: Maza sataf'alu ya Tariq?
1: Sa'aknusu ghurfatal julus.
2: Maza sataf'alina ya Fatimah?
0: Fatimah.
1: Sa'aknusu ghurfatan naum.
2: Maza sataf'alina ya Latifah?
1: Sa'aksilu malabis.
2: Ana sa'aksilul atbah.
1: Sa'akwil. Wa madha?
0: Wa maza sataf'alina? Sudah
2: Ustaz.
1: Sa'aqul malabis.
0: Ana
2: sa'aksilul atbah.
1: Wa ana sa'aqra'ul Qur'an.
0: Masya Allah, umtaz.
1: Hada yaumul utlah.
2: Hada yaumul amal.
1: Mada sataf'alu ya Tariq?
2: Sa'aknusu gurfatal julus.
1: Wa mada sataf'alina ya Latifah?
2: Sa'aknusu gurfatimah. Sa'aknusu gurfatan naum.
1: Wa mada sataf'alu ya Ahmad?
2: Sa'aksilul malabis.
1: وماذا ستفعلين يا لطيفة؟
2: سأكوي الملابس.
1: أنا أغسل أطباق.
2: وأنا سأقرأ القرآن.
0: ما شاء الله بارك الله فيكم جميعا. فضل. نعم. sekarang kita buka ke hiwar asalis. Al hiwar asalis. نعم.
6: di kata saaksilu tadi itu kan kalau yang di atas langsung saaksilu artinya kan saya akan mencuci. Nah, tapi di sini di bawah di al jadah ada kata ananya Ustaz.
0: Oh, sama.
6: Double artinya.
0: Enggak masalah. Itu enggak dipermasalahkan. Di sini sa'aksilul malabis wa ana sa'aqra'ul Qur'an. Ada ananya, enggak masalah. Itu sebagai ada istilahnya penegasan. Saya nanti antum akan pelajari.
6: Nanti kalau di atas enggak salah juga kalau Ahmad dia bilang ana sa'aksil.
0: Enggak masalah. Nah, ana sa'aksil malabis wa ana sa'aqra'ul Qur'an, enggak masalah. Atau aksil malabis aqra'ul Qur'an, enggak masalah. Nah, masyaallah, berarti menunjukkan apa namanya? Menunjukkan kejelian. Karena sampai di situ oh masyaallah, ada perbedaan sedikit, apa perbedaannya? Nah, tafadhal ikhwah yang di ujung jangan sampai tidak kelihatan. Akhimani ke tengah. Atau kelihatan ji. Nah, tafadhal sekarang kita pindah ke al-hiwar ats-tsalits. Nah, saya putarkan lagi. Kita akan dengarkan sama-sama. Mikrofonnya.
7: Wahdatul Rabi'ah. الحياة اليومية الد
0: jaringan ya, afwan. Nah, karena memang ini kita pakai menggunakan internet yang ada linknya yang ada di bukunya antum semua. Paling depan sekali, paling cover, di covernya ada buku ini. Kita ulang sedikit.

Nah, jaringan ini jaringan ana yang kurang bagus atau antum semua juga? Ada yang bisa buka linknya? Nah, sambil kita menunggu ini. Silakan di barcode yang di depan. Coba buku yang buku baru coba bukunya anda. Nah itu ada barcode depannya tuh. Bisa dibuka? Nah, yang bisa silakan buka Al-Wahdatur Rabi'ah.

0: Wih, kayaknya harus ada hadiah ini. Apa? Ada yang saya hafal? Medi. Masyaallah. Wa taral mujrimina mushfikina mimma fih wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wa taral mujrimin, kalian akan melihat orang-orang mujrim, orang yang berdosa. Ini sebagai ini ayat ini sebagai sering dibaca di hari Jumat atau malam Jumat, dan yang mengingat juga bagi sekalian renungan. Wa taral mujrimina mushfikina mimma fih, dan kalian akan melihat orang-orang yang melakukan dosa tersebut, di antaranya yang kesyirikan dan sebagainya, musyfikin, sangat kasihan baik mereka. Wa yaqulun, dan mereka akan mengatakan, ya wailatana mali hadzal kitab, ketika diberikan kitab mereka, buku apa ini? Mali hadzal kitab, kenapa buku ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, dia tidak meninggalkan perkara yang saghir. Apa yang saghir? Kecil. Wala kabirah, yang besar. Illa ahsoha, kecuali dia menghitungnya. Nah, itu sebagai pengingat bagi kita sekalian. Kabir, sogir. Nah, mau mubakiron? Nah, lebih awal. Mubakiron, jam 5. Nah, mubakiron, lebih awal ya. Mutaakhiron? Nah, di akhir, ini seperti kekerasan. Akhir, namanya di bahasa Indonesia, akhir. Nah, terlambat, sahih, boleh. Mubakiran lebih dulu, lebih cepat. Mutaakhiran, nah, terlambat ya. Ada pertanyaan di sini, Fadhil Ikhwan? Ada pertanyaan? Nah, sebelum kita pindah ke ini, ada yang membuat ini? Contoh kalimat, Fadhil, sobah atau kabir? Atau mubakiran atau mutaakhiran. Masya Allah. Fadal. Nama antum siapa lagi? Fadil. Masya Allah. Fadal.
1: Sallaitu fil masjidil kabiri.
0: Masya Allah. Sallaitu fil masjidil kabir. Nah, jadi tadi apa? Usolli jumaata fil masjidil kabir. Di masjid yang besar. Nah. Mumtaz. Usolli fil sallaitu fil masjidil kabir. Mumtaz. Fadal, ada yang lain? Ikhwah? Medi? Masya Allah. Semangat sekali Medi ya.
2: Ana? Mubakirun adhabu fil jami'ah, ilal jami'ah.
0: Nah, biasanya itu mubakirun di belakang. Ana adhabu, coba kasih di belakang.
2: Ana adhabu mubakirun.
0: Mubakirun?
2: Mubakirun ilal jami'ah.
0: Mumtaz, begitu ya. Agak ke belakang sedikit. Ana adhabu mubakiran ilal jami'ah. Atau ana adhabu ilal jami'ah mubakiran. Itu boleh. Agak belakang, bukan ke depan. Mubakiran ana, itu. Kayak terjemah sekali ya, bahasa Indonesia. Saya terlebih dahulu berkata naam. Padahal ada lagi yang lain? Sobah, mutaakhir.
1: Ana astaikidu mubakiron.
0: Masya Allah.
1: Summa akra'ul kitab. Akra'ul kitabi.
0: Masya Allah. Akra'ul kitab wasohifah. Amat tilfaz. Nah, semua boleh dicampur seperti itu ya. Antum bisa buat cerita dari mufrad ini. Nah, Fadal, terakhir sebelum kita pindah ke hiwarnya. Fadal, ada yang bisa? Masya Allah. Namanya antum?
3: Sabri. Sabri.
0: Sabri, Masya Allah. Oke,
3: Sabri. Maksirotan ya Ustaz, ana uridu an astair kitab.
0: Masya Allah, an astair kitab. An astair istiarah meminjam. Tapi nanti kita akan dapatkan ya, Masya Allah. Berarti sudah punya bahasa sedikit ya. Nah, atau yang lain dari astair kitab. Yang lain dari sini, sobah, kabir, mubakir, mutaakhir. An astair kitab fisobah. Nah, ada tambahan?
3: Limadha anta mutaakhiran?
0: Masya Allah. Limadha anta mutaakhiran? Mumtaz, Masya Allah. Kenapa kamu terlambat? Mumtaz. Ada yang masih ingin? Sebelum kita pindah? Mafhum. Berarti dipaham ya soalnya?

0: mufradnya. Nah, sekarang tafadhal kita kembali ke hiwarnya. Kita lihat kembali. Jaid, tafadhal. Anda perhatikan, mata atas taikidu yaumal utlah, apa artinya? Kapan kamu bangun pada hari? Hari libur? Nah, astaikidu mubakiron, lebih awal atau lebih cepat. Nah, mubakiron. Wa mata atas taikidu anta, dan kapan kamu bangun? Kapan kamu bangun? Ini sama seperti tadi pertanyaannya Pak Edi, ada ananya, sekarang ada antanya. Jadi tidak masalah ya. Astaikidu mutaakhiran, terlambat. Madza taf'alu fi shabah? Usyahidu tilfaz, saya nonton televisi. Wa madza taf'alu anta, apa yang kamu lakukan? Aqra'u shahifah au kitaban, mafhum, saya baca Quran atau buku. Aina tusallil jumu'ah, di mana kamu salat Jumat? Usallil jumu'ah fil masjidil kabir, masjid besar. Wa ayan salli anta usalli fil masjidil kabiri aidan. Apa artinya aidan? Juga. Nah. Ada pertanyaan ikhwah? Nah, fadal fadhi masyaallah sebelum kita baca.
1: Ya Ustaz, yang mata atas taikizu yaumal utlah.
0: Naam.
1: Di situ kenapa tidak ada fi-nya sementara di maza taf'alu fi shobah? Sama-sama menunjukkan waktu.
0: Nah, nanti antum akan kita akan pelajari, tapi ini ada yauma. Itu sudah menunjukkan, sudah mewakili di, tapi nanti antum akan pelajari. Sekarang sudah diwakili, jawabannya sudah diwakili dengan yauma. Di hari, nah, hari libur. Tapi nanti akan pelajari, karena ini masih di awal, supaya tidak pusing lagi nanti, insya Allah kita akan dapatkan. Nah, ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, 6. Kita merojak dulu, Fadl, kita baca semuanya. Setelah itu kita maju ke depan sama-sama. Nah, kesawian, Fadl, Wahid, mikrofonnya, silakan, yang belum pegang mikrofon. Nah, Wahid, Isnain, Salasa, Fadl.
2: Mata tastaikizu yawmal utlah.
3: Astaikizu mubakiran.
2: Wa mata tastaikizu anta. Astaikizu mutaakhiran. Maza taf'alu fi shabah? Usyahidu tilfaz. Wa maza taf'alu anta? Aqra'u shahifatan aw kitaban. Aina tusalli al-jum'ah? Usalli al-jum'ah fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta? Usalli fil masjidil kabir aidan.
0: Masya Allah. Nah, tafadhal, siapa mau yang ke depan? Dua-dua orang dulu. Masya Allah, Abu Hatim. Fadhal. Temannya Abu Hatim siapa? Nah, bagi yang sudah sebentar langsung menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, masya Allah, khidar. Nah.
1: Mata tastaikizu yaumal utlah?
2: Astaikizu mubakkiran. Wa mata tastaikizu anta?
1: Astaikizu mutaakhiran.
2: Mada taf'alu fis sabah?
1: Usyahidu tilfaz. Wa mada taf'alu anta?
2: Aqra'u shahifatan aw kitaban.
1: Aina tusallil jum'ah?
2: Usolli jumu'ati fil masjidil kabir. Wa aina tusolli anta?
1: Usolli fil masjidil kabiri aidon.
0: Masya Allah, mantas.
2: Mata tastaikizu yawmal utlah?
1: Astaikizu mubakiron. Wa mata tastaikizu anta?
2: Astaikizu mutaakhiron.
1: Maza taf'alu fis sobah?
2: Usyahidu tilfaz. Wa maza taf'alu anta?
1: Aqra'u shahifatan aw kitaban.
2: Aina tusalli al-jumu'ah?
1: Usalli al-jumu'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta?
2: Usalli fil masjidil kabiri aidan.
0: Nah, masya Allah, barakallah fiik. Fadal yang berikutnya, ikhwah. Nah, masya Allah, Pak Edi, fadal. Nah, tafadal. Yang sudah silakan menjawab pertanyaan yang di halaman berikutnya ya. Nah.
4: Mata tastaikizu.
0: Mata.
4: Mata tastaikizu.
0: Bukan mada, mata.
4: Mata tastaikizu yaumal utlah.
0: Naam.
3: Tastaikizu mubakiran. Wa mata.
0: Wa mata.
3: Wa mata.
0: Bukan mata, mata.
3: Wa mata.
0: Naam.
3: Tastaikizu anta.
4: Tastaikizu mutaakhiran.
0: Naam.
3: Mata taf'alu fi shabah?
4: usyahidu tilfaz.
0: Naam.
4: Wa madza taf'alu anta?
3: Aqra'u shahifata aw kitaban.
0: Masyaallah.
4: Aina tusalli al-jum'ah?
3: Usalli al-jum'ata fil masjidil kabir. Wa aina tusalli anta?
4: Usalli fi masjidil kabir aidon.
0: Masyaallah, mumtaz. Sekarang gantian, Fadal.
3: Mata tastaikizu yaumal utlah?
4: Astaikizu mubakiron. Wa mata tastaikizu anta?
3: Astaikizu mutaakhiran.
4: Madza taf'alu fil sobah?
3: Usyahidul tilfaz wa mata taf'alu anta?
4: Akro us sahifatan au kitaban.
3: Aina tusalli al-jum'ah?
4: Usalli al-jum'ah jum'ata fil masjidil kabir.
0: Naam.
4: Wa aina tusalli ant?
3: Usalli fil masjidil kabir aidan.
0: Masyaallah, barakallahu fik. Tafadhal, silakan yang berikutnya. Naam, ini supaya kita melatih lidahnya kita sekalian. Tafadhal. Kalian sudah hafal juga itu lebih bagus ya. Fadal.
4: Mata tastaikizu
0: yaum. Mata.
4: Mata tastaikizu yaumal utlah.
1: Astaikizu mubakkiran.
3: Wa mata tastaikizu anta?
4: Astaikizu mutaakhiran.
0: Astaikizu
4: mutaakhiran.
1: Madza taf'alu fi shabah?
4: Usyahidu tilfaz. Wa madza taf'alu anta?
1: Aqra'u suhifatan aw kitaban.
4: Aina tusalli al-jum'ah?
1: Usalli al-jum'ah fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta?
4: Usalli fil masjidil kabiri aidan.
0: Masyaallah. Fadal gantian.
1: Mata tastaikizu yawmal utlati?
4: Astaikizu mubakkiran. Wa mata tastaikizu anta?
1: Astaikizu mutaakhiran.
4: Madza taf'alu fil sabah?
1: Ushahidu tilfaz. Wa madza taf'alu anta?
4: Aqra'u suhifah aw kitaban.
1: Aina tusalli al-jum'ah?
4: Salli al-jum'ata fil masjidil kabiri. Wa aina tusalli anta?
1: Usalli fil masjidil kabiri aidan.
0: Masya Allah, barakallahu fik. Naam, Fadal berikutnya? Yang belum aja? Naam.
3: Mata tastaikidu yawmal utlah?
0: Yawmal utlah?
3: Yawmal utlah?
0: Naam.
1: Astaikidu mubakiran. Wa mata tastaikidu anta?
0: Mumtaz.
3: Astaikidu mutaakhiran.
1: Mada taf'alu fi sabah?
3: Usyahidu tilfaz. Wa mada taf'alu ant?
1: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
3: Aina tusalli jum'ah?
1: Usalli jum'ati fil masjidil kabir.
0: Wa aina
1: tusalli anta?
0: Naam.
3: Usalli fil masjidil kabir aidan.
0: Naam.
1: Mata tastaikidu yawmul utlah?
0: Yawmal utlah.
3: Astaikidu mubakkiran. Wa mata tastaikidu naam. Ant?
1: Astaikidu mutaakhiran.
0: Naam.
3: Mada taf'alu fi as-subah?
1: Ushahidu tilfaz. Wa mada taf'alu anta?
3: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
0: Aina
1: tusalli al-jum'ah?
3: Usalli jum'ata fi al-masjidil kabir. Wa aina tusalli ant?
1: Usalli fi al-masjidil kabir aidan.
0: Naam. Fadal? Silakan. Masyaallah. Akhir. Naam. Masya Allah.
3: Mata tastaikidu.
0: Bukan mata.
3: Mata tastaikidu.
0: Tastaikidu.
3: Mata tastaikidu yaumal utlah.
0: Nah.
5: Astaikizu mubakkar.
0: Mubakkiran.
5: Mubakkiran.
0: Nah. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Ini apa sungguhan saya ijtihad mujtahid. Nah. Wa mata?
5: Dari Anas.
0: Oh. Ulang dia pertama.
5: Ulang.
4: Mata taistaikidu yaumal utlah.
5: Astaikidu mutak
0: mubakkira. Mumtaz.
5: Wa mata tastaikidu anta?
0: Mumtaz, masya Allah.
4: Astaikidu mutaakhir.
0: Mutaakhiran. Nah.
5: Maza taf'alu fi sabahi?
0: Fi sabah, naam, tas.
4: Ushahidu tilfaz.
0: Naam.
4: Wa maza taf'alu anta?
5: Akra'u sahifatan. Sahifatan aw kitab.
0: Mumtaz.
4: Aina tusalli jum'ah?
5: Usallil jum'ata fil masajidil
0: fil
5: masjidil kabiri.
0: Mumtaz.
5: Wa aina tusalli anta?
0: Mumtaz, masyaallah.
4: Usalli fi masjidil kabiro aidon.
0: Kabiri
4: aidon.
0: Mumtaz. Fadal.
5: Mata tastaghizu yaumal utla?
0: Mumtaz.
4: Astaikidu mubarakan.
0: Mubakkiran.
4: Wa mata tastaikidu anta?
0: Naam.
5: Astaghizu mutaakhir.
0: Mutaakhiran.
4: Madza taf'alu fi shubah?
5: Ushahidu lital
0: tilfaz.
5: Wa maza taf'alu anta?
4: Aqra'u sahifatan aw kitaban.
0: Naam.
5: Aina tusalli al-jum'ah?
4: Usalli jum'ah fil masjid kabiri. Wa aina tusalli anta?
0: Naam.
5: Usalli fil masjidil kabiri aidon.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Tafadhal ikhwah yang sudah menjawab ini pertanyaannya, tafadhal silakan kirim di grup. Tafadhal silakan kirim jawabannya di grup. Tapi yang belum, enggak masalah, satu minggu untuk dikirim ya. Supaya ana lihat siapa yang sudah betul penulisannya. Karena kita mau ambil di halaman berikutnya sekarang. Naam, tafadhal. Kita ke halaman berikutnya, iftahu, silakan buka di halaman berikutnya. Naam, latihan yang pertama, tadribul awal. Naam, sil baina kulli suratain bainahuma alaqah. Naam, mana sil? Apa artinya kemana sil? Sil, silaturahmi. Sil, hubungkan. Sil baina kulli suratain. Mana surah kemarin? Hadihi suratu usrati. Surah? Gambar, mumtaz. Suratain berarti dua gambar. Hubungkan antara dua gambar. Bainahuma, di antara keduanya, alaqah. Memana alaqah? Hubungan. Berarti ada keduanya hubungan. Nah, tafadhal, siapa yang mau jawab pertama? Saya kasih contoh yang pertama. Yaghsilu. Perhatikan. Unzuru. Yaghsilu fajar. Sahih atau khata'? Khata'. Sahih. Yaghsilu sayyarah. Sahih? Naam, tafadhal, silakan lanjutannya. 1 2 3 4. Ada 4. Tafadhal. Ada 2 ini, silakan masyaallah. Satu-satu. Naam. Masih ada di bawahnya, insyaallah sebentar. Masyaallah. Tafadhal. Naam. Yang lain silakan jawabnya di bukunya. Naam. Tafadhal. Masih ada lagi 2? Tafadhal. Belum tentu benar jawaban mereka ya. Nah, fadal. Masya Allah. Silakan jawab di bukunya. Coba Ana lihat di bukunya sudah jawab benar. Akhir. Nah, fadal silakan dijawab. Nah, fadal silakan. Yang tidak punya buku bisa ke depan. Atau kalau bisa. Masya Allah. Nah, yang belum memiliki buku ini boleh di print ada PDF-nya atau alangkah bagusnya kalau dibeli secara langsung. Dimiliki. Masya Allah. Ya steak itu visual, masya Allah. Mumtaz. Nah, okay, yang berikutnya yang belum maju, tafadhal. Silakan. At-tadribu tsani. Sil bainal kalimah wa suratil munasibah. Hubungkan kembali sil bainal kalimah dengan kalimatnya dan wasuratil munasibah dan gambar yang munasib. Maksudnya munasib kemarin? Cocok, yang sesuai. Nah, Masya Allah. Fadal, fadal. Nah. Masya Allah, Mumtaz. Nah, fadal ikhwah, yang belum maju? Nah. Masya Allah. Fadal, yang lain ikhwah? Yang sudah maju silakan di bukunya juga dijawab ya. Kita akan periksa sama-sama. Masya Allah, tilfaz. Nah, tafadhal, siapa yang belum maju ikhwah? Atau sudah maju semua? Oh, Syekh Al-Khidr. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan periksa dulu sama-sama. Sebelum kita ambil ini, kita akan periksa. Jid, silakan dilihat jawabannya antum. Yang sudah, yang punya buku silakan gantian bukunya ke temannya. Berikan bukunya ke temannya. Nah, silakan ditukaran supaya memberikan jawaban ke temannya. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Nah, belum dijawab. Nah, tamat sambil dijawab. Boleh ikut ini atau yang mana? Nah, ya. Yagsilu pasangannya apa? Kitab pasangannya apa? Hafilah itu pasangannya apa? Nah. Oh, afan ya. Nah. Oh, iya. Yaksilu afan. Yakwi afan. Naam, afan. Yaksilu yakwi. Naam. Yaksilu yakwi. Naam. Sahih. Yastaikidu ya naam. Berarti hafilah. Masya Allah, sahih ya. Nah, saya juga salah di sini ya. Nah, terkecoh. Tapi tidak masalah. Yang silu saya boleh karena maknanya cocok ya. Tapi kalau seandainya persamaannya mungkin bisa. Hafilah dengan saya. Nah, jid. Sobah sama. Al-Fajr, Masya Allah, Mumtaz. Nah, ini yastaikidu, oh nada. Nah, ya, oh ya namu fil fajr. Nah, bukan ya. Nah. Oke, kita baca sama-sama. Yaksilu berarti? Yakwi. Tafadhal, kasih contreng ke temannya, buku temannya. Tafadhal. Kitab? Sohifah. Sohih. Nah. Hafilah? Sayyaroh. Nah, Mumtaz. As-sobah? Al-Fajr, sahih. Ini apa ini? Sobah, yastaikid. Yastaikid fi sobah. Naam. Ya namu, yastaikid. Naam, sahih. Masya Allah. Yang berikutnya? Naam. Rakam awal, mana rakam awal? Madrasah, sahih? Naam, sahih. Rakam sani? Atbak, sahih? Muntas. Rakam salis? Tilfaz, sahih? Naam. Rakam rabi'? Kitab. Sahih? Malabi. Masya Allah. Ya, ini menunjukkan sudah antum menguasai mufradnya insya Allah. Dan ini menjadi pertemuan kita di insya Allah di pertemuan berikutnya. Karena kita sudah berada di penghujung, Masya Allah. Ada pertanyaan ikhwah? Silakan yang sudah menyelesaikan pertanyaan yang ini yang latihan tadi silakan dikirimkan di grup supaya ana lihat siapa yang sudah selesai atau belum. Dan yang lain tafadhal silakan untuk menjawab juga nanti ikut teruskan di grup. Nanti ana lihat mengoreksi di sana. Nah, sebelum kita akhiri ikhwah ada pertanyaan? Nah, dua pertemuan lagi insyaallah kita akan berpindah di bab berikutnya insyaallah kalau tidak ada halangan. Kita selesaikan dalam dua pertemuan berikutnya. Nah. Akhirnya, ada pertanyaan? Hah? Layat. Masya Allah. Fadal? Akhidar? Nah. Ya. Jadi di penghujung pertemuan hari ini, saya ingatkan kembali, Ramadan tinggal 81 kurang lebih. 81 hari lagi. Nabi SAW sekiranya mengetahui tentang keutamaannya. Sebagian ulama mengatakan apa? Mereka persiapan. Syahrul Rajab syahrun li zar'i. Bulan Rajab yang tinggal 20 hari lagi adalah bulan untuk menanam. Wa syahrul Sya'ban syahrul li saqi. Dan bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Wa syahrul Ramadan syahrun lil hasad aw lil hisad. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Artinya kita biasakan memang di bulan Rajab, Sya'ban, dan kita akan panen di bulan Ramadan. Dan kita sebagai seorang muslim seharusnya bukan hanya amalan, tetapi perantara untuk sementara untuk khusyuk dalam beribadah, mempelajari bahasa Arab. Dan tentu kita tanamkan dalam kita sekalian, karena akan masuk dalam bulan Ramadan, pasti syaitan akan memberikan was-was lebih supaya jangan kita lebih khusyuk di bulan suci Ramadan. Di antaranya mungkin akan memberikan rasa malas kepada antum sekalian, atau dengan hujan yang akan yang sering tertimpa, apa namanya, yang akhir-akhir ini, alhamdulillah hari ini tidak hujan. Biasanya berapa hari yang lalu, masya Allah, pagi, siang, malam. Tapi alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Nah, oleh karena itu semua kesekian dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berjuang untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bentuk cinta kita kepada bahasa ini, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: لبيك اللهم لبيك.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
9: Assalamualaikum, kaifa halu deng?
10: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
11: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
11: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
9: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
11: Astagfirullah, cepat paling kasih tau kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
9: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf di iPhone, insya Allah menyala Jini barang.
12: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
13: Aduh, nggak diangkat.
14: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
13: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
14: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
15: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
13: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi.
14: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
13: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
15: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Bonus itu box-box barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam. Info dunia Islam.
6: Baiklah sahabat Muaz dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
7: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
8: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Masih bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Muaz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Muaz dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Muaz yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selalu mensupport Radio Muaz bin Jabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
10: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Sesaat setelah pembina membakar satu presiden, pembina juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayyuhalladzina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amr minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bighari hadyi wa yastannuna bighari sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya, sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah Azza wa Jal?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu.
1: Taman-taman kematian.
0: Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan
1: mati.

gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yawma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita.

0: kematian.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

ترجعون. Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك غطاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit.
2: Sekarang

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di akhir-akhir aktivitas kita, mari kita menghisap ataupun mengevaluasi diri kita, amalan-amalan apa yang telah kita lakukan dalam seharian. Kembali di kesempatan ini, saya Nur Yunaid hadir menemani Anda dalam program Kafilah Orang-Orang Bertobat. Kali ini saya akan menghadirkan sebuah kisah pembawa minyak wangi. Baik sahabat Mus, di manapun Anda berada, langsung saja kita simak bersama uraian kisahnya berikut ini. Ia tertimpa kondisi ekonomi yang amat sempit. Keadaannya menjadi amat buruk. Harta bendanya menipis dan teman-temannya pergi menjauhinya. Ia teringat bahwa semenjak 10 tahun yang lalu, ia mengajukan resign dari pekerjaannya dan beralih ke usaha yang tidak terikat. Kondisinya otomatis berubah setelah resign. Hartanya berlimpah. Ia pindah ke sebuah villa besar, menikah dengan istri kedua. Bepergian ke sana kemari tak terhitung jumlahnya. Ia tenggelam dalam kesenangan dan kemaksiatan tanpa batas. Sementara terdengar azan, sementara letak masjid hanya beberapa meter dari kantornya. Ia tidak mau pergi untuk sholat. Bahkan dalam waktu yang lama sekali, ia tidak pernah bersujud. Ia sibuk sekali sehingga tidak mempunyai waktu untuk itu. Di rumah ia tak ubahnya seekor binatang. Makan, minum, dan tidur. Bahkan mendidik anak saja ia tidak sempat. Tidak pernah ia bertanya kepada anaknya apakah mereka mengenal sholat atau tidak. Dalam soal harta baginya tak ada bedanya antara halal dan haram. Baginya cara bukan masalah penting. Yang penting adalah hasil. Itulah kaidahnya dalam berbisnis. Akan tetapi, kira-kira 2 tahun yang lalu, kondisi ekonominya memburuk. Ia berusaha melakukan tindakan yang mustahil untuk tetap menjaga pekerjaan dan keuntungan-keuntungannya. Oleh sebab itu, pekerjaannya mulai mengalami kesimpangsiuran, bagaikan orang tenggelam yang berusaha mencari keselamatan. Mulailah mereka yang mencari keuntungan cepat mempropagandakan kepadanya proyek-proyek tertentu. Satu proyek gagal, tidak berhasil. Proyek yang lain hanya menghasilkan setengah dari modal. Dalam waktu 2 tahun saja, utangnya sudah banyak dan permasalahannya bertumpuk. Ia teringat bagaimana keadaannya dahulu sebelum berhenti bekerja. Sekarang pengeluarannya menggurita. Sementara pemasukannya sedikit. Ia mulai mengambil utang di berbagai bank. Hanya dalam waktu 1 tahun saja utangnya sudah bertumpuk-tumpuk sehingga ia tidak mampu lagi mengembalikannya. Beralihlah ia ke fase baru dalam kehidupannya, yakni fase munculnya berbagai tuntutan di mahkamah dan di hadapan hukum serta kepolisian. Pekerjaannya sekarang hanyalah berusaha menangguhkan hak dari pihak yang mengutanginya ke waktu yang lain. Bulan demi bulan berlalu, utang semakin melilit. Bayangan penjara pun mulai terlihat, terkadang dalam bentuk peringatan dan ancaman, terkadang juga dalam bentuk pengaduan dan dakwaan. Demikianlah yang dilakukan oleh pihak pemberi utang. Ia menjual semua yang dimilikinya, vilanya, mobil-mobilnya, tanah-tanahnya, dan berbagai aset dagangannya. Semuanya bisa membayar sebagian besar utangnya. Tinggal sedikit bagian utangnya yang dibiarkan oleh para pengutangnya karena kasihan kepadanya. Ia pindah ke sebuah rumah kecil. Di situ ia berkumpul bersama istri dan 10 anaknya. Sopir dan pembantu sudah tidak ada. Malam hari mereka lalui dalam kegundahan dan kesedihan. Di tengah kemelut persoalan tersebut, terbesit dalam hatinya berkeinginan berkunjung kepada sahabatnya, Muhammad. Mungkin ia bisa membantu dengan sedikit uang. Ia adalah sahabatnya di masa kecil dan juga rekan kerjanya dahulu. Pergi mengunjunginya atau tidak? Karena ketika Muhammad mengunjunginya 2 tahun yang lalu, ia merasa sesak dengan berbagai kemewahannya dan juga oleh suara-suara musik dan ribut-ribut di rumahnya. Tetapi sekarang kebutuhan mendesak. Ia membulatkan tekad dan mencari waktu yang tepat, yakni waktu asar besok harinya. Di pertengahan asar, ia mengenakan pakaiannya. Tiba-tiba pintu rumahnya diketuk. "Siapa? Bilang saja, tidak ada orangnya," pesannya. Rupanya sang pemilik rumah yang hendak menagih uang sewa rumahnya. "Mana bapak kalian?" "Tidak ada di rumah," jawab anak-anaknya. Terpaksa ia mengundur kepergiannya 1/2 jam sampai pemilik rumah itu menjauh dari rumahnya. Dengan tergesa-gesa ia keluar rumah dan mengendarai mobilnya. Tujuannya adalah rumah Muhammad. Masih rumah yang lama, belum berubah. Ia sampai di rumah Muhammad tepat setelah azan maghrib. "Siapa di luar?" tanya orang di dalam. "Saya Soleh," jawabnya. "Dia sedang ke masjid. Nanti ia pulang sesudah sholat," demikian kata orang dalam rumah. Ia segera mengendarai mobilnya sambil menundukkan kepala. Karena amat aib jika menunggu dalam mobil sementara orang-orang lewat menuju masjid untuk sholat. Namun bagaimana kalau ia bertemu dengan Muhammad lalu mendapatinya tidak sholat berjamaah? Lalu kemana ia harus pergi? Akhirnya ia mengambil wudhu dan ia memutuskan akan pergi sholat di masjid. Ia mendapatkan sholat sudah dilaksanakan rakaat kedua. Seusai sholat, salah seorang syekh bangkit berdiri dan memegang mikrofon pengeras suara. Setelah memuji Allah dan membaca selawat kepada Nabi, ia berkata, "Saya meminta waktu kalian 5 menit. Ia mulai berbicara tentang ketaatan, bahwa ketaatan adalah sebab munculnya kebahagiaan dalam hidup. Tidakkah kalian mendengar firman Allah SWT, 'Waman a'rodo an tikri fa inna lahu ma'isyatan dongka.' Barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, pasti ia akan mendapatkan kehidupan yang sempit." Kemudian ia menyinggung tentang bagaimana seorang dapat konsekuen dalam hidupnya dan menyebutkan beberapa faedah mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga menyebutkan tentang rezeki. Orang bangkrut itu bercerita, "Aku mengangkat kepalaku untuk melihatnya. Ini hal yang penting buat diriku." Ia mengiringinya dengan tafsir firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah menjelaskan bahwa rezeki itu datang melalui pintu yang belum pernah kamu ketuk dan belum pernah kamu bayangkan. Ia sudah menyelesaikan waktu 5 menit dan sudah menunaikan janjinya.
3: Aku berkata pada diriku sendiri, andai saja ia tidak memenuhi janjinya. Ucapannya masuk ke dalam hatiku, kemana perhatianku terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Selama ini aku sudah tersesat, tidak lagi mengenal Allah. Selain dalam kesusahan ini, alhamdulillah kini aku sudah mengenalnya. Ia telah memberi pengaruh pada diriku demikian mendalam, sementara jiwaku tengah hancur dalam hal materi. Ia telah membangkitkan kesadaranku bahwa semua yang kualami penyebabnya adalah kemaksiatan. Aku ingat akan kelalaianku. Air mataku berderai. Aku bersiap-siap keluar dari masjid. Nah, itu dia Muhammad. Kami masuk ke rumahnya. Allahu Akbar. Ia adalah teman seumur hidup. Begitulah perumpamannya. Ia menyambutku dengan baik pada saat di mana orang-orang yang ada di sekitarku sudah berlarian. Bagaimana kabar anak-anakmu? Bagaimana kesehatanmu? Bagaimana pula dengan kondisimu sekarang? Demikian tanyanya. Aku menjawab, wahai Muhammad, jangan tergesa-gesa. Aku akan memberitahukan semuanya kepadamu. Aku berbicara panjang lebar kepadanya. Ku ceritakan segalanya secara rinci. Selesai aku bercerita, ia mengutarakan kepadaku satu jawaban yang belum pernah aku dengar seumur hidupku. Itu adalah rahmat Allah untuk dirimu. Engkau telah memakan yang haram lebih banyak dari yang halal. Engkau juga telah meninggalkan banyak kewajiban-kewajiban agamamu dan menjauh dari Allah. Semoga hal ini juga dapat membangunkan hatimu, agar engkau mengetahui bahwa materi itu tidak berarti apa-apa. Bahkan Allah akan membuat perhitungan kepadamu. Sebagaimana dalam hadis bahwa seseorang akan ditanya tentang empat perkara, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan, hartanya dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan, dan tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Tetapi alhamdulillah, berapa utangmu yang tersisa? Dan rumah di sebelah ini sudah kubeli 5 tahun yang lalu. Orang yang menyewanya sudah pergi 2 bulan yang lalu. Muhammad bersumpah agar aku mau tinggal di situ sampai Allah memberi kemudahan kepadaku. Aku pun memeluknya. Sungguh ia orang yang soleh, dalam arti sesungguhnya. Seminggu kemudian kami tinggal di sebelah rumah Muhammad. Ia memiliki majelis setiap hari Senin bersama teman-temannya membaca beberapa buku. Anak-anakku mulai menghafal Al-Quran di masjid bersama anak-anaknya. Aku pun mulai merasakan kenikmatan hidup. Keadaanku pun berangsur membaik. Yang terpenting diantaranya adalah masuk agama, masalah agama dan masalah rumah tangga. Selesai sholat subuh, aku duduk di samping masjid hingga matahari terbit. Cahaya keimanan telah memasuki rumah tanggaku. Sahabat Mas, di manapun Anda berada, kehidupan akan terus berjalan dan bergulir. Ada yang berkata kepada Abdullah bin Umar, si Fulan Al-Ansori meninggal dunia. Beliau berkata, semoga Allah merahmatinya. Mereka berkata, ia meninggalkan utang 100 ribu. Beliau berkata, tetapi uang itu tidak meninggalkannya. Demikian kafilah orang-orang bertobat yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan kafilah orang-orang bertobat.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insyaallah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, "Ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah." Ada lagi yang berkata, "Sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat."
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah, yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah, karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia dan seluruh kelezatannya, yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan. Dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihzaru fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat, Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka, dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas kecuali kata syukur kita kepada Allah yang telah mempertemukan kita kembali pada malam hari ini. Dan hari ini spesial hadirin sekalian, karena di banyak titik di wilayah Jabotabek diguyur dengan air hujan. Dan begitu kita mendengar kata hujan, apa yang terbesit di benak kita hadirin? Basah. Aduh. Kok basah itu loh? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Dalam surat Qaf ayat 9. Dan kami turunkan dari langit air yang berkah hadirin. Air yang berkah. Jadi ngaji di hari yang diguyur oleh hujan itu akan membuat kita semakin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan membuat ilmu kita semakin berkah insyaallah taala. Dan sebagaimana nasihat dari para ulama seperti Al-Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syinqiti, bahwa fokus kita bukan sebatas mencari konten ilmu, tapi mencari keberkahan ilmu. Karena itu yang akan merubah hidup kita. Dan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa berkah itu manfaat. Manfaat itu berkah. Maka keberkahan ilmu adalah bukti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan itu yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Lalu Nabi ajarkan itu ke kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepada engkau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berkah. Bukan sebatas ilmu secara konten, tapi yang berkah. Dan diantaranya adalah pada kondisi seperti saat ini. Dan kondisi hujan semakin membuat kita mendapatkan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Tergantung tingkat kesulitan sebuah amalan. Semakin sulit, semakin besar pahalanya. Beda hadirin datang ke kajian kering, nyaman, dengan datang kajian baju basah, lepek-lepek. Itu pahalanya beda. Pahalanya beda. Dan ini yang harus kita camkan. Ketika mayoritas orang melihat hujan sebagai kendala dan tidak jarang dijadikan dalih untuk tidak hadir, penuntut ilmu justru melihat hujan sebagai peluang. Penuntut ilmu itu melihat hujan sebagai peluang. Kenapa demikian? Karena para ulama kasih kaedah buat kita. Ini dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Al-aqilun yanzuruna ilal haqa'ik la ilal zawahir. Orang-orang yang berakal, atau berakal ya, di dalam hati kita, itu senantiasa melihat perkara dari sudut pandang hakikatnya hadirin. Dan tidak tertipu dengan zohirnya. Jadi orang-orang berilmu itu melihat masalah dari angle hakikat. Hakikatnya apa nih? Tidak sebatas apalagi tertipu dengan zohirnya saja. Hadirin, hujan Kalau kita lihat secara zahir, maka kesimpulannya apa? Basah. Nah, baru benar nih basah. Tadi basah. Benar nih. Secara zahir basah. Terus apa lagi? Susah pertanyaan saya hadirin. Macet. Terus dingin. Terus pisang goreng. Waduh, siapa yang bilang itu pisang goreng? Ya Allah. Kok tahu saya belum makan malam hadirin. Banjir ya. Itu zahirnya. Pokoknya gak enak-enak. Aduh basah Ustaz. Macet. Waduh. Crowded Pak Ustaz Jakarta. Zahir hadir. Zahir. Kelihatan tuh. Tapi hakikatnya ma'an mubarakah. Keberkahan tuh. Keberkahan. Ini peluang. Ini peluang gue dapat pahala lebih besar nih kalau gue tetap datang pas hari hujan gitu. Ini peluang dapat ilmu yang lebih berkah lagi. Itu penuntut ilmu hadirin. Cara mereka melihat itu berbeda dengan cara melihat mayoritas orang. Karena kita dilarang melihat dengan kacamata mayoritas manusia, mengikuti mayoritas manusia. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 116, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan apabila Anda mengikuti mayoritas yang ada di permukaan bumi, apabila Anda mengikuti mayoritas manusia, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Menyesatkan Anda dari jalan Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu berpikir jangan melihat dari kacamata mayoritas manusia. Ini yang menciptakan manusia yang bilang itu, yang berfirman seperti itu. Dan hadirin, mayoritas orang atau ahli dunia itu selalu melihat zahir, bukan melihat hakikat. Dan ini didukung oleh firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 79. Ketika Qarun show off kekayaannya. Ketika Qarun memamerkan kemewahannya. Ketika Qarun membuat parade yang berisi semua yang ia punya. Fakharaja ala qawmihi fi zinatih. Dan Qarun keluar ke tengah-tengah kaumnya dengan membawa perhiasan dan harta bendanya. Apa kata mayoritas orang pada saat itu? Qala alladhina yuriduna alhayata dunya, berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, ya laitalana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Duhai, coba kita punya harta seperti Qarun. Dia itu sukses berat loh. Hartanya banyak banget. Lihat. Ini zahir apa hakikat hadirin? Zahir. Makanya langsung dikritik oleh para ulama pada hari itu. Wa qala alladhina utul ilma. Maka berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Nah ini. Ahli ilmu. Dikasih ilmu. Penuntut ilmu. Wailakum, celaka kalian. Kok berpikirnya begitu sih? Kok ngelihatnya ke duit? Thawabullah khairun liman aman wa amila salihah. Pahala dari Allah untuk orang-orang beriman dan beramal soleh itu lebih baik daripada harta tuh Qarun. Lebih afdol, lebih mewah. Hadirin, para ahli ilmu melihat secara apa? hakikat, bukan secara zahir. Karena pahala Allah tidak terlihat secara zahir. Kalaupun secara zahir, mayoritas orang gak ngeh bahwa itu pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada kita karena amal saleh kita. Karena gak langsung turun dari langit. Karena konsepnya bukan paket gitu loh. Assalamualaikum, dari mana? Dari langit nih. Masya Allah, gak ada kayak begitu. Sehingga kita gak ngerasa ini itu janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 2. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan kasihkan jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Padahal itu ganjaran dari Allah gara-gara amal soleh kita. Tapi poinnya hadirin sekalian, selalu melihat dari angle yang berbeda. Jangan melihat dari zahir. Kalau enggak, gagal kita ngaji hadirin sekalian. Jadi harus kita buktikan barang-barangnya hadirin.

harusnya lihat hakikat, hadirin sekalian. Bukan lihat zahir. Bukan lihat zahir. Hadirin, dalil banyak tentang masalah ini. Bukankah ketika kita tahu tentang konsep istidraj itu juga tentang masalah ini, kalau kita lihat zahir itu orang akan terpukau dengan apa yang dia miliki. Tapi orang-orang berilmu itu istidraj tuh. Gimana? Kok bisa? Ya dia sukses tapi dia gak sholat Jumat. Dia sukses tapi dia gak sholat subuh. Dia gak sholat zuhur. Istidraj. Hakikat hadirin. Bukan zahir. Kalau kita mau jadi penuntut ilmu sejati, selalu melihat hakikat dan tidak tertipu dengan zahir. Itu yang perlu kita camkan. Masih ingat surat Al-Fajr? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, kalau Allah uji dia, kalau Allah kasih harta buat dia, Allah kasih status sosial buat dia, Allah muliakan dia secara duniawi, langsung dibuat kesimpulan, Rabbku telah atau sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtala faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan sebaliknya, manusia itu tuh kalau diuji dengan cara rizkinya disertin sama Allah, statusnya direndahkan, dia langsung buat kesimpulan Rabbnya sedang menjatuhkan atau menghinakan dia. Apa ayat berikutnya? Kalla. Bukan begitu cara mikirnya. Bukan seperti itu cara melihatnya. Artinya apa? Anda melihat secara apa, hadirin? Zahir. Itu kan yang dikritik. Itu kan yang diluruskan. Anda jangan lihat secara zahir. Anda lihat secara hakikat. Bahwa harta itu ujian. Sebagaimana kemiskinan. Ujian bukan? Ujian banget Pak Ustadz. Gitu. Ya gak usah dalam-dalam ngomongnya. Biasa aja hadirin. Jadi orang yang mengerti hakikat akan bisa bersikap dengan bijak. Itu tuh poin hadirin. Hakikatnya semakin berat sebuah ibadah kita kerjakan, semakin besar pahalanya. Itu yang perlu kita camkan. Ada yang bajunya basah di sini? Basah karena kehujanan ya, bukan jemuran belum kering lalu dipaksakan. Nggak ada. Ada nggak yang basah? Yang basah hubungi panitia. Kami tidak menyediakan jasa laundry, tapi nanti ada sesuatu. Yang basah baik ikhwan dan akhwat hubungi panitia. Jadi tolong hubungi panitia. Mungkin mbak da pas isya kali ya, pas pulang udah kering lagi. Bohong nih kan gitu. Padahal udah kering, masya Allah. Itu poinnya hadirin. Ya itu yang ingin saya tekankan, dan ini penting, selalu melihat hakikat, bukan lihat zahir. Selalu melihat hakikat. Makanya kan misal contoh Nabi mengatakan apa? Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya mar'atun soleha. Apa hadisnya? Ini hadis favorit para ikhwan-ikhwan kan. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita. Oh cepat tadi. Hafal ya. Masya Allah. Hadirin, ini kan hakikat.

Nabi gak mengatakan dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik. Gak ada. Nabi gak bilang begitu. Kenapa? Karena kalau sebaik-baik dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang cantik, itu gak sesuai dengan hakikat, hadirin. Hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya kesolehan. Hakikatnya kesolehan. Cantik itu penting. Tapi sebagaimana sebagian ahli hikmah mengatakan, cantik itu kalau tidak ada masalah, hadirin. Kalau ada masalah, gak ada cantik-cantiknya tuh wanita. Ngerti gak tuh? Enggak, masih kecil, hadirin. Loh beneran, orang yang udah berumah tangga pasti ngerti maksudnya. Cantik tuh kalau gak ada masalah, tuh cantik tuh. Tapi begitu ada masalah, gak ada cantik. Ada suami dibodoh-bodohin sama istrinya yang finalis Putri Indonesia. Bodoh lu, cantik gak kira-kira istrinya? Enggak, hadirin, enggak. Dibodoh-bodohin sama istrinya. Dasar bodoh kamu, kamu laki-laki gak berguna, laki-laki macam apa kamu, pemimpin kelas teri, semua. Kira-kira cantik gak tuh wanita? Enggak. Tapi susah dimengerti oleh orang yang belum berpengalaman, hadirin. Sekali lagi, hakikat. Hakikat itu penting. Ya, kita masuk ke materi kita, hadirin sekalian. Jamaah yang Allah muliakan, kita masih bersama sebuah konsep bahwa ternyata ilmu itu lebih berharga daripada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Dan ini harus membuat kita tercambuk lagi untuk belajar. Ini harus membuat kita tertrigger lagi untuk mengkaji lalu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan gak tanggung-tanggung. Ilmu mengalahkan ibadah yang hukumnya sunnah dari 6 sisi, kata Al-Imam Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, akhwat, sebutkan. Ada gak? Yang pertama apa? Jangan nyontek. Gak ada, kita lempar ke apa yang pertama? Tetap sabar, jangan emosi. Yang pertama saja, saya minta yang pertama. Yang pertama apa? Semua yang punya ilmu. Yakin, semua yang punya ilmu. Kurang tepat. Ada yang bisa? Akhwat. Siapa? Kenapa? Kan pertanyaannya kenapa? Ya Allah, akhwat-akhwat nih. Terakhir, percobaan buat akhwat. Gak ada. Nah itu, jazakallahu khairan. Ilmu itu manfaatnya untuk yang punya ilmu dan manusia secara umum. Gitu loh. Adapun ibadah puasa Senin Kamis itu untuk yang puasa aja. Pada dasarnya tetangganya gak dapat tuh pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ikhwan deh, antum. Masya Allah, jazakallah khair. Ya, yang ketiga, akhwat. Akhwat. Kayaknya banyak yang namanya Muhammad akhwat. Ada gak akhwat? Ya, cepetan. Iya, jazakallah khairan. Yang keempat, ujung sana, belakang. Kenapa tadi? Hah? Diulang dari awal. Yang keempat. Kok yang pertama sih? Gimana? Yang keempat, iya, jazakallah khair. Taat kepada ahli ilmu wajib. Taat kepada ahli ilmu wajib. Dan itu tidak berlaku bagi ahli ibadah.
Dan dalilnya ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Dan di antara tafsir ulil amri sebagaimana dijelaskan Imam Mujahid, Abdullah bin Abbas, Abul Aliyah dan para ulama-ulama klasik yang lain adalah ulama fuqaha. Tapi ini bukan berarti kita fanatik kepada seseorang ahli ilmu. Kenapa demikian? Karena wajibnya taat kepada ahli ilmu selama tidak terbukti menyelisihi dalil. Jika ternyata menyelisihi dalil atau jatuh ke dalam kemaksiatan, maka la ta'ata fil ma'siyah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, dan ini perlu kita pastikan hadirin sekalian, tidak ada ketaatan kalau ternyata miss, tidak ada ketaatan jika ternyata keliru. Tapi kita harus hormati beliau, kita harus muliakan beliau, dan kita taat pada masalah-masalah yang lain. Dan inilah konsep. Jadi kita dengan menyatakan hal ini bukan berarti harus fanatik. Bukan, apalagi mempertuhankan. Enggak. Ulama tidak mengatakan demikian. Selama tidak menyelisihi dalil, sama kan. Taat kepada orang tua hukumnya apa? Wajib, selama tidak menyelisihi dalil. Selama tidak mengajak kepada maksiat. Dan ketika kita mengatakan taat kepada orang tua wajib, bukan berarti mempertuhankan orang tua. Taat kepada suami wajib selama tidak menyelisih dalil. Dan itu bukan berarti mempertuhankan suami. Begitu juga taat kepada ahli ilmu wajib, tapi bukan fanatik. Sebagaimana ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim ketika meluruskan kesalahan guru beliau, kata Ibnul Qayyim, Syekhul Islam habibun ilayna walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Guruku ini Syekhul Islam, ulama yang alim luar biasa tentang ilmu-ilmu Islam. Habibun ilayna, kami sayang dan kami mencintai beliau. Walakinnal haqqa ahabbu ilayna minhu. Tapi kebenaran lebih kami cintai daripada beliau. Lihat elegan hadirin. Beradab. Berkelas. Dan tetap tegas di atas kebenaran. Gak dijatuhkan gurunya. Gak dijelek-jelekin guru beliau. Tapi tetap kalau misalnya keliru, kita tidak mengambil perkataannya. Dan itu disampaikan oleh Ibnul Qayyim dalam kitabnya apa? Madarijus Salikin. Dan banyak sekali para ulama yang mengatakan hal yang sama. Dan para ulama pun gak mau ditaati kalau keliru. Gak mau. Imam Syafi'i mengatakan, إِذَا خَلَفَ قَوْلِ قَوْلَ الرَّسُولِ فَضْرِبُ بِقَوْلِ أَرْضَ الْحَائِلْطَ. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Gak usah dipakai. Dibuang aja. Gak usah diambil. Al-Imam Malik, gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, beliau mengatakan, Kullu qawlin yu'khad wa yutraq illa sahibi hadal maqam. Setiap pendapat atau ucapan diambil dan bisa ditolak kecuali yang dikubur di kuburan ini. Sambil menunjuk kuburnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi, tugas orang awam adalah taat kepada ahli ilmu, dan dengan demikian akan banyak masalah terurai, akan banyak masalah terkerucutkan. Karena banyaknya masalah itu karena semua berbicara, banyaknya masalah karena semua berkomentar, banyaknya masalah itu karena orang yang gak ngerti bicara tentang sebuah permasalahan. Padahal sebagaimana yang sempat kita katakan, kita tidak boleh berbicara tentang sebuah masalah sampai kita menguasai dalilnya secara komprehensif dan kita tahu masalah khilaf atau ijma' dalam masalah tersebut. Kalau enggak boleh bicara. Oleh karena itu kita serahkan kepada
ahli ilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi yang kelima bahwa ilmu itu lebih mulia daripada ibadah yang hukumnya sunnah, wali annal ilma yabqa atharuhu ba'da mauti sahibi wa ghayruhu min an-nawafil tanqati'u bi mauti sahibiha, bahwa ilmu itu manfaatnya, maslahatnya, pahalanya itu tetap bertahan, tetap mengalir setelah wafatnya pemilik ilmu tersebut. Adapun ibadah-ibadah lain dari amalan-amalan yang hukumnya sunnah, ia akan berakhir dengan wafatnya pemiliknya, atau dia akan berakhir dengan wafatnya orang tersebut. Jadi ini membuat ilmu itu begitu spesial, begitu istimewa. Karena walaupun orangnya telah wafat, manfaat dan pahalanya terus mengalir. Beda dengan puasa Senin Kamis misalnya. Begitu kita meninggal, udah selesai. Pahala puasa Senin Kamis kita tidak mengalir. Tapi kalau kita ajarkan seseorang ilmu agama tentang puasa Senin Kamis, maka walaupun kita meninggal dan ilmu kita diamalkan oleh orang tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang dimaksud pahalanya terus mengalir, manfaatnya terus mengalir, itu dengan cara diajarkan, didakwahkan, baik secara langsung, secara verbal, maupun secara tulisan. Dan para ulama dulu menekankan tentang buku atau karya tulis. Dan hari ini mungkin bisa kita kiaskan dengan video misalnya. Karena walaupun ada perbedaan, tapi di satu dua sisi itu hampir sama. Artinya hadirin sekalian, dengan kita ajarkan ilmu kepada seseorang dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka pahala kita terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Walaupun kita sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai orang awam atau sebagai penuntut ilmu itu mengamalkan poin yang kelima ini? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, poin yang kelima ini membuat kita harus lebih terpacu lagi untuk belajar. Lalu setelah belajar, kita berusaha amalkan dan kita ajarkan ke pihak lain. Tapi yang perlu kita ingat adalah semua harus proporsional. Gak bisa setiap pihak begitu ngaji setiap pekan ke sebuah majelis, besok langsung buka kajian. Gak bisa, hadirin. Tapi kita bisa ajarkan dengan segala keterbatasan kita ke pasangan kita, ke anak-anak, gitu hadirin. Ke cucu. Dan target gak usah muluk-muluk, hadirin sekalian. Target gak harus, pokoknya anak harus ajarkan Sahih Bukhari buat cucu saya. Jangan. Boleh sih, tapi berapa persen yang bisa begitu? Goalnya simple, saya harus ajarkan dan tanamkan La ilaha illallah ke dalam diri anak saya. Oh gitu. Itu kalau anak kita mengerti konsep La ilaha illallah dari diri kita, itu gak kebayang pahalanya pada hari kiamat. Hadirin, saya ingin tanya, kalau kita ajarkan anak kita La ilaha illallah, kira-kira dalam seminggu
berapa hari dia ngamalin konsep itu? Berapa? Dalam seminggu? Yang seminggu sekali siapa angkat tangan? Seminggu sekali? Seminggu dua kali? Seminggu tiga kali? Gak ada. Seminggu empat kali? Seminggu lima kali? 6 kali, 7 kali. Terus antemonya apa sih? Saya bingung. Terus gak ada yang angkat tangan. Berapa kali seminggu dia ngamalin tuh? 7 kali 24 jam hadirin. 7 kali 24 jam. Alhamdulillah Pak Ustadz, anakku ngamalin konsep la ilaha illallah udah seminggu dua kali. Kufur tuh. Lo kan gak boleh. Berarti seminggu dua kali. Lima kalinya apa? Syirik. Kan gak mungkin. Itu kan gak boleh lepas hadirin. La ilaha illallah tuh 74 jam kita harus la ilaha illallah. Tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tapi antum harus ngerti kan apa rukunnya, apa syarat-syaratnya, baru diajarin itu anak. Ingat jangan sampai salah, karena kalau salah fatal. Jadi gak usah yang ribut-ribut, gak usah yang pelik-pelik gitu loh. Pak Ustadz, minggu depan insya Allah saya akan ajarkan khilaf para ulama dalam sholat wajib berjamaah di masjid. Ya, diri nanti kan bukan ahli ijtihad secara umum, tapi hal-hal yang dasar. Ajarkan rukun iman buat anak-anak, itu penting. Ajarin Quran buat anak-anak. Kalau Quran gak bisa, minimum Al-Fatihah. Pokoknya Al-Fatihah itu bukan urusan guru ngaji dia. Itu urusan saya. Itu bayangin kalau anak kita bisa belajar, kita bisa benar Al-Fatihahnya dari kita. Itu minimum 17 kali kita dapat pahala setiap hari. Anak saya harus bisa ngerti sholat dari saya. Jangan dari sekolah, dari saya gitu. Bayangkan, tuh diamalin terus tuh tiap hari. Anak kita sholat tahajud, kita tidur, kita dapat pahala gitu. Karena dia sholat ngertinya dari siapa? Dari kita. Jadi ini yang perlu kita camkan. Hal-hal basic tuh kita yang ngajarin kalau bisa. Kita yang jelaskan. Jangan kasih guru ngaji, guru ngaji, guru ngaji. Bagus. Tapi masa pahalanya diborong mereka semua? Terus kita tenang-tenang aja. Kita yang harus punya andil hadirin. Hal-hal basic lah. Hal-hal basic. Kalau itu bisa maka pahala kita besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya kita punya keahlian, punya akses, kita melamarkan keahlian kita ke ahli ilmu yang kita kenal. Biar apa? Biar kita dapat pahala ilmu yang beliau sebarkan. Oh rugi hadirin kalau kita punya keahlian, kita gak manfaatkan di bidang ini. Apalagi dosa kita banyak. Minimum kan kita mikir ada satu lah sumbangan saya nih, dan itu gak ada hitung-hitungan dunia sama sekali, itu free 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Gimana biar ilmu itu tersebar? Jadi kita berada di belakang ahli ilmu. Bukan jadi lokomotifnya,
ahli ilmu, bukan di belakang. Kita support. Kan kita gak bisa, kita gak tahu ilmunya. Dan kita melamar, bukan kita jual mahal, enggak. Karena yang rugi kita nih. Kalau beliau mah bisa ngajar, bisa nyampein ilmu, kita mau gimana? Jadi ada satu titik, apa yang bisa, gimana saya bisa terlibat biar saya dapat pahala. Tapi tentu saja hadirin sekalian, itu proporsional. Dan tidak menelantarkan kewajiban-kewajiban kita dan kewajiban kita untuk belajar. Karena jangan sampai kita sibuk di dunia dakwah, tapi kita gak belajar. Kita sibuk ngurus, tapi kita sendiri gak belajar. Berarti gak jujur sama Allah. Yang namanya investasi, orang cari duit. Begitu pembagian, dia gak dapat duitnya. Dia kan ngamuk hadirin, dia protes. Loh ini saya investasi buat dapat uang. Masa uangnya gak dapat? Nah sama. Kita misalnya aktif di dunia dakwah, kan untuk dapat ilmu. Yang lain bawa pulang ilmu, kita cuma bawa pulang capeknya aja. Karena sibuk sana, sibuk sini. Terus kita tenang-tenang aja. Berarti kita tujuannya bukan cari ilmu. Kalau kita cari ilmu, kita harus dapetin tuh ilmu. Jadi biar ilmu ini ngalir. Ini pahalanya gede banget. Gimana nih argo jalan terus hadirin. Nabi SAW bersabda, idza mata al-insan in qata amaluh illa min thalath, apabila seorang anak, seorang manusia atau anak Adam meninggal, seluruh amal ibadahnya terputus kecuali tiga kan. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir, wakaf dan lain-lain. Yang kedua, ilmin yang yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin saleh yada'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi ilmu nih, ilmu ngalir. Ngalir, ngalir terus pahalanya. Tapi tentu saja sebelum itu antum harus jadi penuntut ilmu dulu. Penuntut ilmu dulu. Konsepnya belajar baru masuk ke dunia dakwah. Makanya kan kalau kita belajar usulul thalathah kan, belajar ilmu dulu, baru beramal, baru dakwah. Itu hadirin, baru sabar. Masih ingat ucapan Sufyan Atsauri, ilmu itu lebih tinggi daripada harta. Otomatis fitnah ilmu lebih besar daripada harta. Maka kata Sufyan Atsauri, harus belajar adab dulu dan ibadah dulu selama 20 tahun. Dan angka 20 itu penekanan. Artinya kita harus persiapan dulu kalau mau bergabung, kalau mau mensupport, kalau enggak babak belur hadirin. Dakwah itu kan ada orang yang mau menjegal, mau memfitnah, atau kalau kita sukses, kena juga kita. Bisa kena riya, bisa kena sum'ah, bisa kena ujub, bisa kena sombong, habis tuh semua pahalanya. Makanya kita harus punya ilmu hadirin sekalian. Tapi ini penawaran yang sangat menarik. Karena argo jalan terus, argo jalan terus, argo jalan terus. Kalau kita bisa berada di sebuah kafilah dakwah. Tapi jangan kita buat sendiri. Al ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Dan kita awam di bidang ini. Likulli maidanin fursanuh. Kata para ulama, di setiap bidang ada pendekar-pendekarnya masing-masing. Ada kesatria-kesatrianya masing-masing. Maka apabila kita awam, kita berdiri di belakang ahlinya. Tapi sebelum itu kita harus kuatkan ilmu dan adab kita dulu. Kalau enggak bisa. Hancur hadirin, hancur. Karena bidang ini tidak mudah. Bidang ini butuh ilmu dan adab serta kesabaran. Allahu ta'ala alam bisawab. Tapi mulailah dari keluarga kita gitu loh. Mulai dari keluarga. Itu hal yang penting hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus belajar.
apalagi yang bapak-bapak atau yang teman-teman ikhwan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya ar-rijalu qawwamuna, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Dan Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan gimana cara jaga? Ali bin Abi Thalib mengatakan dengan diajarkan agama dan dididik tuh. Dididik, bukan didiemin aja, bukan dianggurin, dididik hadirin. Kalau enggak, kena kita pada hari kiamat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap Anda adalah pemimpin dan akan Anda tanya tentang orang-orang yang Anda pimpin. Anda akan ditanya tentang istri Anda, anak-anak Anda. Nah, yang jadi masalah kan banyak suami kan pakai ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa pas lagi marah doang. Kamu enggak tahu siapa pemimpin di rumah ini? Ya, nanya lagi. Ya tahu, Mas, gitu loh. Semua juga tahu Mas yang pemimpin. Ayat ini bukan untuk pas marah hadirin. Ayat ini itu mengandung konsekuensi. Anda harus didik. Anda harus ajarin tuh. Kalau enggak Anda habis pada hari kiamat. Allah Ta'ala alam bisawab. Kalian tuh bayangin ya. Kalau kita ajarkan istri kita. Lalu istri kita ajarkan anak-anak kita. Satu anak kita ngerti iman, ngerti tauhid, ngerti la ilaha illallah dari kita, berapa pahalanya tuh. Terus anak kita punya anak lagi, terus anak kita ngajarkan ajaran yang kita sampaikan ke cucu kita, akhirnya cucu kita bertauhid kepada Allah, berapa pahalanya. Lalu cucu kita nikah, lalu punya cicit, lalu cicit kita bertauhid karena ajaran kita, berapa pahalanya. Lalu cicit kita punya anak lagi. Namanya apa tuh cicit? Anak cicit. Lalu belajar la ilaha illallah lagi dari ajaran yang dulu kita ajarkan. Berapa pahalanya tuh? Terus anak cicit kita punya anak lagi. Siapa namanya tuh? Cucu cicit. Ya Allah. Lalu bertauhid lagi. Ya Allah, itu pahalanya hadirin. Itu kalau punya anaknya satu, lalu anak kita punya cucu satu, lalu cucu yang satu kita cuma punya cicit satu, anak lagi satu, lalu cicit kita hanya punya anak lagi satu, lalu cucu cicit kita hanya punya anak lagi satu, itu aja udah, ya Allah, untung tuh hadirin. Gitu. Itu kalau satu, kalau antum punya anak 17 gimana? Bayangin tuh, ya Allah, pahalanya. Gitu loh. Itu antum punya istri satu. Kalau antum punya empat gimana? Tapi harus bisa didik hadirin. Gitu loh. Harus bisa ngajar, kalau enggak sih jangan coba-cobalah. Iya benar. Kecuali kalau mau dibangkitkan dalam kondisi pincang. Gak apa-apalah Pak Ustadz pincang. Lu gak enak hadirin sekalian. Capek pada hari kiamat. Dan diazab nanti sama Allah. Kecuali jika Allah ampuni. Jadi coba pikirin deh. Ini luar biasa. Iya, itu yang kelima hadirin sekalian. Yang keenam. Sisinya adalah. Wali anna fi baqa'il ilmi ihya asyari'ah. Wa hifdhu ma'alimil millah. Karena dengan eksisnya ilmu, itu berarti menghidupkan syariat. Dan menjadi sendi-sendi atau pilar-pilar agama. Jadi ilmu itu menghidupkan syariat. Iya. Selama ilmu itu eksis, maka syariat pun akan hidup. Dan juga akan memfilter dari penyimpangan-penyimpangan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas bersama-sama, yaitu hadis yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu, yang mengemban ilmu ini dari setiap zaman adalah orang-orang yang adilnya. Sudah kita bahas itu. Sudah kita bahas. Apa makna orang adil? Siapa yang masih ingat? Orang yang adil.
Ya, belum tepat. Makasih. Antum. Hah? Apa? Apa? Iya, betul. Kenapa antum mau naik lagi? Adil adalah baik agamanya dan muru'ahnya. Nah, itu hadirin. Dan sampai lupa tuh. Dan tugas mereka kan adalah untuk meluruskan orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang membawa kebatilan, dan orang-orang bodoh. Itu kan. Makanya ilmu itu nama lain dari apa, ilmu itu berfungsi menjaga eksistensi syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ahli ilmu hilang, padam semuanya, hadirin. Ini penting, ini sangat penting. Itu harus kita upayakan gimana menjaga eksistensi agama kita. Makanya kan kata ulama, ilmu itu amanat. Ilmu itu amanat yang harus kita jaga bersama-sama. Bahkan karena ilmu itu amanat dan ilmu adalah menjaga kemurnian syariat, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya kata al-allamah Ahmad Syakir dalam muqaddimah Tahqiq Asy-Syi'r wa Syu'ara, hati kita tidak boleh sesak jika kita dikritik dan dibantah orang saat kita melakukan kesalahan. Itu hadirin. Kenapa? Karena ilmu adalah amanat. Kita belajar, kita saling berbagi ilmu, itu agar agama Allah dan syariat Allah itu tetap eksis. Maka jika kita melakukan kesalahan, harus ada yang luruskan. Karena kalau kesalahan itu dibiarkan, nanti agamanya gak eksis. Padahal kan tujuan utamanya apa? Salah satunya, agar ilmu, agar agama dan syariat itu apa, eksis, maka harus benar-benar terjaga originalitasnya. Begitu ada kesalahan dan diluruskan, dikritik dan dibantah, maka kita harus menerima, hadirin. Karena tujuan kita bukan pribadi kita, tapi agar syariat ini bertahan dan eksis. Makanya kata al-Imam Ahmad Syakir, "Fama dhaqa sadri bi syai'in min naqdin qat." Dadaku tidak pernah merasakan sesak karena kritikan-kritikan kepada diriku. Tidak ada satupun kritikan yang membuat dadaku sesak. Antum begitu juga dia gak akan dengar. Emangnya anak kecil peduli apa antum sut-sut-sut begitu? Anak kecil mah nangis-nangis aja gitu loh. Gitu loh. Dan kita kasih kesempatan orang tuanya untuk menenangkan. Jadi gak perlu sut-sut begitu. Dia gak peduli, hadirin. Dia gak peduli. Emang antum waktu kecil gitu? Lagi nangis kejar teman ayah antum gitu langsung, diam, dia lagi marah, kan gak ada, anak kecil mah gak peduli. Ya, kita lanjutkan. Kenapa? Karena ilmu itu amanah, kata Ahmad Syakir. Bal inni la ara anna dhiqa bin naqdi wa tasami alaihi laysa min akhlaqil ulama. Bahkan kata al-alama Ahmad Syakir, pakar hadis kita yang satu ini, beliau mengatakan, bahkan saya memandang sesaknya dada kalau dikritik, kalau diluruskan, itu bukan bagian dari akhlaknya ulama. Bukan, itu bukan akhlak ulama. Walaysa min akhlakil mu'min.
Dan itu bukan akhlak orang-orang yang beriman. Bukan. Innama huwal gururul ilmi. Sesaknya dada kalau kita dibantah atau dikritik karena kesalahan kita. Ini jelas kita salah. Lalu kita gak nyaman, maka itu bukti kita tertipu dengan ilmu. Wal kibriya il kadhibah. Dan itu kesombongan, kedustaan. Kesombongan hadirin. Lihat bagaimana ulama memandang ya. Karena kan ihya usyariah. Ini kan bukan tentang, bukan tentang saya, bukan tentang antum, bukan tentang ikhwan, bukan tentang akhwat. Kita lagi bicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita ada kesalahan, maka perlu diluruskan. Dan kita harus senang. Walaupun yang mengkritik gak punya adab misalnya. Yang mengkritik kasar, gak beradab. Tapi kalau substansinya benar, terima hadirin. Adapun dia gak punya adab, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu urusan dia. Allah kan pasti nanya dia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi kalau ada yang kritik antum atau membantah antum dengan cara yang kasar, yang gak benar, dia kan akan ditanya sama Allah. Tapi kewajiban antum terima kalau substansinya benar. Itu tadi kan, jangan lihat zohirnya. Zohirnya memang kata-katanya tajam banget Pak Ustaz, pedih banget. Udah lihat hakikatnya. Hakikatnya benar gak tuh? Benar sih Ustaz, ya udah terima kita. Itu sebuah amanat ilmiah. Sebuah amanat ilmiah. Dan itu membuat ilmu itu berkelas hadirin. Dan disitulah disebabkan ulama dimuliakan. Lihat Ahmad Syakir mulia hadirin sekalian. Siapa yang meragukan ilmunya Syekh Ahmad Syakir? Dan ini kuncinya. Hati saya tuh seneng-seneng aja kalau dibantah atau dikritik. Karena tujuan ilmu adalah memuliakan atau menjaga eksistensi agama atau syariat. Bukan menang-menangan. Bukan majelis kita lebih baik daripada majelis lain. Bukan. Tapi menjaga eksistensi agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan dengan demikian berakhirlah bab pertama. Dan masih ada waktu. Saya ingin menjelaskan sedikit perangkat-perangkat ilmu. Itu penting. Apalagi tadi kita bahas bahwa orang-orang berilmu itu melihat hakikat, bukan melihat zohir, apalagi tertipu dengan zohir. Nah, konsep ini kan gak mudah hadirin. Konsep ini gak mudah. Untuk bisa menguasai ilmu yang bermanfaat, kita harus punya perangkat atau alat. Dan ini dijelaskan para ulama diantaranya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Nantum catat, ini penting. Yang pertama, kalau kita mau menguasai ilmu, kalau kita mau sukses, mau pintar dalam melihat, karena melihat hakikat itu gak mudah. Yang pertama, kata beliau dan kata para ulama kita, kita harus punya Syekhun Fattah. Itu perangkat ilmu yang pertama. Syekh Fattah. Guru yang mampu membuka. Fattah itu dari Fatih. Jadi guru yang mampu membuka pintu hati kita. Mampu membuka sudut pandang kita. Mampu membuka paradigma berpikir kita. Mampu membuka cara kita melihat.
dan khususnya mata hati kita. Oh ini hadirin, ini penting. Guru yang bisa ngebuka. Contoh tadi, kalau kita lihat secara zohir, siapa yang mau dikritik hadirin? Siapa yang mau dibantah? Tapi lihat ketika seorang guru besar hadis bernama Ahmad Syakir membuka cara berpikir kita. Loh ini kan ilmu amanat, kata beliau. Anda kan belajar agar menjaga eksistensi agama. Anda belajar agar jadi lebih baik. Nah, kalau Anda salah, tujuan Anda ingin jadi lebih baik dan ini amanat, kenapa Anda kesal? Justru kalau Anda kesal, itu kesombongan. Kalau Anda kesal, itu keangkuhan. Kalau Anda kesal, itu tipuan, tertipu dengan ilmu. Orang kan jadi mikir, iya benar juga ya. Fatah. Gimana cara berpikir kita tuh dibuka gitu loh. Mata hati kita tuh dibuka. Kita butuh guru yang bisa membuka. Makanya kata Syekh Utsaimin, berguru adalah cara terbaik. Karena bisa jadi kita hanya belajar setengah jam dengan seorang guru, tapi untuk mengajarkan kita selama durasi setengah jam, itu beliau persiapannya misalnya harus satu minggu, hadirin. Ada gak? Ada, saya tahu. Masyaikh-masyaikh seperti itu. Seminggu persiapannya. Padahal materinya cuma setengah jam. Jadi setengah jam itu kita dapat intisari dari puluhan buku yang beliau baca. Itu kan jalan pintas. Dalam arti itu menyingkatkan waktu. Daripada antum suruh baca semua. Gitu loh. Antum baca Minhaj Syarah Muslim. Gimana antum baca 9 jilid, hadirin sekalian. Tapi jika kita punya guru yang bisa ngebuka, iya ya, iya benar ya. Ya harusnya kan begini nih. Kenapa gak kepikiran ya? Sering tuh kan kita bilang gitu. Kenapa anda gak kepikiran begitu? Itulah fungsi dari guru. Guru Syekh Fattah. Guru yang ngebuka mata hati kita dan cara berpikir kita. Oh, itu penting. Itu yang paling mahal, hadirin. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Yang kedua, aqlun rajjah, akal yang sehat, cerdas, dan mampu merenung dan mentadaburi. Jadi ini dari sisi murid, muridnya harus cerdas juga, harus punya akal yang sehat. Kita dapat guru yang jago tapi kita salah paham lagi, salah nyambung lagi, salah connect lagi, percuma hadirin sekalian. Gak nyambung-nyambung tuh. Gurunya kita ke kanan, kita ke kiri. Gitu loh. Guru lurus, kita muter balik. Ketinggalan udah iring-iringannya tuh. Gurunya lurus, dia muter balik. Gurunya kanan, lampu merah, dia ke kiri. Karena salah paham. Gak nyambung hadirin. Itu yang membuat kita gak dapat ilmu. Jadi harus akalnya yang rajah. Ini, jadi gurunya bisa ngebuka, muridnya memahami, ngerti, gak salah paham. Karena sekali lagi banyak yang atau sebagian gak nyambung dan akhirnya gak dapat ilmu. Yang ketiga hadirin sekalian, kutubun sihah, kitab atau buku yang valid, yang benar. Jadi harus ada buku hadirin, itu kata para ulama. Kita harus punya buku. Makanya kan kata Imam Az-Zuhri, orang yang ke kajian gak pakai buku, apa kata beliau tuh? Hah? Apa? Dzul, kehinaan hadirin, kehinaan. Dan begitu juga kajian itu butuh buku. Kenapa? Karena buku itu guidance, dia ngedunjukin, dia ngejaga gitu loh, dia ngejaga, dia membuktikan ini yang dibicarakan valid apa tidak gitu loh. Ada dasarnya atau enggak. Misal contoh,
Kalau misalnya kita nggak, tiba-tiba ada seorang ustaz mengatakan mentaati ulama hukumnya wajib, kan kita bingung nih dari kepalanya sendiri atau memang warisan dari para ulama. Tapi dengan kita baca buku, oh iya benar, Ibnu Jamaah bilang begini, menjelaskan begitu. Berarti ini warisan dari para ulama-ulama kita. Benar nih. Itu ngebantu. Dan ngebantu juga kalau salah bicara. Gitu loh. Ketika salah bicara. Oh, bukunya, oh ini salah. Jadi benar-benar ngebantu. Ngebuka. Kan sekali lagi, referensi kan awal dari semuanya. Kalau referensinya salah, semuanya salah, hadir. Kalau datanya salah, kebijakannya pasti salah. Data salah, sikap akan salah. Data salah, kita milih jalan juga salah. Gitu loh. Google Map antum salah, atau Waze antum salah. Salah juga tuh antum milih jalan. Jadi salah, gitu. Di ini merah semua gitu. Akhirnya antum gak jadi lurus, antum belok kanan. Kanan yang macet total. Lurus kosong gitu. Kan ada kejadian gitu. Jadi begitu data salah, semuanya salah. Jadi buku itu penting. Buku itu penting. Kalau kita mau maju, kita harus belajar dengan kitab dan guru dan akal yang sehat. Terus yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, mudawamatun wa ilhah. Belajarnya kontinu. Belajarnya kontinu. Mudawama, terus-terus. Bukan pekan ini datang, pekan depan cuti, lalu dua pekan lagi kirim salam sama ustadznya, lalu dua minggu lagi dinas, gimana mau dapat ilmu? Gak bisa. Minggu depannya ada kondangan, terus gitu loh. Gak akan bisa dapat ilmu. Ilmu itu harus continue, continue, continue, continue. Masih ingat kaidah man thabata nabat. Barang siapa yang thabat, yang tetap komit di sebuah majelis, dia yang akan tumbuh, dia akan berkembang. Itu hadir. Dan ilhah apa, terus menerus, terus nyoba, nyoba lagi, nyoba lagi, nyoba lagi gitu. Artinya kalau misalnya kita ingin bertanya kepada seorang ahli ilmu, datang lagi. Gak ada, pas saya gak ada, datang lagi. Gak bisa dilayani, datang lagi. Beliau gak punya waktu, datang lagi nanti. Beliau lagi sibuk, coba nanti datang lagi. Gitu. Tapi jangan di waktu-waktu yang mengganggu beliau. Tapi ilhah tuh datang terus, terus, terus, terus, gak ada bosan-bosan. Itu tuh, jadi harus continue. Harus continue. Gak bisa ngaji tuh loncat-loncat, gak bisa, hadirin. Sama, antum punya, sekali lagi, kita punya benih, kita tanam ke sebuah tanah, lalu minggu depan kita gali, kita pindahin tuh benih ke 10 meter berikutnya, tanam lagi. Dua minggu kemudian kita gali, kita ambil tuh benih, tanam ke 10 meter di sebelahnya. Lalu kita tanam, minggu depannya lagi kita gali, lalu kita ambil tuh benih, lalu kita tanam ke 30 meter ke sebelahnya. Tumbuh gak tuh? Mati ya hadirin. Bukan tumbuh, mati itu. Karena pindah-pindah, comot-comot gitu. Sama orang yang datang ke kajian A. Oh gak seru, pindah lagi ke kajian B. Oh gak lucu, pindah lagi. Ini ngebosenin, pindah lagi gitu. Gak bisa hadirin lah. Gak bisa. Lucu tuh boleh-boleh aja. Selama proporsional. Tapi itu bukan inti. Misalnya lembut itu bagus-bagus. Tapi itu bukan inti. Intinya kan ilmu. Mungkin karakter ustadz kita gak seperti itu. Tapi ilmunya mumpuni, istiqomah tuh hadirin. Itu yang perlu kita camkan. Itulah empat alat ilmu. Yang pertama tadi apa hadirin? Guru yang bisa ngebuka gitu loh. Ingat, ngebuka paradigma berpikir kita. Ngebuka hati kita. Bukan yang mengajak ke pribadi beliau. Bukan yang mengajak ke person beliau. Bukan.
Tapi yang ngebuka, oh ternyata kita harus ittiba ya. Oh kita harus beriman sama Allah. Kita harus taat. Dibuka. Karena sekali itu penting. Itu hal yang sangat penting. Terus yang kedua apa? Akalnya sehat. Akalnya nyambung gitu loh. Cerdas, bisa nangkep gitu loh. Gitu, jadi itu. Dikasih umpan lambung, disemes hadirin gitu. Itu kan kalau bahasa sekarang. Jadi nggak mau tahu dia. Oh, maksudnya ke sini, maksudnya ke sini. Yang ketiga apa? Kitabnya harus valid, jelas nih kitabnya apa nih gitu loh. Dan itu hal yang penting. Dan yang terakhir, continue gitu loh. Dan nyoba terus. Walau ta'ala misal kita buka sesi tanya jawab sebentar sebelum kita tutup. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apa hikmah Allah menciptakan makhluk yang bernama rasa sulit yang tidak ringan, yang melekat pada tiap proses memurnikan ibadah karena Allah, padahal saya pernah dengar bahwa Islam adalah agama yang mudah. Jazakallah khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, makan bubur itu mudah apa susah? Makan bubur. Mudah apa susah? Mudah. Kalau bubur apa? Bubur ayam komplit. Nah, pakai hati ampela. Mudah juga. Tapi kalau laqadarallah ada seseorang kena penyakit CA getah bening, makan bubur mudah apa sulit? Sulit hadirin. Sulit. Jadi jangan salahkan buburnya. Yang sedang sakit itu person yang makan. Sama Islam itu mudah. Inna hadad dina yusrun, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Tapi kan pertanyaannya, kita sehat apa sakit nih hadirin? Itu. Kita sehat atau sedang sakit? Berjalan itu mudah. Tapi coba orang yang sedang vertigo disuruh jalan. Berantakan hadirin. Jomplang, bukan salahkan berjalannya. Yang jadi masalah adalah dia sedang sakit. Sama, kaitannya kalau iman lagi sakit, semua susah. Semua susah. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa sulit yang tidak ringan. Rasa sulit yang tidak ringan itu relatif. Relatif. Relatif. 2 + 2 mudah apa sulit hadirin? Relatif mudah. Relatif. Kalau antum punya keponakan TK 0 kecil, susah tuh 2 + 2 gitu loh. Tapi kalau kita mudah. Nah, jadi sulit itu relatif. Sulit itu relatif. Gitu. Bangun jam 3 malam sulit apa tidak? Relatif gitu. Gitu. Kalau untuk nonton final champion mudah. Kalau untuk tahajud sulit. Nah, itu kan relatif. Jadi ini semua tentang relativisme hadirin sekalian. Tapi ini enggak berlaku di sini. Itu mungkin di sanalah. Ini enggak nonton final. Tapi tahajud juga enggak, sama juga hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah. Tapi sisi objektivitasnya adalah Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupan. Sesuai dengan kesanggupan. Itu yang pertama. Yang kedua,
sulit itu, sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi

Jadi rasa sulit yang tidak ringan itu sangat dipengaruhi dengan ilmu. Lalu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sudut pandang itu penting. Dan sudut pandang lagi-lagi kiblatnya ke ilmu. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Dan yang terakhir yang paling penting, ini ditentukan oleh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mudahkan, maka semua akan mudah. Maka kita harus minta, minta dan minta. Dan inilah salah satu hikmah dari rasa sulit, agar kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bermunajat kepada Al-Qawi, yang Maha Kuat, hadirin sekalian. Dan tidak mengandalkan diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah dan semua penuntut ilmu yang ada di sini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan begitu juga yang enggak ada di sini, semoga kita dilindungi oleh Allah semua. Menurut antum, umrah atau nikah dulu? Jazakallah khairan. Antum akadnya di Masjidil Haram aja. Oke tuh, masya Allah. Jadi umrah sambil nikah, gitu. Udah kan selesai. Lo kan al jama' aula minat tarjin amkan. Kaidah usul fikih apa? Menggabungkan dua dalil lebih didahulukan daripada memilih salah satunya. Jadi yang dikedepankan umroh dan nikah. Terserah mau di Masjidil Haram boleh, mau di Masjid Nurul Iman juga boleh, pokoknya dimanapun. Tapi kalau bisa di sana, ya coba aja di sana. Kalau misalnya harus milih, sebenarnya nggak harus milih sih umroh atau nikah. Karena kan kalau umroh atau nikah, larinya ke arah apa nih? Budgeting kan, ya nggak sih umroh atau nikah, larinya kan ke budget, benar gak sih? Iya kan? Habis mau kemana lagi? Nah, ya udah nikahnya budgetnya sedikit aja. Nikahnya gitu. Mungkin gak? Ini kan umrah atau nikah menjadi kendala kalau misalnya nikahnya puluhan juta gitu, apalagi ratusan juta, kendala. Tapi kalau nikahnya 3 juta, enak tuh hadirin. Nikah 3 juta. Nah coba. Tapi kalau maksudnya umroh dulu, jadi kita berangkat sendirian, atau nikah dulu nanti kita berangkat sama istri, ya yang paling cepat yang bisa dilakukan yang mana? Kalau apa namanya, antum sudah siap nikah, lalu calonnya ada, maka antum nikah terus berangkat secepat mungkin. Antum udah siap nikah, tapi calonnya gak ada. Ya antum umroh aja dulu. Ya abis gimana, antum gak ada calonnya. Gitulah. Walau ta'ala misalnya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberkahi keluarga Ustadz dan kami semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kemarin saya sebelum asar ketiduran dan ketika saya bangun sudah masuki melewati waktu maghrib. Bagaimana dengan sholat asar yang ketinggalan sampai melewati maghrib? Apakah bisa diqadha atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya dan nasihatnya buat saya agar istiqomah menjalankan kewajiban tepat waktu dan meninggalkan maksiat. Jazakallahu khair atas jawabannya. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, sholat begitu bangun. Nabi SAW bersabda, mana ma'ani sholat audasiyaha fal yusalliha idha dhakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa sehingga dia gak sholat di waktunya, maka hendaknya dia sholat begitu dia bangun atau begitu dia ingat, harus langsung sholat. Baru nanti ulama fikih berbeda pendapat tentang label dari sholat tersebut, nama dari sholat tersebut. Sebagian ada yang mengatakan qadha, sebagian ada yang mengatakan ada apa Pak Ustadz? Bukan ada apa,

0: gitu loh. Ada itu artinya mengerjakan ibadah di waktunya gitu loh. Jadi dan itu khilaf dalam masalah penamaan aja. Dua belah pihak mengatakan sholatnya sah dan itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat untuk istiqomah, sekali lagi yang pertama belajar dan harus terus belajar. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari secara semaksimal mungkin. Lalu kita beristighfar dan bertobat ketika kita ada khilaf. Lalu sekali lagi belajarnya bertahap, jangan diforsir. Sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan, barang siapa yang belajarnya sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Terus yang terakhir, kita butuh teman dan komunitas. Kita butuh teman. Allah Ta'ala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Afwan mau tanya, ana sedang dalam proses ta'aruf dengan surah Ahwat dan ana sudah istikharah, namun ana bingung karena di satu sisi kami diberi kemudahan seperti restu dari kedua orang tua kami, namun di sisi lain ana beberapa kali mimpi buruk tentang dia. Pertanyaan, mana yang merupakan jawaban istikharah ana ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jawaban istikharah itu bisa dari banyak hal. Tapi yang terpenting adalah kembali ke doa kita. Kan kita doanya, kalau ini yang terbaik untukku, untuk agama, dunia, saat ini dan masa depan, di dunia maupun di akhirat, faqdur huli, takdirkan, wujudkan ya Allah. Wayassir huli, mudahkan. Tumma ardini bih, lalu buat aku meridhoinya. Lalu kalau ini buruk, pasrifu anni wasrifni anhu waqdir ya khair haitukan es. Apa? Faqdur huli wa si'us, maaf kebalik. Kalau ini yang terbaik, faqdur huli, wujudkan, takdirkan. Wa yasir huli, mudahkan. Dan yang ketiga, thumma barik lifi, lalu berkahi ya Allah. Tapi kalau Allah tahu ini buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku dari dia, lalu ganti dengan yang lebih baik, thumma ardini bih, lalu buat aku ridho terhadap takdirmu. Ya udah, jalanin aja dulu. Kalau Allah tahu ini buruk, Allah akan palingkan. Kalau Allah tahu ini baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi poinnya, jamaah sekalian, istikharah kan baru satu perangkat, bukan seluruh perangkat. Sama, istikharah kan doa. Kalau kita cari rizki, hanya modal doa-doa, gak pernah bekerja, beraktivitas keluar dari rumah, ya gak bisa, hadirin. Sama, ini juga begitu. Ta'aruf tuh harus komprehensif, gak bisa hanya ngandelin istikharah begitu di apa namanya, merasa dari satu sisi lancar lalu lupa dengan konsep-konsep yang lain. Dan hadirin sekalian, banyak PR dalam masalah ta'aruf, banyak yang miss dalam masalah ta'aruf, maka harus hati-hati. Jadi poinnya adalah jalankan. Dan mimpi buruk belum tentu gitu loh. Antum waktu itu baca doa enggak waktu mau tidur? Jangan-jangan tuh gara-gara enggak baca doa mau tidur gitu loh. Jadi jalanin, kalau semua perangkat sudah sempurna, sudah fix, sudah maksimal dan semua dilancarkan, maka insya Allah itu jawaban. Tapi kalau belum, maka tidak. Saya rasa cukup sampai di sini. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Imran.
1: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
2: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
2: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
1: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad, benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimna al-mustaqdimina minkum wa laqad 'alimna al-musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa in kal'anata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.

0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
0: Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika biqit'in minal layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dhayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'mamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan." Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati la zalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.
1: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

0: Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.
1: وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: بالبينات والزبر

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari?
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati.

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: Kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

0: Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.
1: لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Bagi orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat, mempunyai sifat yang buruk, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi, dan Dia maha perkasa, maha bijaksana.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

0: dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.
1: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
0: Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus.
1: Walillahi ghaibus samawati wal ardh

0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum.

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepadanya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

0: Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
0: Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

0: الْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya, kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

0: الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ingatlah pada hari ketika setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberi balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.
1: وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ.
0: Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.

dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Dan sesungguhnya di akhirat, dia termasuk orang yang saleh.

Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.

Sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan

manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dapat melanjutkan kajian dari tafsir Al-Muyassar dan pembahasan kita masih pembahasan tentang surat Hud dan bismillah kita akan membahas ayat yang ke-18 di pagi ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 17 sampai ayat 18 dari surat yang mulia ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: pada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah. Ulaika yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka. Wa yaqulul ashhad. Dan para saksi akan berkata, haula'i alladziina kadzabu 'ala rabbihim. Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ala la'natullahi 'ala dzalimin. Ingatlah kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan kepada kita sekalian sejumlah sifat dari orang-orang kafir, di mana orang-orang kafir itu memiliki banyak sekali sifat. Di antara sifat mereka, mereka tamak dengan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka oleh sebab itu kemudian di ayat yang ke-15 dari surat Hud ini Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka. Man kana yuridu lahayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka niscaya akan kami berikan kepada mereka, ya, akan kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan di akhirat mereka tidak akan, dan di dunia mereka tidak akan dirugikan. Tetapi kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kelak kecuali api neraka. Wahabito ma sana'u fiha, dan akan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan. Wabatilu makanu ya'malun, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ini adalah salah satu sifat mereka, tamak terhadap kehidupan dunia, dijelaskan oleh Allah hukumnya. Kemudian juga di antara orang-orang kafir, mereka, ya, ada orang-orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini sifat mereka yang lain, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membantah sifat mereka ini di dalam ayat yang ke-17. Afaman kana ala bayyinati min rabbih wa yatluhu syahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang-orang yang ada mempunyai bukti yang nyata dari Rabbnya dan diikuti pula oleh seorang saksi dari Allah Azza wa Jal, dan sebelum itu telah ada kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Dan barang siapa di antara mereka, orang-orang kafir itu dan sekutu-sekutunya yang kufur kepada Al-Quran, maka nerakalah tempat yang diancamkan bagi mereka. Ini bantahan terhadap sifat mereka yang lain. Di ayat yang ke-18 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sifat orang kafir lainnya. Apa sifat orang kafir lainnya? Sifat lain dari orang-orang kafir yang sangat menonjol itu suka mengada-ada berdusta atas nama Allah. Jadi mengatasnamakan Allah Azza wa Jal. Itu kebiasaan orang kafir. Jadi kalau si penista agama saat ini seringkali mengatasnamakan, ya, Tuhan begitu, bahwa dia dijamin masuk surga, pasti dapat makan, pasti dapat rumah gitu ya. Ini ngatasnamakan Allah Subhanahu wa taala itu biasa. Karena memang kebiasaan orang-orang kafir semacam si penista agama itu memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, itu sudah menjadi karakter dasar mereka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini. Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang suka berdusta atas nama Allah Azza wa Jal. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Jadi ayat 18 ini adalah merupakan bagian dari rangkaian penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian tentang sifat dari orang-orang, ya, dari orang-orang kafir itu. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari Tafsir Al-Muyassar.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wala ahada adlama mimman ikhtalaqa 'ala Allahi kadhiban, ulaika sayu'raduna 'ala rabbihim yawmal qiyamah liyuhasibahum 'ala a'malihim wa yaqulul ashhadu minal mala'ikati wan nabiyyin wa ghayrihim هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا قد سخط الله عليهم ولعنهم لعنة لا تنقطع لأن الظلم الذي اقترفوه صار وصفا ملازما لهم.
0: قال المفسرون رحمهم الله ولا أحد أظلم ممن اختلق على الله كذبا. Dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim dari orang yang biasa melakukan kedustaan atas nama Allah. Ya. Wala ya'mal ulaika sayu'raduna 'ala rabbihim yaumal qiyamah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dihadapkan kepada Allah pada hari kiamat kelak. Liyuhasibahum 'ala amalihim, agar Allah menghisab amal perbuatan mereka. Wa yaqulul ashhadu minal malaikati wan nabiyina wa ghairihim, dan para saksi dari kalangan para malaikat dan nabi serta selain mereka akan berkata, haula'il ladina kadzabu ala rabbihim fid dunya. Mereka itu adalah orang-orang yang telah berdusta atas nama Rabb mereka semasa di dunia. Qad sakhitallahu alaihim, Allah telah murka kepada mereka. Wala'anahum la'natan la tanqati, dan Allah telah melaknat mereka dengan kutukan yang tidak terputus. Li'anna dhulman ladhi iftarafuhu sara wasfan mulaziman lahum, karena kezaliman yang mereka lakukan itu telah menjadi sifat yang telah melengket pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, wa man azlamu, dan siapakah yang lebih zalim. Ayat semisal ini di dalam Al-Qur'an banyak, ya, redaksi seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Wa man azlamu wa man ahsan, siapakah yang lebih zalim, artinya tidak ada yang lebih zalim, sudah diami sudah yang paling zalim, gitu ya, kata orang Sulawesi, sudah diami yang paling zalim, tidak ada lagi yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah. Karena orang yang berdusta atas nama Allah dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Kesyirikan itu sebuah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Ada enggak dosa yang lebih besar daripada dosa syirik? Ada. Yaitu dosa berdusta atas nama Allah. Karena kalau orang menyekutukan Allah, dia menjadikan sesuatu setara dengan Allah. Menjadikan orang lain atau makhluk lain setara dengan Allah. Tapi orang yang berdusta atas nama Allah, dia telah memposisikan dirinya, ya, telah memposisikan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengambil alih kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih zalim. Ya. Ibaratnya dia adalah Firaun, dia sendiri yang mengaku Tuhan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba." Dan siapakah yang lebih zalim? Para ulama mengatakan tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang musyrik, orang-orang kufar, mereka telah banyak berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sesembahan-sesembahan mereka, mereka mengatakan berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, dan seterusnya pada zaman orang-orang kafir Quraisy, bahwa para berhala ini adalah merupakan para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka mengatakan, Haulai syufa'auna indallah. Berhala-berhala ini adalah merupakan para pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Dari mana Anda mengatakan seperti itu? Tidak punya dalil. Maka itu berarti sebuah kedustaan yang mereka lontarkan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pernyataan orang-orang kafir juga, misalnya mereka mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah putra Allah, Uzair putra Allah, para malaikat anak-anak perempuan Allah. Ini juga adalah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti itu adalah orang yang paling zalim, dan tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengatakan hal itu. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-18 ini, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَوْا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ. Mereka itu adalah orang-orang yang akan dihadapkan, disidangkan di hadapan Rabb mereka, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul hisab. Ulaika alladhina yu'raduna ala rabbihim. Mereka itu orang-orang yang akan dihadapkan atau dipersidangkan, dihadapkan di hadapan Rabb mereka pada hari kiamat kelak. Wa yaqulul ashhad. Dan para saksi, ya, yang makhluk-makhluk yang akan diminta kesaksiannya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Al-Ashad dari kalangan para malaikat, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang beriman, dan bahkan seluruh apa yang ada di jagat raya ini semua akan menjadi saksi. Ya, karena benda-benda makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, tempat kita hidup, bahkan tubuh kita sendiri pada hari kiamat kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yaqulul ashhad, dan semua para saksi akan mengatakan saat itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, haula'il ladina kadzabu ala rabbihim. Di sini ada isim isyarah. Mereka inilah, gitu. Semua para saksi menunjuk. Semua saksi memberatkan dia. Ya, dan ini adalah kata-kata haula, ini adalah sebagai bentuk ihanah, sebagai bentuk penghinaan dari para saksi terhadap orang-orang kafir ini. Para saksi semuanya bersepakat mengatakan haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Mereka inilah yang semasa di dunia berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua saksi pada hari kiamat kelak akan mengutuk dan melaknat orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah tersebut. Mereka semuanya bersepakat mengatakan ala la'natullahi ala zalimin. Ketahuilah sesungguhnya kutukan Allah, ya, laknat Allah atas orang-orang yang zalim itu. Ya. Dan mereka tentu saja dikatakan orang-orang yang zalim karena mereka telah menempatkan, ya, keyakinan mereka yang salah. Zalim artinya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang semestinya mereka beriman kepada Allah, tunduk dan patuh kepadanya, tetapi orang-orang kafir itu justru mereka mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, dan bahkan bukan hanya itu, mereka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang mulia ini setara dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Safwan ibn muhriz bahwasannya beliau mengatakan, suatu ketika aku menuntun tangan Abdullah ibn Umar, tiba-tiba kemudian ada seseorang yang bertanya kepada Abdullah ibn Umar, kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fin najwa yaumal qiyamah, bagaimana anda telah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bisikan pada hari kiamat kelak. Kemudian Abdullah ibn Umar beliau mengatakan, innallaha yudnil mu'min fayadu'u alaihi kanafahu wa yasturuhu minan nas, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil seorang mukmin, orang yang beriman pada hari kiamat kelak, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tirainya sehingga orang yang beriman tadi tidak dilihat oleh orang lain. Jadi salah satu proses hisab yang akan terjadi pada hari kiamat kelak itu kan ada orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, ada orang yang masuk ke dalam neraka tanpa hisab, ya. Kemudian ada orang yang beriman yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara tersendiri, secara tersembunyi, dipanggil, ditutupkan tirai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala saat itu bertanya kepada orang yang beriman tadi, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui dosa ini yang telah engkau lakukan semasa di dunia? Ya. Kemudian mukmin tadi mengatakan, iya, aku mengetahuinya dan aku mengakuinya. Terus dosanya ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun kemudian terus mengakui dosa-dosa yang telah dilakukannya itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika telah melihat bahwa orang itu merasa dirinya akan binasa dan akan dimasukkan ke dalam neraka, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemaha pengasih dan kemaha penyayangannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman kepada orang beriman tadi, fa inni qad satartuha alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yaum, sesungguhnya aku telah menutupi keaibanmu ini semasa di dunia, maka pada hari ini aku akan mengampunimu. Kemudian setelah itu thumma yu'ta kitab hasanatihi, kemudian diberikanlah kepadanya catatan-catatan kebaikannya. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayaqulul ashhad, maka para saksi saat itu mempermalukan mereka, ya, dan mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, para saksi semua menunjuk orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan mereka mengatakan, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, mereka inilah yang telah berdusta atas nama Rabb mereka, ala la'natullahi ala zalimin, ketahuilah sesungguhnya kutukan Allah itu akan ditimpakan terhadap orang-orang yang zalim. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian makna ijmali atau tafsir singkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ayat 18 dari surat Hud ini. Wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bolehkah berzikir dengan menyebut asma Allah berulang-ulang, misalnya ya Rahman, ya Rahman, yang sering berzikir dengan cara tersebut di segala aktivitas saya? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, dan hanya milik Allah lah nama-nama yang maha sempurna itu. maka gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa kepada Allah. Ya, fad'uhu biha. Gunakanlah nama-nama itu untuk berdoa. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya disebut, tetapi dipakai untuk berdoa, dijadikan sebagai wasilah untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa mestilah mengandung makna dan kalimat yang sempurna. Tidak cukup kita memanggil nama-nama Allah dengan tanpa membentuk suatu kata yang melahirkan makna yang tidak sempurna. Misalnya kita yang mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi kita tidak menyebutkan apa yang kita inginkan. Karena penyebutan nama dengan tanpa kita menyebut atau merangkainya dengan kalimat yang sempurna, maka ini akan justru akan melahirkan satu bentuk penghinaan. Ya. Sama halnya misalnya kita memanggil seseorang yang bernama Abdullah misalnya. Kita hanya memanggil wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah, wahai Abdullah. Apakah itu pujian atau penghinaan? Pasti Abdullah yang dipanggil namanya ini, dia akan mengatakan, "Kamu mau apa?" gitu. Sekarang kita memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dalam sebagian wirid hanya disebutkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam dan seterusnya. Tanpa kita menyebutkan apa yang kita inginkan. Maka wirid seperti ini tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Nabi SAW, kita menyebutkan Asmaul Husna, lalu kemudian kita menyebutkan doa yang kita inginkan. Rasulullah SAW mengajarkan doa misalnya, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha mengurus hambanya, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini kan sempurna kalimatnya. Ya razaq urzukni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah aku rizki. Ini sempurna kalimatnya. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku. Ini sempurna. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ini kalimat yang sempurna. Ya. Adapun kemudian hanya menyebut nama-nama Allah, memanggil Allah dengan tanpa kemudian kita sekalian menyebutkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohon darinya, maka hal itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, apa doa yang diajarkan Nabi kalau kita akan masuk rumah atau masuk rumah baru? Syukran.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita memasuki sebuah rumah atau hendak singgah di sebuah rumah atau di sebuah tempat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau alaihi salatu wasallam mengatakan man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat atau hendak menghuni sebuah tempat. Singgah ini adalah baik dalam kurun waktu sebentar atau lama. Ya. Kemudian ia mengatakan, "A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq." Kemudian dia mengatakan, "Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atau berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari keburukan setiap apa yang dari keburukan setiap makhluk." Maka Nabi SAW bersabda, "Lam yadurrahu syai'un," maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun, "hatta yartahila min manzilihi dzalik," sehingga dia meninggalkan tempat itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Khawlah Ibn Hakim radhiyallahu ta'ala anha, sehingga kemudian doa ini adalah menjadi salah satu doa yang dibacakan oleh setiap muslim di saat dia singgah atau tinggal di suatu tempat. Ya, kita masuk ke dalam rumah, kita baca ini. Kita misalnya singgah di sebuah hotel atau penginapan, begitu kita masuk ke dalam kamar, maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka biiznillahi ta'ala kita akan terlindung dari keburukan seluruh makhluk. Sebagaimana juga diantara doa yang disunnahkan untuk diucapkan oleh seorang muslim tatkala dia masuk ke dalam rumah, ya, berdoa dengan doa yang diajarkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma inni as'aluka khairul maulidi wa khairul makhraji. Bismillahi walijna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna." Ya, ini pun adalah merupakan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Dengan menyebut nama Allah aku masuk dan dengan menyebut nama Allah aku keluar, dan aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami." Ya, ini juga adalah merupakan sebuah doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, apakah tidak boleh kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berwudu? Kemudian yang kedua, apakah setelah keluarnya mani diwajibkan bagi kita untuk mandi jenabah ataukah tidak? Syukran.
0: Bagaimana yang kedua?
1: Keluarnya mani.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Diperbolehkan bagi kita sekalian untuk membaca Al-Quran walaupun kita sekalian tidak dalam keadaan suci. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama rahimahumullah adalah menyentuh mushaf. Jadi perlu kita bedakan antara membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf ini yang tidak diperbolehkan. Membaca Al-Quran boleh dilakukan walau kita dalam keadaan tidak suci. Ya, baik menggunakan membaca Al-Quran dengan menggunakan hafalan yang kita miliki ala dhahril ghaib, atau membaca Al-Quran misalnya dari mushaf terjemah, ya, atau membaca Al-Quran dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita, ini diperbolehkan karena tidak mengambil hukum mushaf. Ini membaca Al-Quran walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu. Yang disyaratkan untuk berwudu itu adalah jikalau kita menyentuh mushaf, maka ini yang tidak diperbolehkan. Adapun kemudian apabila kita mengeluarkan air mani, apapun sebabnya, baik itu adalah karena hubungan suami istri atau karena muqaddimatul jima bercumbu dengan istri atau karena sebab yang lain, baik dalam keadaan disengaja atau tidak, sadar ataukah tidak, apabila terbukti telah terjadi inzal atau keluarnya air mani, maka kita diwajibkan untuk mandi junub. Ya, diwajibkan untuk mandi junub. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Lisan Anda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit, tetapi masuk dari pintu ghibah, coba masuk dari pintu hasad, itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak jaringan harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mauidhatil hasanah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Wa haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fa hiya ruju'un min makruh ila mahbub, fayatatadhamman amrayn: ترك للذنوب وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها وإقبال على الطاعة والتزام بها وعزم على الاستقامة عليها. فالتوبة لا بد فيها من الأمرين: الرجوع مما يكره الله والإقبال على ما يحبه سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان بهذه الصفة راجعا تاركا ما يكره الله محبا لما يأمر الله سبحانه وتعالى به فإنه يكون مفلحا حقا ونائلا سبيل المفلحين. ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mu'adh Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak seperti al-baghyu yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya, tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini

0: reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Abi Amr waqil Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam. Sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, jelaskanlah kepadaku Apabila

0: aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي مالك الحارث بن الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
0: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم.
0: Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan. mengingatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya Dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikit pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال. كان له أجر. رواه مسلم.
0: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
4: Ustadz menjawab,
5: "Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?"
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
8: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
9: Bagaimana hukum menggambar makhluk hidup dan itu menjadi mata kuliah? Itu dia musibah. Karena Nabi mengatakan asyadun nasi azaban yawmal qiyamah, sekeras-kerasnya siksa pada hari kiamat. Siapa? Al-musawwirin, orang-orang yang suka gambar makhluk bernyawa. Sambil dikatakan kepada dia, ahyu ma khalaqtum, ayo hidupkan yang kamu ciptakan itu. Bahkan kata para ulama, dan satu riwayat juga disebutkan, maka gambar-gambar itu akan ikut mengadab dia dalam api neraka. Yeah. Kenapa sih Ustadz dilarang menggambar makhluk bernyawa? Alasannya karena itu menyerupai ciptaan Allah, karena yang menghidupkan hanya Allah. Manusia tidak bisa menghidupkan, manusia tidak bisa memberikan roh. Makanya yang dibolehkan gambar gunung, gambar bunga, yeah, gambar apa yang sifatnya tidak bernyawa. Kalaupun antum mau gambar orang, ya nggak usah kepalanya, ya rambutnya aja, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, nggak ada telinga, nggak ada, udah sisanya nggak apa-apa. Ya.
10: Apakah boleh seorang yang baru hijrah memulai belajar dengan satu mazhab, misal mazhab Syafi'i? Maka jawabannya begini, ini larinya kepada pembicaraan fikih, ya. Nah, kalau seandainya dia niatannya, saya ingin menjadi penuntut ilmu dan nanti mengajar. Menuntut ilmu dan nanti mengajar. Maka silahkan dia pilih dua metode yang sudah saya sebutkan tadi. Belajar dari salah satu matan madhab atau belajar dari fikih hadis. Kitab fikih hadis. Kitab fikih hadis itu seperti apa? Seperti Al-Wajiz. Seperti Sahih Fikih Sunnah. Seperti Fikhus Sunnah. Dan seterusnya. Silahkan dia belajar itu. Tetapi kalau seandainya saya hanya ingin Ustaz untuk bisa mendalami diri pribadi, bisa mengamalkan, saya jadi beramal dengan yakin, dengan dalil, tapi tidak muluk-muluk cita-cita saya, maka belajar tadi dari kitab-kitab yang sudah saya sebutkan tadi. Itu sudah mencukupi. Karena tujuan dari belajar adalah bisa beramal secara langsung. Paham maksud saya?
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hukum menabung di bank konvensional. Ada beberapa ulama yang membolehkan dan memfatwakan bolehnya menabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan uang. Karena mengamankan harta itu termasuk maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuan besar kenapa syariah diturunkan, dan itu ada lima. Hifdzuddin, menjaga agama. Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Hifdzul mal, menjaga harta. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul irdi wal nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Jadi harta salah satu yang dijaga oleh syariat. Karena itu orang tidak boleh secara sengaja menyia-nyiakan hartanya. Dan karena itu pula orang diperbolehkan untuk mengamankan hartanya, meskipun bisa jadi ketika hartanya dititipkan kadang disalahgunakan oleh orang yang dititipi. Namun sisi keamanan dia lebih diutamakan, karena ini maslahat umum. Karena itu semacam Imam Abdul Aziz bin Baz, Syekh bin Baz, membolehkan nabung di bank ribawi dengan tujuan untuk mengamankan harta. Tapi kalau sekiranya Anda bisa merasa aman dengan uang yang disimpan di dalam rumah, tidak perlu ditabung, insya Allah itu pilihan yang lebih baik. Tapi kalau misalnya ini mengancam keamanan rumah, maka sebaiknya ditaruh di bank. Wallahu ta'ala alam.
11: Jika di hadis mereka ada yang bertentangan atau khilaf, apa yang harus dilakukan? Mungkin yang dimaksud adalah ketika hadis itu diperselisihkan derajatnya antara yang mengesahkan dengan yang menganggap itu dhaif. Kalau ini yang dimaksud, ya simpelnya begini. Misal ada hadis menurut Imam At-Tirmidzi, misalnya ya, hadis ini derajatnya hasan sahih. Menurut Syekh Al-Albani dhaif. Kita mau ikut siapa nih? At-Tirmidzi ataukah Al-Albani? Kalau kita ini orang awam, gak ngerti hadis, maka Syekh Albani ngajarin kita untuk taklid kepada yang paling dalam ilmunya di antara dua orang ini. Siapa yang paling dikenal lebih menguasai ilmu hadis? Imam At-Tirmidzi ataukah Syekh Al-Albani? Jelas Imam At-Tirmidzi. Ini contoh kasus ya. Kita gak tahu nih bagaimana kita mentarjih pendapat siapa yang benar ya, kita baca takhrij, gak mudeng juga takhrij. Apa itu artinya? Ya sudah, kita taklid saja kepada yang ilmunya dikenal lebih mumpuni di antara dua orang ini. Tapi kalau kita ngerti ilmu takhrij, bisa memahami hujah dan argumentasi masing-masing, ya kita pahami dulu, kita baca dulu mana yang lebih kuat, itu yang kita ikuti.
12: Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui apakah musibah yang datang itu apakah sebagai ujian atau teguran?
13: Ya, ahibati fillah. Sebenarnya musibah yang menimpa kita itu bisa jadi itu ujian yang mengangkat derajat. Ujian yang mengangkat derajat. Bisa jadi teguran yang menghapuskan dosa. Teguran ini juga bisa jadi azab. Jadi azab buat dia. Bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama, kita ini gak tahu apakah yang menimpa kita ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau teguran tadi yang jadi adab penghapus dosa. Terus sikap kita bagaimana? Karena kita ini banyak dosa, maka apapun yang menimpa kita, kita menyikapinya sebagai ujian dari Allah dan penghapus dosa buat kita. Tatkala kita menilai orang lain, nah di sini kita kalau melihat orang itu orang soleh, orang baik, kita ya Allah, orang itu diuji sama Allah, mau diangkat derajatnya insya Allah ya. Semoga Allah mengangkat derajat dia. Berbaik sangka sama orang itu. Jangan kalau melihat orang, oh kayaknya teguran ini buat fulan, banyak dosanya fulan ini. Tapi buat diri kita, bagaimana kita menganggap semua yang menimpa kita sebagai ujian dan sebagai teguran. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma yusibul mu'min. Tidak ada satupun musibah yang menimpa orang beriman. Min wasabin wala nasabin wala saqamin. Hatta alham ya hamba, rasa suntuk, bahkan duri yang menimpa dia, melainkan itu akan menghapuskan dosa-dosanya dan mengangkat derajat. Berarti dalam hal itu ada teguran dan ada ujian. Namun karena kita makhluk yang banyak dosa, tatkala terkena musibah, yang pertama kita ucapkan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Di sini dorongan untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, untuk memperbaiki dirinya. Apalagi disebutkan tidak ada musibah yang menimpa kecuali karena dosa. Kalau para nabi jelas, tapi kita siapa gitu. Jadi insya Allah musibah itu tetap kita menggabungkan. Kalau buat kita ya kita anggap itu teguran. Selalu kita anggap ini teguran dari Allah karena aku makhluk yang banyak dosanya. Tapi di sisi lain itu ujian kesabaran kita. Apakah kita bersabar, menerima, atau kita marah-marah. Karena kalau orang terkena musibah, terkena ujian ya, musibah yang bentuknya ujian, tapi dia nggak bersabar, maka jadi azab buat dia. Jadi dosa buat dia tatkala itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
15: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
16: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal Kendari. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, beberapa menitnya lalu kita telah selesai melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita seharusnya akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallah, namun qadarullah karena suatu dan lain hal, maka kajian di kesempatan ini diliburkan. Dan sebagai gantinya, sahabat teman, kita akan mendengarkan kajian ini dalam bentuk siaran ulang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk itu mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita agar apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi ladhi an'ama alayna bi ni'matil imani wal islam. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali mengawali aktivitas dan kegiatan kita dengan mengkaji kitabullah, dengan mengkaji pedoman hidup kita yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Pembahasan kita biidznillah taala akan mengawali pembahasan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 dari Al-Quranul Karim, dan kita akan mulai dari kajian ayat pertama. Sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ummuna Ibrahim yang akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع

0: خيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي، وهي نبي، اتق الله، bertakwalah kepada Allah. Wala tut'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman hakima, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, ayat yang mulia ini adalah merupakan ayat yang sangat agung, di mana Allah Azza wa Jal di ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang prinsip besar dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu prinsip takwa kepada Allah dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang menyimpang, baik dari golongan orang-orang yang kafir asli yang jelas-jelas kekafirannya, atau juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullah, mereka mengatakan: ya ayuhan nabi, dum ala taqwallahi bil amali bi awamirihi wajtinabi maharimih. Wahai nabi, istiqomahlah kamu di dalam bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wal yaqtadi bikal mu'minun, dan agar orang-orang yang beriman bersuri teladan kepadamu. Li'annahum ahwaju ila dhalika minka, karena sesungguhnya mereka lebih membutuhkan hal itu daripadamu. Wala tuti'il kafirina wa ahlin nifaq, dan janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Innallaha kana aliman bikulli syai', sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hakiman fi khalqihi wa amrihi wa tadbirihi, Maha bijaksana di dalam penciptaannya, perintahnya dan pengaturannya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji lafaz demi lafaz dari ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dengan panggilan yang mulia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi. Kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil beliau dengan namanya. Tidak dikatakan ya Muhammad, tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan gelar kenabian. Ya ayyuhan nabi, ini menunjukkan kemuliaan dan penghormatan Allah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita cermati di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut nama beliau, biasanya hanya dalam konteks menetapkan kerasulan. Tapi selain daripada itu selalu memanggil beliau dengan gelar dan jabatan. Ketika Allah Azza wa Jal memanggil Nabi SAW dengan namanya adalah tidak lain demi untuk menetapkan kerasulannya. Allah Azza wa Jal berfirman, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang lelaki di antara kalian, tetapi adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah memberikan pengarahan dan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ya sebutan nabi atau rasul. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik dan seterusnya. Ya, ini mengandung pelajaran bagi kita sekalian bagaimana kita harus beradab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak cukup kita menyebut Nabi Muhammad dengan namanya saja Muhammad. Sebagian penulis atau penceramah dia berpidato atau menulis dengan bahasa yang gersang, kering dari penghormatan. Ketika Muhammad pergi ke Taif, dia disambut dengan ya lemparan penduduknya. Kemudian Muhammad kembali ke Mekah. Muhammad ini siapa Muhammad ini? Ini tidak sepatutnya kita memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan nama kecuali ya dengan penghormatan. Di sini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ittaqillah." Perintahnya sangat jelas, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah merupakan perintah pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat yang mulia ini. Dan yang menarik, perintah ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya beliau merupakan manusia yang paling bertakwa. Manusia yang paling bertakwa disuruh untuk bertakwa. Ya, bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertakwa. Tentu tidak ada seorang pun yang memahami hal itu. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa? Karena perintah kepada nabi juga merupakan pelajaran bagi umatnya. Perintah kepada nabi sama dengan perintah kepada umatnya. Dan kemudian karena ketakwaan itu bukan merupakan sesuatu yang selesai setelah seseorang mencapai derajat tertentu. Kalau orang itu sudah sampai derajat tertentu, maka dia tidak perlu bertakwa lagi. Enggak seperti itu. Karena takwa itu sampai setinggi apapun derajat seseorang, ya tetap diperintahkan untuk bertakwa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sehingga datang kematian kepada kalian. Tidak seseorang kalau sudah sampai derajat sholah, sudah mencapai derajat kesalehan tertentu misalnya, lantas dia boleh untuk tidak bertakwa. Kalau dia sudah menjadi wali, lantas boleh tidak bertakwa. Sampai nabi pun anda, sekalipun anda nabi, itu tetap harus apa? Bertakwa. Ya ayuhan nabi, ittaqillah. Ya, tentu pengertian takwa sudah kita ketahui bersama, sering diulang-ulang oleh para khatib pada khutbah Jumat. Dan di antara pengertian takwa yang sangat terkenal adalah pengertian takwa, dan semoga ini adalah pengertian takwa yang paling indah, adalah pengertian takwa yang disampaikan oleh Talq ibn Habib rahimahullahu taala. Ia mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah wa an tatruka maharimallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa itu adalah engkau beramal dengan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap azab Allah. Ya, maka takwa itu bukan sekedar rasa takut, tetapi memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabah. Ya, ketakwaan itu harus didasari dengan ilmu, anta'mala bi ta'atillah, ya, ala nurin minallah, engkau beramal untuk mentaati Allah di atas cahaya Allah, artinya di atas ilmu, tarju sawaballah, untuk mengharapkan pahala Allah, wa antatruka maharimallah, engkau meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu. Jadi ketika seseorang dia tidak berzina, itu bukan karena tidak ada kesempatan, bukan karena tidak doyan, bukan karena lemah syahwat, tetapi ala nurin minallah, karena dia tahu ini dilarang oleh Allah. Takhaf iqaballah, karena dia takut terhadap azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu memiliki tiga unsur: ilmu, amal, dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Kita perhatikan ayat yang mulia ini, ada perintah dan ada larangan. Perintah takwa didahulukan sebelum larangan untuk mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, pertama ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, jangan mengikuti orang-orang kafir dan munafik. Ini menunjukkan bahwa takwa merupakan benteng yang menjaga seseorang dari pengaruh manusia yang menyimpang. Kalau orang itu dia sudah bertakwa, maka dia akan dibentengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pengaruh orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan orang-orang kafir dari ataupun dari orang-orang munafik. Ya, maka jika seorang mukmin itu benar-benar takut kepada Allah, benar-benar bertakwa kepada Allah, maka dia tidak akan mudah digoyah keimanannya. Dia tidak akan mudah ditekan oleh masyarakat. Dia tidak akan pernah goyah karena kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, tetapi dia akan tetap istiqomah. Ya, karena dia tahu bahwa keridhaan manusia itu adalah harus di bawah keridhaan Allah. Artinya keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih tinggi daripada keridhaan makhluk. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafiqin, dan janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini pun larangan yang sangat penting dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Ketaatan di sini adalah ketaatan dalam perkara yang bertentangan dengan syariat. Ya, karena mengapa tidak boleh mentaati orang kafir dan orang munafik yang bertentangan dengan syariat? Karena mereka memiliki agenda. Ya, ada agenda besar yang sudah dibuat dari sejak zaman iblis untuk memalingkan orang-orang yang beriman. Apa agenda terselubung mereka? Agenda terselubung orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 89. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, mereka menginginkan agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka menjadi kafir, sehingga sama-sama kafir dengan mereka. Itu agenda mereka itu. Ya, oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam ayat yang lain, ya, tentang masalah ini, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah rela sehingga kalian mengikuti agama mereka. waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Mereka menginginkan jika kalian kafir seperti mereka sehingga bersama-sama dengan mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul kemudian pertanyaan, kalau begitu kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka. Ya. Ya, kita katakan tidak seperti itu juga. Karena Islam itu adalah agama yang baik. Ya, selalu mengajarkan kebaikan kepada kita, kepada siapapun. Ya, yang tidak boleh itu kita mentaati mereka dalam perkara yang bertentangan dengan wahyu. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, maka kita tetap diperintahkan. Sebagaimana di dalam surat Al-Mumtahanah di ayat 8, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian berbuat adil, berbuat baik kepada mereka. Ya. Jadi ada perbedaan antara albirru wal ihsanu wal adl, menegakkan kebaikan, ya, kebajikan, melakukan kebajikan, dengan at-ta'ah wal ittiba' fil batil, mentaati mereka dan mengikuti mereka dalam kebatilan. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut dua kelompok ini, wala tuti'il kafirina wal munafiqin? Karena kedua kelompok ini memiliki karakter yang berbeda. Al-kafirin adalah mereka orang-orang yang menampakkan kekufuran dengan terang-terangan. Mereka tidak menerima Islam, mereka menolak Islam. Tetapi orang-orang munafik, mereka ini lebih berbahaya karena mereka menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Karena oleh sebab itu mereka jauh lebih berbahaya. Dan di akhirat pun hukuman orang munafik lebih berat daripada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 145, ya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka paling bawah dan mereka tidak akan mendapatkan penolong pun juga, seorang penolong pun juga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahzab ini turun pada masa yang sangat berat. Ketika kaum muslimin saat itu menghadapi ujian dan cobaan dalam perang Ahzab. Ya. Mereka sedang menghadapi ujian di Madinah, menghadapi dua kelompok besar ini. Kelompok orang-orang kafir yang tergabung dengan Al-Ahzab yang mengepung kota Madinah, terdiri dari berbagai macam suku kabilah yang melawan Islam. Kemudian bahaya yang kedua yang menimpa Madinah saat itu yang mengancam kaum muslimin adalah bahaya orang-orang munafik dari dalam kota Madinah sendiri. Pengikut Abdullah ibn Ubay dan kawan-kawan, ya, sehingga dalam keadaan seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan adanya keteguhan gitu, musuh dari dalam, musuh dari luar. Maka oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan arahan oleh Allah, ya ayuhan Nabi ittaqillah, wahai Nabi bertakwalah engkau kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, wala tuti'il kafirina wal munafikin. Jangan pernah mengikuti orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan biarkan tekanan eksternal dan kerusakan internal mengubah prinsipmu wahai Rasulullah. Tetaplah istiqomah. Tetaplah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat yang mulia ini dengan firman-Nya, "Innallaha kana aliman hakima." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sebuah kalimat penutup yang sangat indah dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dua nama, Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha mengetahui, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana dan siapa orang-orang yang benar-benar ikhlas, siapa orang-orang yang menyembunyikan kemunafikan, siapa orang yang menipu, siapa orang yang bersabar, siapa orang yang kafir, siapa orang yang mengikuti hawa nafsu, siapa orang yang teguh di atas kebenaran. Innallaha kana aliman hakima. Al-Hakim dalam Maha bijaksana. Semua perintah Allah memiliki hikmah. Semua larangan Allah memiliki hikmah. Semua ujian dan cobaan, termasuk pada perang Ahzab, ini memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan terkadang manusia belum memiliki hikmah dari sebuah peristiwa, tetap pasti itu memiliki hikmah. Tetap kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha bijaksana. Ya. Oleh sebab itu seorang yang beriman dalam semua keadaan, ketika dia menyikapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, selalu dia mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Mengapa demikian? Karena dia tahu dalam setiap perintah dan dalam semua larangan di dalamnya pasti ada hikmah, tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu dia selalu mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu taala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizahullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk Ki.
4: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absen kan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
8: Absen kok dititip? Emang just tip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Hadirat as-sada, yurja al-intibah.
10: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam.
10: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Sahabat muat yang dirahmati oleh Allah, baru saja kita telah bersama-sama ya mendengarkan siaran ulang dari kajian Tafsir Al-Muyassar di pertemuan sebelumnya. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa memberikan tambahan ilmu, nasihat, dan juga pengingat bagi kita semua untuk menjalani hari ini dengan lebih baik. Dan selanjutnya, ikhwat taliman dimanapun Anda berada, dari ilmu yang telah kita dengarkan tentu bukan hanya untuk kita pahami saja ya sahabat semua, tetapi bagaimana untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan setelah kita mendengarkan kajian, mari kita sempurnakan pagi kita dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita ya sahabat muat itu akan menjadi lebih tenang ketika senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
14: Adzkarus Sabah. Adzkarus Sabah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: 94.3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Wadi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Simak dan dengarkan Din Podcast.
6: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
7: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
5: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizahullah.
7: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
6: ya,
7: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin,
6: yang tidak enak-enak lah orang-orang.
7: Iya, semua, bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
6: Nah, itu dia.
7: Ya, ujian.
5: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Mu'adz bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
9: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan di pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat teman dimanapun Anda berada ya, Masya Allah, senang sekali rasanya kembali di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa nih untuk menemani rodengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin. Tepatnya di penanggalan 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 31 Agustus 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian ya hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan selamat pagi ya sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Senin pagi sudah datang lagi nih ya kan. Bagaimana nih kabarnya sahabat-sahabat hari ini ya, Masya Allah, semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya siap nih untuk menjalani aktivitas dengan penuh energi, Masya Allah. Dan bagi sahabat muat yang pagi ini sudah mulai untuk berangkat bekerja, membuka tokonya mungkin, atau mungkin sedang duduk santai menikmati secangkir kopi dan juga sarapan ya, Masya Allah, nikmati pagi ini ya dengan sebaik-baiknya sahabat muat. Apalagi pagi ini tuh cuaca di kota kita tercinta ya kan, Masya Allah, kota Kendari itu cukup bersahabat sahabat muat, karena BMKG sendiri itu memperkirakan sejumlah wilayah kota Kendari itu mengalami cuaca cerah pada hari ini sahabat muat. Jadi matahari sudah siap nih untuk menemani aktivitas kita sejak pagi hingga sore hari seperti itu. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang perlu kita ingat ya, bahwa kalau cuaca cerah dan juga jalanan itu mulai ramai, jangan sampai semangat kita malah bikin kaki kanan atau tangan kanan itu terlalu berat atau terlalu kencang menekan gas ya. Jangan seperti itu sahabat-sahabat, karena bahaya. Bagi sahabat-sahabat yang sedang berkendara, tetap ya utamakan keselamatan, gunakan helm bagi sahabat-sahabat yang menggunakan motor, dan menggunakan sabuk pengaman bagi sahabat-sahabat dan penumpangnya yang menggunakan mobil tentunya. Dan yang paling penting, jaga jarak aman serta jangan main handphone ketika berkendara ya sahabat-sahabat, itu yang paling penting. Dan ada satu prinsip sederhana yang perlu kita tanamkan dalam diri kita bersama ya sahabat-sahabat, bahwa lebih baik terlambat beberapa menit daripada sampai tujuan dengan tergesa-gesa dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain seperti itu. Dan yang kota liman dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara tentang hari Senin ya, karena memang Senin itu identik dengan bagaimana kita memulai kembali aktivitas setelah kita menikmati akhir pekan. Tapi bagaimana sahabat muat kalau kita mulai pekan ini tuh bukan hanya dengan semangat bekerja, melainkan dengan semangat mencari peluang, ya kan? Karena kadang-kadang ya sahabat muat, peluang usaha itu tidak selalu datang dalam bentuk sesuatu yang mewah dan juga rumit, tapi bisa jadi peluang tersebut itu ada di sekitar kita, sesuatu yang selama ini tuh kita anggap biasa saja ya kan, bahkan mungkin sering kita lihat setiap hari. Dan coba deh kita perhatikan sahabat teman di dunia pertanian, misalkan ada tanah ya kan, ada tanaman, ada petani, dan tentu saja ada kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan bercocok tanam, dan salah satunya adalah pupuk. Nah tentu kita semua sudah tahu ya kan seperti apa sih pupuk sebenarnya itu. Dan menariknya sahabat teman, pupuk itu bukan hanya berbicara tentang kebutuhan pertanian, tapi ternyata dari kebutuhan tersebut sahabat teman itu bisa muncul sebuah peluang usaha yang bisa dibilang itu cukup menarik sahabat teman untuk dilirik oleh para pelaku UMKM. Nah insya Allah di kesempatan pagi ini sahabat teman, kita akan membahas bagaimana pupuk organik ini dapat menjadi peluang bisnis ya Masya Allah, bukan sekedar sebagai alternatif bagi petani, tetapi juga sebagai sektor usaha yang sudah melibatkan banyak pelaku usaha dan juga tenaga kerja. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi, sebutan informasi dan tips di pagi hari.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, sobat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah kita singgung bersama tadi sebelumnya ya, bahwa memang ternyata kebutuhan di sektor pertanian itu sobat muat bisa membuka peluang usaha yang cukup menarik, dan salah satunya adalah bagaimana pupuk organik. Lalu pertanyaannya sobat muat, seperti apa sih sebenarnya peluang pasarnya dan seberapa besar ya kan prospek bisnisnya untuk UMKM, serta apa saja sih sebenarnya yang perlu diperhatikan sebelum memulai usaha ini? Nah, di kesempatan ini sobat muat, kita akan membahas mengenai analisis pasar dan prospek bisnis bagi UMKM pertanian. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
13: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Ya, sobat muat dimanapun Anda berada, kalau misalkan ya di artikel sebelumnya kita tuh banyak nih ya kan membahas soal pupuk bersubsidi dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Tapi di kesempatan pagi ini sobat teman, insya Allah kita akan beralih nih ke sisi lain, yaitu bagaimana sih sebenarnya kalau kita yang justru memproduksi pupuknya. Nah, ternyata sahabat teman, pupuk organik itu bukan cuma alternatif ya bagi petani yang ingin mengurangi ketergantungan pada kuota subsidi, tapi juga bagaimana peluang usaha yang sudah terbukti menyerap puluhan ribu tenaga kerja di Indonesia sahabat muat. Dan ini merupakan sebuah sinyal ya bahwa memang sektor ini tuh layak dilirik serius oleh UMKM pertanian. Nah, HIMPO, sahabat muat, yang merupakan singkatan dari Himpunan Mitra Produksi Pupuk Organik Indonesia itu mencatat ya bahwa 136 anggota mitra produksi Petroganik pada tahun 2024 itu dengan total kapasitas produksi mencapai 860 ribu ton sahabat muat per tahun ya, dan menyerap sekitar 66 ribu tenaga kerja. Masya Allah, jumlah yang cukup besar ya sahabat muat. Dan sebagian besar pabrik pupuk organik di Indonesia itu berskala UMKM ya, yang dikelola investor lokal yang tersebar di berbagai provinsi, bukan dikuasai oleh segelintir perusahaan besar ya yang terpusat, bukan seperti itu. Lalu produk pupuk organik ini itu punya standar mutu resmi ya sobat-sobat, lewat SNI nomor 7763/2024 yang menjadi acuan wajib bagi produsen yang ingin bermitra dengan program pemerintah. Nah, selain jalur bersubsidi atau petroganik tadi ya, ada juga nih sobat-sobat jalur non-subsidi yang melayani permintaan pasar mandiri seperti petani organik dan juga pelaku urban farming yang tidak bergantung pada alokasi pemerintah. Nah, sobat-sobat dimanapun Anda berada, kemudian kita masuk nih ke pertanyaan, kenapa sih pupuk organik ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan? Nah, sahabat teman dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui ya sahabat teman bahwa permintaan pupuk organik itu didorong oleh dua arus yang saling memperkuat. Di satu sisi, kesadaran konsumen terhadap produk pertanian yang lebih sehat dan juga ramah lingkungan sahabat teman itu terus meningkat, masya Allah, yang mendorong petani itu beralih sebagian dari pupuk kimia ke pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Tapi di sisi lain juga ya sobat muat, ketersediaan bahan baku di Indonesia itu sangat melimpah, yaitu ada kotoran ternak, limbah pertanian, dan juga sampah organik rumah tangga itu bisa diperoleh dengan biaya rendah tentunya, sehingga struktur biaya produksinya itu relatif kompetitif dibanding banyak sektor usaha lain. Dan tren ini juga sobat muat itu sejalan ya dengan proyeksi industri secara global, di mana ya pasar pupuk organik itu diperkirakan tumbuh signifikan pada tahun 2026 seiring pergeseran preferensi konsumen ke produk bebas bahan kimia dan juga dukungan kebijakan pertanian ya sobat muat yang berkelanjutan di berbagai negara tentunya. Dan meski angka pasar global ini tuh perlu dilihat sebagai gambaran arah tren dan juga bukan proyeksi khusus Indonesia ya sobat semua, tapi sinyal itu cukup jelas kok. Permintaan yang tumbuh dan biaya input yang terjangkau itu membuat sektor ini terus menarik nih pelaku usaha baru, termasuk UMKM pertanian yang sebelumnya itu hanya berperan sebagai konsumen pupuk saja seperti itu. Dan sahabat teman dimanapun Anda berada, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui dulu ya seperti apa sih skala produksi dan juga serapan tenaga kerjanya. Yang dimana ya skala industri pupuk organik di negara kita tercinta Indonesia itu sebenarnya sudah cukup besar sahabat teman, meski jarang disorot dibanding isu pupuk kimia bersubsidi. Nah, Himpo yang telah kita bahas tadi, asosiasi yang menaungi mitra produksi pupuk organik, itu mencatat 136 anggota aktif pada tahun 2024 dengan kapasitas produksi kolektif mencapai 860 ribu ton per tahun, sahabat muat. Dan serapan tenaga kerjanya itu sekitar 66 ribu orang. Masya Allah, banyak sekali ya, sahabat muat. Dan dijual, maksud kami, di luar jalur petroganik bersubsidi, Himpo juga itu menaungi produsen pupuk organik non-subsidi, sahabat muat, yang melayani pasar mandiri yang tersebar di beberapa koordinator seperti ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ya kemudian Banten, Lampung hingga Kalimantan Barat. Dan sekali ini itu menunjukkan sobat muat bahwa industri pupuk organik itu bukan sekedar usaha sampingan skala kecil ya, melainkan sudah menjadi mata rantai ekonomi yang cukup signifikan di sektor pertanian nasional. Nah, sobat muat, setelah kita mengetahui seperti apa sih skala produksi dan juga serapan tenaga kerja, sekarang kita beralih nih ke model bisnisnya, yaitu dari produksi skala rumahan hingga kemitraan petrogani. Nah, sobat-sobat, bagi UMKM pertanian sendiri yang tertarik masuk ke sektor ini, ada dua model bisnis utama, sobat-sobat, yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama ada model kemitraan produksi petroganik bersubsidi, yang dimana produsen bermitra dengan pemerintah untuk bagaimana memenuhi alokasi pupuk organik bersubsidi nasional. Dan perlu kita ketahui bahwa model ini tuh menawarkan kepastian pasar lebih tinggi, ya sobat-sobat, karena memang permintaan itu dijamin program pemerintah, tapi juga terikat pada standar mutu SNI dan juga mekanisme harga yang diatur, sehingga margin keuntungan itu cenderung lebih stabil namun terbatas, seperti itu. Dan yang kedua ada model produksi non-subsidi yang menyasar pasar mandiri seperti petani organik atau mungkin penghobi tanaman hias, atau bisa juga komunitas urban farming, yang dimana model ini tuh lebih fleksibel dari sisi harga dan juga skala produksi ya sobat semua. Tapi juga berarti pelaku usaha itu harus membangun jaringan distribusi dari basis pelanggan sendiri tanpa jaminan serapan dari program pemerintah, seperti itu. Nah, sahabat teman, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari sisi skala usaha ya, para pelaku baru itu tidak harus langsung membangun pabrik besar ya kan untuk masuk ke sektor ini, tidak seperti itu. Tapi bagaimana produksi kompos atau pupuk organik cair atau yang disingkat POC skala rumahan dengan modal relatif kecil ini bisa menjadi titik masuk awal, sahabat teman, sebelum secara bertahap itu naik kelas ke produksi skala pabrik dan mengejar sertifikasi SNI jika ingin ya menyasar kemitraan dengan program pemerintah, seperti itu. Pendekatan bertahap ini tentu ya sahabat-sahabat membantu UMKM itu pertanian menguji pasar dan juga menyempurnakan kualitas produk sebelum berinvestasi lebih besar ya kan pada mesin dan fasilitas produksi, seperti itu. Nah, ikut aliran sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai implikasi bagi UMKM pertanian, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu sahabat teman, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Raden dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
15: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
16: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru di situ, bagus-bagus barangnya.
15: Oh iya, betul.
17: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga.

0: Akbar.
1: Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita sekalian dalam kajian dari kitab Sahih Bukhari.
2: Bacaan Al-Qur'an yang jernih, suara azan yang menggema, kajian Islam yang mudah didengar. Semuanya membutuhkan sarana yang baik. Saat ini Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari sedang berikhtiar melakukan peremajaan sound system masjid agar setiap lantunan ayat suci, nasihat dan syiar Islam dapat terdengar lebih jelas dan nyaman oleh seluruh jamaah. Mari jadikan kesempatan ini sebagai investasi akhirat Anda. Insya Allah, setiap rupiah yang Anda infakkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir selama fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh ribuan jamaah. Salurkan infak terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7354255329, 7354255329, atas nama Masjid Mu'adz bin Jabal Kendari. Untuk konfirmasi, silakan hubungi 0852-8171-0906, 0852-8171-0906. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita dan menjadikannya pemberat timbangan amal di hari kiamat.
3: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
3: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
5: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
3: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
7: Radio Mu'adz bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama Radian tentunya dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Masya Allah, tadi kita telah membahas ya sahabat teman mengenai beberapa pembahasan menarik mengenai prospek bisnis bagi UMKM pertanian ya di awal tadi, mengenai kenapa pupuk organik itu menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan, lalu kemudian skala produksi dan juga skala rumah tangga kemitraan petroganik sih seperti apa tadi kita telah bahas juga. Dan di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mengenai implikasi bagi UMKM pertanian sahabat-sahabat. Nah, ketika masuk ke bisnis pupuk organik itu perlu kita tahu bahwa membuka beberapa peluang konkret nih bagi UMKM pertanian. Yang pertama ini adalah memberi jalur diversifikasi usaha bagi pelaku yang sebelumnya sahabat muat itu hanya menjadi petani atau distributor hasil tani, sehingga tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan. Lalu yang kedua sahabat muat, karena bahan baku itu bisa diperoleh dari limbah pertanian atau peternakan setempat, maka usaha ini juga sahabat muat itu berpotensi menciptakan yang namanya siklus ekonomi lokal, yaitu limbah yang tadinya dibuang ya kan justru menjadi input produksi bernilai jual seperti itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dengan skala industri yang sudah terbukti menyerap puluhan ribu tenaga kerja ya kan, sektor ini juga itu sahabat muat membuka peluang kemitraan dan juga penyerapan tenaga kerja lokal bagi UMKM yang ingin berkembang lebih besar dari skala rumahan. Nah sahabat muat, meski meski peluangnya memang menjanjikan ya sahabat teman, tapi kita tetap perlu nih untuk mempertimbangkan beberapa risiko karena kebijakan subsidi pupuk organik itu pernah dihentikan pada periode tahun 2021-2022 yang bisa dibilang itu sempat mengancam puluhan ribu pekerja ya di sektor ini kehilangan mata pencariannya, yang menunjukkan bahwa memang model bisnis yang terlalu bergantung pada subsidi pemerintah itu membawa risiko fluktuasi kebijakan yang cukup nyata sahabat teman. Itu perlu kita ketahui. Karena itu pelaku usaha yang ingin masuk ke jalur petroorganik bersubsidi sebaiknya ya sahabat teman itu tidak menjadikan subsidi sebagai satu-satunya sumber pendapatan, melainkan ya tetap membangun basis pasar non-subsidi sebagai penyeimbang. Nah, selain itu juga sahabat teman, persaingan ya di segmen non-subsidi bisa dibilang itu cukup ketat karena memang banyak produsen kecil yang bermain di pasar yang sama, sehingga diferensiasi produk dan kualitas konsisten jadi kunci bertahan seperti itu. Tantangan operasional seperti misalkan pengendalian bau saat proses fermentasi, konsistensi mutu bahan baku dari sumber yang bervariasi, serta bagaimana kebutuhan lahan yang cukup luas untuk memproses pengomposan juga perlu untuk diantisipasi sejak perencanaan awal usaha sahabat teman. Terutama nih ya bagi UMKM pertanian yang berlokasi di area padat penduduk di mana isu bau dan juga sanitasi itu bisa memicu keluhan warga di sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Nah, sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisnis pupuk organik memang ini menawarkan kombinasi yang jarang sekali ditemukan ya di sektor lain. Ini mana permintaan yang terus tumbuh, bahan baku yang melimpah dan juga dukungan kebijakan yang meski pernah berfluktuasi ya, kini kembali diperkuat lewat standar mutu resmi. Namun sahabat teman ya, seperti sektor usaha lainnya, keberhasilan itu tetap bergantung pada yang namanya eksekusi, kualitas produk yang konsisten ya kan, lalu kemudian pengelolaan operasional yang rapi dan juga bagaimana kepatuhan terhadap standar mutu jadi pembeda antara usaha yang bertahan dan juga yang tidak. Dan bagi sahabat muat ya mungkin tertarik ya untuk masuk ke sektor ini, langkah selanjutnya adalah bagaimana memahami sisi legalnya terlebih dahulu ya sahabat muat sebelum mulai produksi. Itu yang perlu kita ketahui bersama di kesempatan yang berbahagia ini. Dan sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita pagi ini mengenai peluang usaha pupuk organik yang ternyata ya Masya Allah punya pasar dan juga prospek yang bisa dibilang tuh cukup menarik nih untuk dikembangkan. Dan dari sini kita belajar juga sahabat-sahabat bahwa peluang usaha itu seringkali muncul dari kebutuhan yang ada di sekitar kita ya kan, tinggal bagaimana ya kan kita jeli melihatnya, mau untuk belajar dan juga berani untuk mencoba. Jadi bagi sahabat muat yang sedang merintis usaha atau mungkin sedang mencari ide bisnis, jangan pernah berhenti ya sahabat muat untuk mencari peluang, tetapi tetap lakukan perhitungan dengan matang, lalu kemudian bagaimana memahami kebutuhan pasar dan utamakan kualitas. Dan sahabat teman, semoga pembahasan pagi ini bisa menambah wawasan kita sekaligus memberikan inspirasi bagi kita semua dalam melihat peluang usaha. Demikian sahabat teman, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muasbin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Assalamualaikum.
10: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: Apa kita bikin?
9: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh, iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
11: Itu di Jog Mega Suara yang di Mandonga di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Banyak juga tuh mobil saya masuk di situ.
12: The Jok Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jok Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jok Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
21: Gimana rasa nasi kebulinya?
22: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
21: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
22: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
12: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
23: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
12: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
24: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM
25: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
8: Sahabat teman dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melewati pagi kita dengan berbagai aktivitas tadi, sekarang Radin mau mengajak nih kepada kita semua untuk kita meluangkan kembali waktu kita sejenak untuk mendekat kepada Al-Quran. Karena tentu kita semua sudah tahu betul bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tapi juga bagaimana menjadi petunjuk dan juga penenang bagi hati kita. Maka di pagi yang berbahagia ini, yang penuh berkah ini, Sahabat Muat, mari kembali kita menyiapkan hati dan pikiran kita, dan kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dalam program Quran for Hafiz.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, sobat teman dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-Waqi'ah dan dilanjutkan di Surah Al-Hadid, yang keduanya akan dibawakan oleh Syekh Ahmad Al-Nufayiz Hafizahullahu Ta'ala. Dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan di kesempatan ini menjadi pahala untuk kita semua, lalu kemudian menambah kecintaan kita kepada Al-Quran dan menjadi cahaya dalam kehidupan kita semuanya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan
1: Quran for Hafiz.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: سبح
1: قرآن فور حفيظ.
2: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
3: Masyaallah, lamanya sudah ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik, Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita lancar, Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah kalau hancur layarnya HP ya begini? Mana HP nama makna juga mati total ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah, baru murah ki harganya, terus yang paling penting amanah ki.
2: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP ta.
4: Astagfirullah, cepatnya pada kasih tahu kah di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
2: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon. Insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
5: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
6: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
5: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
6: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
5: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Quran for Hafiz.
7: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Les privat lain mempersembahkan Salam Sapa Anak Soleh, program yang menerima penghargaan dari Komisi Penyiaran Indonesia untuk kategori program Radio Peduli Anak tahun 2020.
2: Oke, silakan dengar baik-baik soalnya ya. Apa judul materi yang dibawa kakak Muslim?
3: Zulfikar.
2: Oke, kita persilakan Zulfikar dulu ya, karena Zulfikar lebih cepat. Apa jawabannya Zulfikar?
3: Datang tepat waktu.
2: Oke, kita dengarkan. Apakah betul jawaban dari Zulfikar?
4: Masya Allah, benar.
2: Oke, silakan dengarkan baik-baik lagi soal berikut ini. Siapakah aku? Aku adalah Putri Umar bin Khattab.
3: Sofia.
2: Freya lebih cepat lagi. Oke, Freya, apa jawabannya?
5: Hafsah binti Umar.
2: Hafsah binti Umar, yakin?
5: Iya.
2: Oke, kita dengar apakah betul jawaban dari Freya.
1: Jangan sampai ketinggalan program Salam Sapa Anak Soleh setiap hari Senin dan Selasa di jam 4 sore bersama adik-adik dari Sekolah Dasar Tafizul Quran Muadz bin Jabal Kendari, hanya di Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Salam Sapa Anak Soleh dipersembahkan oleh Les Privat Lain. Untuk info lebih lengkap tentang Les Privat Lain, bisa follow Instagram di @lain.kendari atau kunjungi lesprivatkendari.com. Les Privat Lain, belajar nyaman tanpa harus keluar rumah.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Radio Muadz bin Jabal.
2: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, kalau misalkan kita berbicara ya tentang pernikahan, tentunya setiap pasangan punya cerita dan juga impiannya masing-masing, ya kan? Ada yang ingin suasananya sederhana dan juga hangat, ada yang ingin mengundang keluarga serta sahabat-sahabatnya dalam jumlah yang besar, dan ada pula nih yang ingin seluruh rangkaian acaranya tetap nyaman dengan konsep syar'i. Nah, kalau misalkan sahabat Muadz ya kan sedang mencari tempat untuk mewujudkan semua itu, Raden mau rekomendasikan ini sahabat Muadz satu tempat atau pilihan di Kota Kendari yang cocok bagi sahabat Muadz sekalian, yaitu Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, sahabat Muadz. Karena di sini itu tersedia berbagai pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga jumlah tamu undangan sahabat Muadz. Untuk 200 tamu ada paket Alwarda, sahabat Muadz, mulai dari harga Rp25 juta. Untuk 500 tamu ada tersedia paket Yasmin hanya Rp60 juta. Lalu kemudian untuk 700 tamu undangan ada paket Camelia seharga Rp79 juta. Dan untuk acara 1000 tamu undangan tersedia paket Saffron hanya Rp110 juta. Jadi berapapun jumlah tamu yang sahabat Muadz persiapkan, pokoknya ada pilihan paket yang bisa disesuaikan. Bahkan ya sahabat Muadz, itu bukan hanya untuk paket wedding syari, karena di sini juga itu tersedia paket akikahan untuk momen istimewa keluarga sahabat muat. Sementara untuk kebutuhan bisnis dan perusahaan, Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari juga menyediakan berbagai pilihan meeting room dan juga banquet facilities yang tentunya representatif. Pokoknya lengkap deh untuk berbagai kebutuhan acara dan semakin nyaman dengan fasilitas yang tersedia. Kita bisa menikmati kolam renang dengan konsep syariah pertama di Kota Kendari dengan area pria dan wanita yang terpisah tentunya. Dan kini juga hadir ya sahabat muat fasilitas gym berkonsep syariah, pokoknya lengkap dengan ruang khusus pria dan juga wanita. Jadi sahabat muat, ketika misalkan satu tempat itu bisa memenuhi berbagai kebutuhan acara, ya kan, kenapa sih harus mencari tempat yang lain? Pokoknya Said Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari siap menjadi bagian dari momen istimewa sahabat muat sekalian. Dan sahabat muat bisa mengunjunginya di Jalan Dei Panjaitan nomor 100 Wundudopi Baruga Kota Kendari. Untuk informasi dan juga reservasi, sahabat teman bisa menghubungi 0811 45 1117 atau di 0811 4393 838. Mau acara apa aja, Said Aziza Syariah Hotel and Convention solusinya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM. Islam.
2: Ikhwatul iman, sahabat muat dimanapun Anda berada yang tentunya dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir apa sebenarnya azab yang paling berat bagi seorang manusia? Mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah sakit yang panjang, kehilangan harta, hidup dalam kesulitan, atau mendapatkan musibah yang begitu berat. Tetapi ada satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan, yaitu ketika seseorang semakin jauh dari Allah, namun dia tidak merasa sedang kehilangan apa-apa. Kita bayangkan sahabat muat, seseorang masih bisa makan dengan kenyang, masih bisa bekerja, tertawa, bahkan mungkin memiliki banyak harta. Tetapi hatinya semakin jauh dari Allah. Sholat mungkin ditinggalkan. Al-Quran semakin jarang untuk dibaca. Dosa dianggap biasa. Dan hati tidak lagi merasa takut ketika melakukan kesalahan. Inilah yang harus kita waspadai. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Taha, ayat 124 yang artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kita perhatikan ayat ini sahabat muat. Allah menyebutkan tentang kehidupan yang sempit, yang artinya seseorang bisa saja memiliki banyak hal secara duniawi, tetapi hidupnya tidak mendapatkan ketenangan yang sebenarnya. Punya rumah, tetapi tidak merasa tenang. Punya uang, tetapi selalu merasa kurang. Punya jabatan, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Karena ketenangan hati bukan semata-mata berasal dari banyaknya harta sahabat muat, tingginya jabatan, atau mungkin banyaknya kesenangan. Tapi ketenangan yang sebenarnya adalah ketika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Maka sahabat muat, kalau kita ingin mengetahui apakah kehidupan kita sedang berada di jalan yang baik, jangan kita hanya melihat berapa banyak harta yang kita punya. Coba lihat hati kita. Apakah kita masih menikmati sholat? Apakah kita masih merasa tenang ketika membaca Al-Quran? Dan apakah ketika mendapatkan masalah, kita masih ingat untuk mengadu kepada Allah? Kalau jawabannya iya, maka kita bersyukur. Tetapi kalau kita mulai merasa berat untuk beribadah, mulai malas membuka Al-Quran, mulai menganggap dosa sebagai sesuatu yang biasa, maka jangan buru-buru menganggap semuanya baik-baik saja. Karena bisa jadi, itu adalah tanda bahwa hati kita sedang membutuhkan pertolongan. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, ada satu lagi perkara yang juga sangat serius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Kemudian beliau menjelaskan bahwa kedua penghuni kubur tersebut mendapatkan azab. Salah satunya disebabkan karena namimah, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan. Sedangkan yang lainnya tidak menjaga dirinya dari air kencing. Hadis riwayat Bukhari. Coba kita renungkan, sahabat muat. Kadang-kadang dosa yang kita anggap kecil ternyata bisa menjadi perkara yang serius di sisi Allah. Kita mungkin berkata, ah, cuma bicara sedikit, cuma bercanda. Padahal Allah mengetahui semuanya. Karena itu jangan pernah kita meremehkan dosa. Bukan hanya dosa besar yang perlu kita takuti, tetapi juga kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus dilakukan dan tidak pernah kita tinggalkan. Sahabat muat, dunia ini memang tempat kita hidup. Tetapi dunia bukan tempat kita tinggal selamanya. Kita akan meninggalkan rumah, pekerjaan, jabatan, bahkan orang-orang yang kita cintai. Dan pada akhirnya, kita akan kembali kepada Allah. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah seberapa nyaman hidup saya hari ini, tetapi bagaimana keadaan saya ketika bertemu dengan Allah nanti. Jangan sampai kita terlalu sibuk memperbaiki kehidupan dunia, tetapi lupa memperbaiki kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kita sangat memperhatikan penampilan kita, tetapi lupa memperhatikan hati kita. Dan jangan sampai kita takut kehilangan dunia, tetapi tidak takut kehilangan hubungan dengan Allah. Sahabat muat yang dimuliakan oleh Allah, kalau hari ini kita merasa jauh dari Allah, maka kita jangan berputus asa. Pintu taubat masih terbuka. Kita kembali kepada Allah. Kita mulai dari sesuatu yang sederhana. Menjaga sholat. Berbanyak istighfar. Baca Quran meskipun sedikit. Dan jangan bosan meminta kepada Allah agar hati kita diteguhkan di atas ketaatan. Karena kita semua membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada manusia yang bisa merasa aman dari kesalahan. Yang membedakan adalah, ketika melakukan kesalahan, apakah kita memilih untuk terus berjalan menjauh atau segera kembali kepada Allah? Maka, mungkin azab yang paling menakutkan bukan hanya ketika seseorang merasa kesakitan, tetapi ketika seseorang kehilangan kepekaan hatinya. Dosa tidak lagi terasa sebagai dosa. Nasihat tidak menyentuh hati. Ibadah terasa sebagai beban. Dan jauh dari Allah justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga Allah tidak membiarkan hati kita jauh darinya. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang ketika berbuat salah segera bertaubat. Ketika mendapat nikmat segera bersyukur. Ketika mendapat ujian segera bersabar. Dan dalam keadaan apapun, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita kehidupan yang baik di dunia, ketenangan di dalam hati, dan keselamatan ketika kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, sahabatmu dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kami bagikan di program Kod Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Kod Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
9: Masya Allah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair.
10: Amin ya Allah, jazakumullah khairan akhi.
9: By the way, bagaimana acara walimahmu kemarin?
10: Alhamdulillah lancar. Masya Allah, luar biasa sekali itu tempatnya. Tempatnya sudah bersih, nyaman, mega, luas, lengkap lagi. Pokoknya terbaik ya kalau kita bikin acara di sana.
11: Pastikan wedding syariah Anda hanya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari. Karena pilihan paketnya kami sesuaikan dengan budget yang Anda siapkan. Paket Alwarda, tamu undangannya 200 pax, harganya hanya 25 juta rupiah. Paket Yasmin, 500 pax tamu undangan, harganya cuma 60 juta rupiah. Paket Camilia, 700 pax tamu undangan, dengan harga 79 juta rupiah. Dan paket Saffron, untuk 1000 pax tamu undangan, harganya 110 juta rupiah. Selain paket wedding syar'i, ada paket akikahan dengan harga 7,5 juta rupiah untuk 50 pax tamu undangan. Untuk menunjang kegiatan bisnis Anda, ada berbagai pilihan meeting room dan banquet facilities. Kami juga punya kolam renang dengan konsep syar'i pertama di Kota Kendari. Kolam renang untuk pria dan wanita terpisah. Satu lagi yang terupdate, fasilitas gym yang juga dengan konsep syar'i. Kunjungi Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari, Jalan DI Panjaitan, nomor 100, Wundu Dopi, Baruga, Kota Kendari. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0811-45-1117 atau 0811-43-93-838. Mau acara apa aja? Solusinya di Sahid Aziza Syariah Hotel and Convention Kendari.
12: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
13: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
12: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada ji polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
13: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
12: Betul sekali Mitu Hai.
14: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja! 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anak, kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah, kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rabb, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Surga. Semua dosamu telah ampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa, dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajahmu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: "Kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut." Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, tanggal 31 Agustus 2026, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Maimunah Center Indonesia berharap koalisi Asia Pasifik untuk ikut suarakan perempuan. Dilepas Menteri Perhubungan Dudi, 70 mitra pengemudi Gojek berangkat tunaikan ibadah umroh. Benvir unggah video ejekan terhadap tahanan perempuan Palestina. Tepi barat membara, 900 properti rakyat Palestina jadi sasaran pembakaran. Ya, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, Maimunah Center Indonesia berharap koalisi Asia Pasifik untuk KUDS suarakan perempuan, dirilis oleh minanews.net. Maimunah Center Indonesia, lembaga kemanusiaan yang berfokus pada pembelaan hak-hak perempuan dan anak-anak di Palestina, berharap koalisi Asia Pasifik untuk KUDS dan Palestina dapat menjadi wadah untuk menyuarakan aspirasi perempuan di seluruh Asia Pasifik. Siti Maimunah yang merupakan yang mengatakan kepada Mina News pada pertemuan sebelumnya bahwa menyebutkan bahwa Indonesia memiliki banyak organisasi yang bergerak untuk Palestina dengan bidang dan pendekatan yang berbeda. Beliau juga menambahkan lembaganya siap berkontribusi melalui pemberdayaan perempuan, isu kemanusiaan, serta pembangunan rumah sakit ibu dan anak Indonesia di wilayah Gaza. Harapannya sederhana, perempuan bukan hanya menjadi bagian dari gerakan tetapi menjadi salah satu penggerak utama perjuangan kemanusiaan untuk Palestina. Maimunah Center Indonesia terus berupaya memperluas literasi kepalestinaan khususnya di kalangan ibu-ibu dan perempuan Indonesia. Salah satunya melalui webinar-webinar secara rutin dan seminar offline yang membahas Palestina dan Baitul Maqdis sehingga pemahaman tentang pentingnya Baitul Maqdis dapat semakin